0: Samarantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
1: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan kedepannya, saya mendukung no apa yang dilakukan oleh KPK kedepannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta wakil IMIP Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Dini Kartikasari.
4: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
5: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
4: Selain koordinasi, PPIH debarkasi PAN juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem pada sore ini dari Jeddah. Punya Meta Fajar Walinda.
6: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Ya, alhamdulillah.

0: Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Qabliyah Butul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan, masuk fasilitas ya. Arafah di Musdalifah juga, dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah.
1: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan ditangani oleh tim kesehatan kloter.
2: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas satu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus dibantu oleh sesama jamaah, ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
1: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan E5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Untuk informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dugaan kecelakaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik bukan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan meskipun tidak mempersyaratkan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dan dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah. Ada beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Fred Stutter terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar sanitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspens karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali, kembalikan hitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

Ya, mendengar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya, ini berencana melakukan rekrutmen staf khusus dari kalangan mahasiswa ya, pendengar, untuk membantu pelaksanaan program pembangunan daerah ya. Perekrutan generasi muda ini akan ditempatkan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, ekonomi, hingga pendidikan ya. Kepada RRI, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Reza Prabowo mengatakan bahwa tugas utama staf khusus dari kalangan mahasiswa adalah membantu mengawal pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera. Dan langkah ini dilakukan ya agar berbagai program yang ada ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Tugas utamanya adalah mengawal kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah ya, Agustiar Sabran, khususnya Kartu Huma Betang Sejahtera ya, karena banyak sekali program-program strategis, ada kesehatan, pendidikan, dan juga bantuan pangan ya. Ya, pendengar, ini tentunya juga menjadi peluang yang sangat menarik ya, khususnya bagi para mahasiswa yang ada di Kalimantan Tengah yang ingin terlibat langsung dalam pembangunan daerah. Dan bagi siapapun yang nantinya memenuhi persyaratan dan lolos seleksi, ini bisa menjadi pengalaman berharga sekaligus juga memperoleh kesempatan belajar langsung tentang tata kelola pemerintahan dan juga pelayanan publik ya. Dan mahasiswa di sini juga dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, lalu juga pemecahan masalah serta memperluas jaringan dan wawasan di lapangan ya. Yang tidak kalah penting ya, pendengar, bahwa keterlibatan mahasiswa di sini juga diharapkan mampu menghadirkan energi baru, gagasan kreatif, dan tentunya inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman ya. Ya, dengan informasi selengkapnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siapkan rekrutmen mahasiswa jadi staf khusus gubernur. Ini dapat selengkapnya dibaca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf ya, Sa. Saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur, Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa. Asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul, Pak Yasa. Saya juga belajar, hormat itu nggak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih, Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, nggak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan, kalau ada yang nggak cocok ya, Pak Yasa, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan, Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini. Makanya ada musyarah. Biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju, Pak. Kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib, tapi beda-beda ya, Pak Yasa, ya.
0: Itulah keadilan sosial. Biar nasib beda, Din. Ringan sama dijinjing, berat panggil aja yang muda.
1: Yah, Pak Yasa. Tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa...
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, saatnya kami hadirkan info cuaca pagi ini. Kita akan mengetahui bagaimana prediksi BMKG cuaca di wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini. Kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Kak.
3: Iya, selamat pagi. Apa kabarnya, Kak Ika?
4: Ya, Alhamdulillah.
3: Sehat,
4: tetap semangat.
3: Semangat ya. Oke, Kak Ika, bagaimana nih prediksi BMKG untuk cuaca di wilayah Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silahkan.
4: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah terpantau cuaca berawan, dengan terpantau potensi masih terjadi hujan ringan, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara, Kabupaten Katingan bagian tengah, dan sebagian Kabupaten Kota Waringin Timur bagian tengah. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan juga Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya, pada malam hingga dini hari nanti, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali untuk Kabupaten Lamandau, Sukamara, dan Kota Waringin Barat, diperkirakan cuaca akan berawan pada dini harinya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat.

0: selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Iya, terima kasih Ika Priti, perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Tadi ya pendengar, informasi cuaca yang juga kembali dapat Anda simak nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Pro 1 RRI Palangkaraya masih terus menemani Anda ya. Di pagi hari ini akan hadir Fokus Pagi. Dan topik yang kami hadirkan yaitu ketahanan pangan Kalimantan Tengah menjaga stabilitas di tengah tantangan geografis.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
2: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, topik fokus pagi ini adalah ketahanan pangan Kalimantan Tengah menjaga stabilitas di tengah tantangan geografis ya. Dan pendengar, ketahanan pangan ya di Kalimantan Tengah sepanjang 2026 ini juga menjadi prioritas strategis pemerintah daerah ya, demi menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Meski memang Kalimantan Tengah terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan nasional melalui program Food Estate di Kabupaten Kapuas, tantangan distribusi dan stabilitas harga tetap menjadi fokus utama. Ya, pendengar, program Food Estate di Kabupaten Kapuas saat ini juga sudah menunjukkan hasil nyata ya, dengan realisasi panen padi mencapai sekitar 9.720 hektar. Dan ini menandakan bahwa transisi kawasan tersebut menuju fase produksi massal. Namun efektivitas ketahanan pangan tidak cukup ya, hanya dari sisi produksi saja. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara konsisten ini mengejarkan GPM atau gerakan pangan murah sebagai langkah mitigasi inflasi ya, seperti yang baru-baru ini juga digelar di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya dalam rangkaian hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah ya. Ya, pendengar Pro 1 ya. Sejauh ini menurut Anda bagaimana program-program yang telah dijalankan pemerintah seperti Food Estate maupun gerakan pangan murah, apakah sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan apakah harga kebutuhan pokok di daerah Anda saat ini relatif stabil? Lalu juga bagaimana kondisi pasokan pangan di lingkungan tempat tinggal Anda? Nah, kami juga ingin mendengar pendapat Anda ya. Silakan sampaikan di komentar maupun pengalaman Anda ya di 0536322177 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp dapat Anda kirimkan ya pendengar di 0811520 3123 ya. Dan kami tunggu kebersamaan Anda ya dalam fokus pagi hari ini.

dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, pendengar masih dalam program Fokus Pagi hari ini ya, dengan topik ketahanan pangan Kalimantan Tengah menjaga stabilitas di tengah tantangan geografis. Ya, pendengar ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa program Food Estate ya di Kapuas saat ini juga sudah menunjukkan hasil nyata dengan realisasi panen padi ini mencapai sekitar 9.720 hektar ya, dan ini menandakan bahwa transisi kawasan tersebut menuju fase produksi massal ya. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri secara konsisten ini mengejarkan gerakan pangan murah sebagai langkah untuk mitigasi inflasi. Ya, di satu sisi memang kita patut bersyukur ya, karena program Food Estate di Kabupaten Kapuas sudah mulai menunjukkan hasil yang nyata, dan ini juga menjadi bukti bahwa Kalimantan Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Ya, pendengar, keberhasilan produksi ini tentu juga menjadi modal penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan Indonesia ya. Namun di sisi lain pekerjaan rumah masih ada ya, produksi yang melimpah ini juga harus diiringi dengan distribusi yang lancar dan harga yang tetap terjangkau. Nah, karena itu memang berbagai langkah seperti gerakan pangan murah ini menjadi sangat penting agar manfaat hasil produksi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada. Dan pendengar, komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tetap memprioritaskan program pangan meskipun melakukan efisiensi anggaran menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama ya, apalagi dengan dukungan berbagai pihak ya, termasuk Bulog. Diharapkan bahwa stok pangan tetap aman dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Ya, pendengar ya, ini juga ada beberapa kiriman WhatsApp dari pendengar di 0811 520 3123 pagi ini dari Rahma di Jalan Yosudarso. Menurut saya program ketahanan pangan ini sangat penting karena kebutuhan pokok menyangkut kehidupan sehari-hari. Semoga food estate dan gerakan pangan murah bisa terus dilanjutkan agar harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya tetap terjangkau bagi masyarakat ya. Ya, kemudian ini juga dari Hendra, petani dari Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas. Kami merasakan adanya peningkatan produksi pertanian beberapa tahun terakhir. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi jalan dan jalur irigasi agar hasil panen lebih mudah didistribusikan. Karena kalau distribusi lancar, petani untung dan masyarakat juga mendapatkan harga yang lebih stabil ya. Tadi dari WhatsApp kiriman Ibu Rahma di Jalan Yosudarso dan juga Pak Hendra, petani dari Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas. Ya, pendengar masih dalam sajian fokus pagi hari ini ya, mengenai ketahanan pangan Kalimantan Tengah menjaga stabilitas di tengah tantangan geografis. Dan masih kami hadirkan juga ya, sesaat akan hadir yaitu informasi harga pasar ya, bagaimana harga-harga 9 bahan pokok terutama di kawasan pasar tradisional di Kota Palangkaraya kami akan hadirkan sesaat lagi.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung narkoba.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kami hadirkan informasi harga pasar pagi hari ini. Kami sudah terhubung dengan reporter Edi Suroso. Edi.
2: Halo, Dewi.
1: Ya, silakan ya, Edi Suroso. Pagi. Dari mana Anda melaporkan pagi ini?
2: Ya, terima kasih, Kan Dewi. Kami hadirkan saat ini untuk harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Palangkaraya masih stabil. Seperti yang kami kutip dari informasi Dinas Perdagangan bahwa harga ayam saat ini tembus di angka Rp35.000 per kilonya. Kemudian untuk harga bawang merah ini Rp14.000, kemudian untuk bawang putih Rp3.000. Di mana kondisi demikian memang kita maklumi karena stok supply yang masuk di pasar tradisional ini lumayan banyak sehingga kebutuhan pokok tidak terpengaruh dengan adanya kondisi cuaca yang berubah-ubah saat ini. Bahkan kami survei di pasar besar, semua pedagang mengaku tidak terkendala, mencukupi suplai-suplai sayur-sayuran dan juga ayam terutama yang memang kami sampaikan tadi harganya normal sekali ya. Di pasar ini harganya Rp35.000 per kilonya. Dan kami juga sampaikan bahwa untuk harga lainnya seperti beras, saja kami beli tadi malam itu di angka yang 20 kilo beras lahap merek Lahap Lele, ini harganya 300. Kita juga survei ini 20.000 per kilonya. Artinya dengan harga-harga seperti ini masih dianggap wajar dan normal, tidak signifikan. Bahkan pemerintah kota pun sudah mewanti-wanti dengan memberikan head untuk harga ayam ini 40.000. Manakala harga ayam itu melambung di angka 40.000, maka pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi. Dan di pasar besar sendiri kami juga pantau harga cabai ini 80.000 yang saat ini mengalami kenaikan 4.000 dari harga sebelumnya. Dan juga seledri yang memang daun sop ini sangat langka ya, sehingga membuat harga tinggi. Demikian yang saya melaporkan kembali ke studio.
1: Iya, terima kasih reporter Edi Suroso ya. Demikian tadi pendengar informasi harga pasar dan pendengar ya, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, kami akan kembali menyiarkan ya dialog Kalimantan Tengah yang mana Kalteng Menyapa pagi hari ini akan menghadirkan topik mengenali musuh dalam piring ya, bahaya formalin dan boraks dalam pangan. Dan nanti akan hadir ya pendengar narasumber ahli gizi Persagi, ahli gizi atau Persagi, Persatuan Ahli Gizi Kalimantan Tengah, yaitu Ibu Eva Susilawati dan juga Katib Pemberdayaan Masyarakat dari Balai Besar POM Palangkaraya Astri Talenta Betaria yang nanti juga akan dipandu rekan kami Sabella Indasari ya. Dan pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu fokus pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat kita nantikan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip kompas.com. Foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Dialog Interaktif Kalteng Menyapa edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan pada Kamis pagi hari ini kita akan mengangkat topik terkait mengenali musuh dalam piring, bahaya permalin dan borak dalam pangan. Anda kami ajak untuk bergabung bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya melalui FM 95,9 MHz atau melalui kanal YouTube RRI Net. Dan pada pagi hari ini kita juga telah kedatangan atau hadir bersama RRI di Pro 1 Palangkaraya dua narasumber kita yang nantinya akan membahas terkait topik kita pada pagi hari ini. Nah, saudara pendengar, makanan yang kita konsumsi setiap harinya seharusnya menjadi sumber kesehatan. Namun di balik tampilan makanan yang tampak segar, kenyal dan tahan lama, bisa saja tersembunyi ancaman berupa bahan kimia yang berbahaya seperti formalin atau boraks. Nah, bagaimana cara mengenalinya, apa dampaknya bagi kesehatan, dan bagaimana kita bisa melindungi keluarga dari pangan yang tidak aman? Untuk membahasnya kita akan berdialog pagi hari ini hingga menjelang siang, kurang lebih satu jam ke depan bersama dua narasumber kita. Kita akan perkenalkan narasumber kita yang telah hadir di Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini. Yang pertama

0: Sehat semua ya Bu ya.
1: Oh, puji Tuhan sehat.
0: Sehat semua. Baik Bu, kita mungkin beberapa kali sudah RRI berdialog tentang makanan Ibu ya, baik di saat Ramadan maupun di hari-hari biasa, terkait bahaya zat kimia formalin maupun boraks, tidak saja secara umum, juga untuk anak-anak ini Bu ya, sangat membahayakan. Baik, kita akan ke Ibu Astri dulu ya Bu ya, Bu Astri Talenta Betaria ya Bu Epa ya. Nah Bu Astri, untuk saat ini kita masih sering mendengar nih Bu, kasus penggunaan formalin dan borak pada pangan. Seberapa serius sebenarnya makanan ini yang banyak disajikan atau diperjualbelikan di berbagai daerah di Indonesia Bu? Kalau pandangan dari Bibi Balai Besar POM Palangkaraya sendiri bagaimana Bu?
1: Oke baik, saya belum tahu nih namanya siapa ya Bu?
0: Saya? Oh iya, saya Sabella Indahsari Bu
1: ya. Mbak Bella ya, iya. Berarti. Oke baik Mbak Bella, terima kasih untuk kesempatannya dari Balai Besar POM Palangkaraya menegaskan bahwa sebenarnya secara umum pengawasan pangan itu adalah salah satu tupoksi, salah satu daripada kategori produk beredar yang kita awasi, menjadi salah satu tupoksi atau kerja daripada Balai Besar POM, di Balai Besar atau Badan POM secara keseluruhan di Indonesia menjadi target pengawasan terutama pada pangan. Nah, penyalahgunaan produk bahan berbahaya yaitu formalin dan borak ini memang sering kali kita jumpai. Ya. Kalau secara global memang banyak kasus-kasus yang kita jumpai adanya penyalahgunaan ditemukan formalin dan borak pada pangan. Ya. Tapi sejauh di Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah kita lakukan pengawasan secara rutin dan puji syukurnya sampai dengan tahun 2026 ini penggunaan itu semakin menurun setiap tahunnya. Karena bagaimana kita melakukan pengawasan baik dari segi pemberdayaan kepada masyarakat sampai ke tingkat individu. Kemudian kita lakukan pengawasan rutin oleh Balai Besar POM di Palangkaraya, itu pengawasan secara global di keseluruh, kalau wilayah Balai Besar POM Palangkaraya itu kita 10 kabupaten kota. Sedangkan 4 kabupaten yaitu Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, dan Seruyan itu wilayah Lokapom, Kobar. Nah di 10 kabupaten kota itu kita sudah melakukan pengawasan secara rutin, kita laksanakan baik itu dari pangan jajanan anak sekolah, kemudian pada komunitas-komunitas desa, kemudian sekolah dan juga pasar. Nah ini merupakan salah satu kegiatan program prioritas nasional yang kita laksanakan, terutama bagaimana memberdayakan masyarakat itu supaya bisa mengenali ciri-ciri pangan yang tidak aman, karena kita punya hashtag bukan pangan kalau tidak aman. Nah itulah mengapa kita selalu rutin melaksanakan penyebaran informasi, kemudian melakukan KIE, komunikasi informasi edukasi. Nah, salah satunya adalah itu tadi program prioritas nasional. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sekolah, pasar dan juga desa. Sehingga nanti kita harapkan bahwa semua komunitas-komunitas ini bisa menjadi konsumen cerdas yang mampu mengenali bahaya-bahaya pada pangan. Nah, itu salah duanya itu adalah formalin dan borak ini. Seperti itu, Mbak.
0: Berarti itu 3 lokasi tadi Bu yang sangat penting ya. Sekolah, pasar,
1: dan juga desa.
0: Desa Bu ya.
1: Karena kita harapkan melalui komunitas terkecil itu akan menyebar menjadi keseluruhan di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu nanti bisa tahu bagaimana sih tip and tricks-nya mengenali pangan yang aman sampai dikonsumsi. Enggak cuman itu, kita enggak cuman bekerja sendiri tapi kita juga berkolaborasi. Nah, ini kebetulan hari ini kita berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya itu melakukan penyuluhan terkait dengan sosialisasi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Itu yang kita kolaborasikan, bagaimana nanti anak-anak sekolah itu mampu mengenali jajanannya itu mana sih yang aman, terutama tadi kita sebenarnya 4 parameter bahan berbahaya yang kita awasi, formalin, borak, rodamin B dan metanil yellow. Nah seperti itu. Jadi kita harapkan nanti mulai dari komunitas sekolah, desa dan pasar ini mampu mengenali bahan-bahan berbahaya itu. Seperti itu Mbak.
0: Nah saya beralih ke Ibu Epa nih Bu, selaku perwakilan dari Persagi ya Bu, ahli gizi. Nah kalau pandangan Bu Epa sendiri, apa yang disampaikan oleh Bu Astri itu, apakah banyak benarnya 3 tempat itu memang utama yang harus kita benar-benar pantau begitu.

0: Iya. Untuk saat ini Bu, khususnya di kota nih Bu ya.
1: Iya, betul sekali. Iya betul sekali kata Bu Astri tadi ya, menyambung kata beliau itu, kita kalau memandang tentang boraks dan formalin ini kan sebenarnya bukan bahan tambahan untuk pangan ya. Jadi memang itu untuk tambahan industri, terkhususnya ini pasti akan mengganggu kesehatan karena tidak untuk dikonsumsi kan, tapi justru malah dimasukkan ke makanan ya. Sedangkan makanan itu sendiri adalah kebutuhan dasar dari semua makhluk hidup begitu ya. Jadi semua orang pasti perlu makanan. Nah, tetapi sayangnya banyak pedagang-pedagang makanan itu yang nakal memasukkan itu ke dalam bahan pangan. Nah, terkhusus di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kita sangat penting untuk ini ya, anak-anak ya. Anak-anak itu kan taunya jajan aja yang banyak. Nah, kenapa anak-anak? Karena mereka kan pertama dalam masa tumbuh kembang, di mana di situ organ-organnya juga seperti hati, ginjal yang harusnya bisa berfungsi untuk mengeluarkan racun itu kan kalau di orang dewasa sudah matang sempurna gitu ya. Sedangkan kalau anak-anak ini kan masih dalam tahap pertumbuhan yang mana organ-organnya juga belum terbentuk secara sempurna, sehingga itu tentunya akan mengganggu nanti dari fungsi organ-organ tersebut karena bahan yang bersifat racun tadi ya. Yang kedua adalah karena secara dia masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam saluran pencernaan, organ pencernaan yang harusnya menyerap zat gizi secara optimal, tetapi karena adanya hal tersebut sehingga mengganggu penyerapan zat gizi yang akhirnya nanti akan berefek pada misalnya terjadilah kasus stunting misalnya atau kasus diare misalnya seperti itu ya. Nah, itu akan mengganggu penyerapan zat gizi. Yang ketiga akan menyebabkan kalau terakumulasi terus lama-kelamaan itu, makanya kasus sekarang itu kan dia bersifat zat karsinogen ya, dapat memicu kanker. Makanya ada kasus-kasus yang anak-anak sekarang menderita kanker. Nah, bisa jadi karena konsumsi makanan yang tidak aman, yang seperti beliau sampaikan.
0: Betul gitu ya. Ini masih pertanyaan untuk Ibu berdua nih, Bu Astri dan Bu Epa nih. Saya ke Bu Epa dulu lagi. Nah, untuk Bu Epa, kenapa menurut Persagi nih ya, masih ada oknum yang nekat menggunakan formalin dan borak pada makanan meskipun sudah dilarang? Nah, habis Bu Epa, Bu Astri lagi. Gimana tuh?
1: Secara yang saya baca dari jurnal-jurnal dan fakta di lapangan itu sepertinya mungkin ya, itu lebih murah barangkali ya, supaya mereka lebih banyak untungnya. Mungkin dari segi harga lebih ini ya Bu ya, lebih murah barangkali ya. Padahal memang untuk pengawet dan pewarna itu kan sudah ada yang food grade ya Bu ya, yang sudah yang dari memang khusus diperuntukkan untuk bahan makanan kan, bahan pangan. Kemudian cara-cara pengawetan juga kan dari misalnya mengeringkan, habis itu menggunakan pengasapan, penambahan gula, pengandaman itu, penambahan garam itu kan juga bisa sebenarnya. Tapi mungkin ya dari segi harga kalau menggunakan boraks itu mungkin dalam 1 liter entah cuman berapa gitu ya Bu ya, sedikit, jadi dia kan lebih murah begitu ya. Dan kemudian efeknya itu mungkin jadi bahan itu lebih bagus, tampilannya lebih bersih, lebih menarik. Terus kemudian dibiarkan di suhu ruang juga dia awet begitu ya. Jadi tidak perlu penanganan yang khusus. Kalau yang produk biasa kan harus disimpan di freezer lah yang begitu ya Bu ya. Nah, sepertinya tuh celahnya di situ mungkin para pedagang. Sebenarnya kan saya juga pernah nonton yang kayak investigasi di TV-TV itu ya,
0: Bu ya, sebut
1: saja Mawar itu ya Bu ya. Yang kayak gitu kan sebenarnya mereka tahu kan bahwa itu tuh berbahaya. Bahkan dia bilang keluarga saya tidak saya beri ini karena saya tahu ini berbahaya. Tapi karena dia pengen untung itu tadi ya Bu ya, jadi akhirnya tergunakanlah bahan itu begitu. Menurut saya sih seperti
0: supaya
1: itu.
0: Supaya untung banyak tapi apa modal sedikit mungkin ya Bu ya. Kalau Bu Astri gimana Bu berpandangan terhadap yang disampaikan Bu Epa tadi? Kenapa masih ada saja yang menjual? Khususnya kayaknya kalau dikasih permalian atau borak itu segala lalat apa itu males ya?
1: Iya,
0: enggak, betul. Kayak aman aja Bu ya gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai ya.
2: Betul,
0: gimana Bu Astri?
2: Kalau dari sebenarnya benar kata Bu Epa tadi, dari segi ekonominya itu tentu akan lebih murah harganya dibandingkan. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi mungkin karena, nah itu tadi juga salah satunya mungkin karena bagaimana kita menyampaikan edukasi bahwa ada bahan pengganti sebenarnya itu, itu yang kita Balai POM atau Badan POM itu coba untuk usung di sini di kedepannya, di mana kita harapkan bahwa bukan hanya konsumen, bukan hanya produsen, tapi konsumen juga bisa sebagai konsumen cerdas bagaimana mengetahui bahwa bahan tambahan pangan itu sebenarnya lebih aman dan harganya pun sebenarnya kurang lebih, tapi memang ada aturan yang harus dipatuhi. Biasanya produsen itu agak kesulitan untuk menghitung karena memang ada peraturan perundang-undangan sendiri untuk menambahkan bahan tambahan pangan. Misalnya saja untuk 1 kg daging itu biasanya namanya ada pengganti daripada borak itu adalah sodium tripolifosfat. Nah, itu ada aturan harus ada berapa gram per kilogram daging atau tepung. Nah, ini memang mungkin mereka gak pengen ribet. Jadi kalau pakai borak cuman secuil atau secukupnya mereka udah sudah kenyal, sudah awet. Dan kan kalau menggunakan bahan tambahan pangan yang sesuai peraturan perundang-undangan itu memang harus kita harus ngitung jumlah yang kita buat berapa dan kita harus menambahkan berapa gram. Itu memang ada peraturannya dan itu harus dibaca. Ini juga salah satu yang Badan POM ya, dalam hal ini Badan POM laksanakan atau itu adalah dengan memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Nah, ini pernah kita lakukan seperti saya bilang tadi, program prioritas nasional kita yang komunitas desa. Itu salah satunya adalah target kita pelaku usaha yang ada di desa. Ini pernah kita pengalaman yaitu di Kabupaten Barito Timur. Itu kita lakukan edukasi kepada, kita mengedukasi atau melakukan bimbingan teknis dan membuat kader keamanan pangan di desa itu dengan melibatkan puskesmas dan beberapa komunitas desa. Nah, itu yang kita latih bagaimana memberikan informasi kepada pelaku usaha sehingga melakukan pendekatan dengan pelaku usaha sehingga mereka bisa mau mengganti. Nah, itu pengalaman kita itu pertama. Nah, dengan mengganti, kita memberikan solusi, memberikan pengganti daripada borak tersebut, mereka akhirnya pelan-pelan mulai melakukan perubahan. Memang tidak secara langsung drastis melakukan perubahan. Pernah kemarin waktu itu juga dia izin, katanya saya pakai dulu yang produk borak supaya konsumen sendiri yang merasa enak mana dengan yang tidak pakai borak. Harganya yang satu yang pakai borak cuma 1.000 kerupuk ya. Itu produknya kerupuk. Sedangkan yang enggak pakai borak dia menggunakan bahan sodium tripolifosfat ditambah telur tadi, harganya 10.000. Jadi dia berikan pilihan atau choice kepada konsumen, mau yang mana, enak yang mana, sehingga akhirnya pelanggannya itu rata-rata udah ninggalin yang boraks, tapi lebih kepada ngambil yang yang 10.000. Nah, dan malahan dia keuntungannya lagi adalah kalau yang bikin borak, kerupuk borak ini dia dari jam 2 atau jam 3 subuh itu sudah harus melakukan proses pengolahan pangan. Memang hasilnya lebih banyak tapi dia capek katanya. Kalau yang dengan membuat yang tidak menggunakan bahan boraks tadi akan lebih sedikit memang dapatannya, tapi jumlah pendapatannya lebih banyak lah, maksudnya hasil produksinya itu memang lebih sedikit dibandingkan yang boraks. Borak kan bisa misalnya 1 kilo tepung dia bisa berbungkus-bungkus. Sedangkan yang cuma 1 kilo tepung yang menggunakan tanpa borak dia cuma hanya beberapa bungkus, tapi harganya malah lebih, keuntungan dia, labanya lebih besar dibandingkan dengan, dan juga energi atau waktunya dia lebih cepat dibandingkan dan menggunakan borak, sehingga akhirnya dia akhirnya lama-lama orang-orang cuma pesannya yang maunya yang nggak pakai borak.
0: Berarti gitu. Kalau borak itu ngembang mungkin ya Bu ya makanannya.
2: Jadi katanya tuh lebih mudah untuk dipotong-potong kerupuknya. Kalau nggak pakai borak itu agak lengket. Susah, iya lengket. Dia kan ngenyalin kalau borak.
0: Nah, itu. Selain borak, kalau menurut pandang saya Bu ya, borak tuh bisa diberikan seperti pentol, telur, ikan juga bisa ya Bu ya ternyata.
2: Kalau ikan formalin dia.
0: Oh formalin ya.
2: Iya.
0: Kalau borak khusus makanan.
2: Boraks itu yang bahannya tepung. Kalau ikan itu kerupuk ikan itu malah dia sebagai pengenyalnya ikannya. Jadi enggak kalau kerupuk kan biasanya malah lebih tidak menggunakan borak. Tapi kalau kerupuk gandum biasanya itu yang banyak kita temukan, kerupuk gandum, kerupuk puli, kemudian kerupuk jengkol. Nah, itu ada beberapa, tapi syukurnya lagi mulai kita lakukan pemberdayaan itu lama kelamaan udah enggak ada lagi yang pakai borax. Jadi mungkin persentasenya sudah sangat kecil kita temukan khususnya di Kota Palangkaraya.
0: Sudah mungkin paham,
2: di
0: ya,
2: mungkin ada beberapa di kabupaten memang yang masih ada menggunakan itu karena katanya turun temurun dari orang tuanya dulu nggak masalah katanya. Sebenarnya itu juga merupakan mindset yang keliru kalau menurut kita ya Bu, seperti itu.
0: Nah kalau dari Persagi sendiri apakah ada penelitian kalau kita cicipi apa misalnya borak atau permalin itu ada pahit-pahitnya kah, ada cirinya, ada cirinya ya Bu Epa?
1: Kalau
0: atau
1: yang
0: sama aja kayak
1: dari makan? Jurnal-jurnal itu yang saya baca, kalau kerupuk terutama itu setelahnya itu ada rasa getir atau pahit setelah memakannya.
0: Gitu. Setelah memakan baru terasa.
1: Setelah memakannya. Tapi bisa dari kalau bahan makanan lain seperti tahu itu bisa juga kita cekkan Bu, misalnya kita tekan begini dia sangat kenyal. Biasanya kan kalau tahu gampang banget ya hancur ya, kita angkat begini aja hancur gitu kan. Tapi kalau dia diangkat terus agak ditekan-tekan begini juga masih keras, apalagi kalau sampai jatuh itu kan berarti nggak rusak, berarti itu sudah indikasi pakai boraks. Pentol juga kalau bisa di membal-membal di gituin juga itu berarti sudah
0: berarti pakai kita boraks, perlu gitu kesengajaan ya. Itu loh jatuh
1: jadi pas. Atau sekarang dimsum juga saya lihat juga ada kan yang pakai begitu, kalau susah sekali dipotong dimsum kan harusnya pakai sendok aja
0: kenyal.
1: Bisa kan kalau dia kenyal banget tuh itu curiga pakai boraks. Dan jangan salah Bu, boraks itu juga di minuman juga ada. Saya baca itu dari kolang-kaling juga
0: kolang-kaling
1: bisa
0: ya.
1: Terus cendol.
0: Kalau kolang-kalingnya keras gitu ya Bu?
1: Kolang-kalingnya itu keras terus putih terus warna baunya itu kadang gak normal gitu, agak ada tercium bau kimia kayak
0: gitu.
1: Terus cendol, cendol itu kan kalau dimasukkan dicampur gitu udah gampang hancur gitu kan. Nah supaya dia tidak gampang rapuh itu dikasihlah si boraks itu. Kalau formalin itu lebih ke bahan kayak ikan kata ibu tadi kan,
2: pangan segar.
1: Pangan segar kalau ikan itu kan gampang banget dia kalau ditaruh, penjual kan biasanya ditaruh di meja kayak gitu kan, kalau nggak pakai apa es batu itu kan gampang dia berbau karena kalau sudah pasti indikator utama kalau nggak ada lalat di situ pasti sudah pakai formalin.
0: Kalau ikan kering itu juga
1: nah, itu sama,
0: bersih ya
1: sama juga,
0: itu kalau dimakan agak pahit-pahit tuh gimana Bu, ada cirinya? Kalau permalin misalnya, kalau permalin biar orang tahu mungkin.
2: Ya, salah satunya tadi seperti Mbak
1: tadi ya.
2: Mbak Bella bilang
0: atau
2: ada lalat.
0: Tercium ada bau aneh.
1: Iya, bau
0: ya.
1: Anehnya juga,
2: bau yang enggak alami, baunya enggak alami.
0: Enggak terasa bukan ikan itu Ibu ya, bau aneh gitu ya. Itu berarti ibu-ibu di pasar itu perlu waspada ya kalau beli-beli jangan asal beli aja ya Bu ya.
2: Biasanya ikan laut, Bu. Yang biasanya kalau ikan sungai jarang. Itu rata-rata jarang sih yang kita temukan
0: ya,
2: selama ini.
0: Ada tuh ikan
2: ini.
0: Laut yang kayak ikan batu apa itu yang putih-putih itu kan kadang-kadang baunya beda itu ya Bu ya. Itu waspada juga
2: biasanya.
0: Ya
1: udang juga tuh kan rentan kan yang gitu juga.
0: Baik, saudara pendengar, kami mengajak Anda untuk berinteraksi bersama dua narasumber kami. Bisa melalui layanan telepon Pro 1 RRI Palangkaraya, melalui FM 95,9 MHz, atau juga bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Net. Menarik sekali perbincangan kita kalau masalah zat kimia nih ya Bu ya, permalin, borak, apalagi ibu-ibu nih ketakutan sekali ya Bu, anak-anaknya kalau sembarangan jajan itu ya. Anak-anak nih taunya kan ada yang enak beli, nggak tahu itu ada bahan kimianya yang membahayakan atau enggak. Apakah perlu juga nih peran guru di sekolah mendampingi si anak-anak kita atau siswa didiknya Bu untuk berjajan tidak sembarangan. Kadang-kadang bisa keluar dari lingkungan sekolah ya karena dekat dari sekolah boleh sebentar gitu ya Bu ya, dilihat itu gimana Bu? Apakah ada juga datang langsung ke sekolah-sekolah
2: Bipom ya ini
0: bersama atau kerjasama dengan dinas instansi terkait juga?
2: Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya,
0: tetap ya.
2: Memang kita punya program rutin. Salah satu tupoksi kita tadi adalah pengawasan pangan jajanan anak sekolah. Nah, satu program kita yang memang kita laksanakan hampir setiap tahun dengan target kabupaten yang berbeda setiap tahunnya. Itu adalah program prioritasnya sekolah nasional, program sekolah dengan pembudayaan keamanan pangan. Yang seperti saya sebutkan tadi, kita melakukan pemberdayaan itu dengan memberikan, dengan meningkatkan kompetensi daripada guru. Nah, seperti itu. Kita melatih kader guru sehingga nantinya akan tercipta kemandirian pangan pada komunitas sekolah. Seperti itu.
0: Jadi tetap dilakukan ya Bu Astri ya, apapun yang terjadi.
1: Mungkin saya bisa tambahin sedikit.
0: Silakan Bu Epa.
1: Saya rasa apalagi kata ibu tadi di Palangkaraya sendiri sudah mulai menurun ya itu. Terus kalau di sekolah itu untungnya sekarang yang saya perhatikan sekolah-sekolah itu kan sudah mulai punya kantin sehat ya Bu ya, yang mana penjual-penjual di kantin itu sudah diarahkan bahwa yang dijual itu adalah makanan yang sehat, yang tidak berpengawet, tidak berperwarna, atau boleh perwarna tapi pewarna makanan seperti itu. Termasuk juga formalin dan si boraks itu tadi. Dan biasanya sekolah juga menyeleksi mungkin yang pembeli penjual-penjual itu harus yang ya Bu ya, yang seperti itu. Bahkan kalau di daerah Jawa itu mereka juga meminimalisir penggunaan plastik begitu Bu. Jadi kemasan-kemasan plastik itu juga mereka sudah
0: dipantau
1: mulai
0: juga ya?
1: Mulai memantau yang begitu-begitu. Sepertinya sekolah juga sudah mulai aware ya, peduli begitu.
0: Nah, kalau pandangan Bu Eva dan Bu Asti sendiri yang banyak ditemukan apa, Bu, rata-rata apakah yang kita bahas ini formalin borak atau ada lagi yang biasanya muncul di sekitaran sekolah, misalnya di kelompok pedagang di pedesaan atau di pasar-pasar itu yang banyak ditemukan? Apa, Bu?
2: Orang juga. Oke, kalau dari BPOM sendiri ya, itu tadilah memang ini kan merupakan salah dua target pengawasan kita untuk di lapangan. Kita punya test kit pengisiannya untuk pengujian cepat di tempat langsung adalah formalin, borak, rhodamin B dan metanil yellow tadi saya sampaikan tadi. Jadi pengawet, pewarnanya. Nah, untuk lebih ke depannya kita juga mengarahkan terkait dengan GGL.
0: Apa itu,
2: pengawasan
0: Bu?
2: Garam, gula dan lemak. Karena itu merupakan yang sekarang jadi hype-nya anak-anak. Kita temukan anak-anak yang hipertensi, kemudian diabetes juga lebih usianya sekarang kita temukan lebih muda dari bandit yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini Badan POM salah satu selain dari pengawasan bahan berbahaya pada pangan itu adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk memperhatikan nilai gizi dan kandungan garam, gula dan lemak pada saat mengkonsumsi pangan.
0: Itu seperti penting, itu ya, anak-anak banyak obesitas ya Bu, gede-gede gitu.
2: Nah, itu anak-anak sekarang karena jajanannya tadi nggak terkontrol, makanan-makanan yang jajanan memang yang awalnya pangan siap saji itu lebih ke arah yang padi borak, formalin, sama pewarna metanil yellow dan rhodamin B. Nah, untuk makanan kemasan sekarang
0: instan kayak mie itu Ibu?
2: Kita mengedukasi anak-anak, anak-anak nggak anak-anak aja sih, orang tua juga itu memperhatikan GGL tadi, kandungan garam, gula dan lemak. Seperti itu.
0: Agar terhindar dari penyakit berat ya.
1: Penyakit kronis.
0: Kronis. Nah, tambahan lagi dari Bu Eva nih, mungkin yang menambahkan dari sampaikan Bu Astri tadi tentang makanan yang sering ditemukan di apa, di sekolah, mungkin pasar atau juga di kelompok apa, penjual di daerah pedesaan ya Bu ya. Nah, di kabupaten-kabupaten itu apa Bu? Apa benar yang disampaikan Bu Astri? Semuanya ada di situ ya Bu ya?
1: Iya, kalau menurut saya juga benar yang beliau sampaikan, apalagi beliau orang lapangan ya, tentunya pasti lebih tahu ya. Yang saya baca-baca pun di jurnal-jurnal itu memang yang banyak seperti itu. Mie yang pangan-pangan kalau untuk boraks tadi memang bahan makanan yang perlu kenyal ya. Misalnya mie itu kan biar tidak gampang putus, pentol gitu biar dia tidak gampang biar dia agak kenyal-kenyal gitu. Padahal kan sebenarnya kalau untuk membuat pentol sendiri pakai bahan alami pun bisa sebenarnya ya. Misalnya dagingnya digiling dengan es batu atau ditambahkan putih telur. Nah, itu kan juga menambah nilai gizi, tapi ya itu balik lagi ke apa ya? Harga. Keuntungan
0: tadi ya. Dan mungkin penjual ini kan enggak menjual cepat Bu ya, sampai sore. Ya, mungkin
1: nah,
0: itu
1: iya,
0: ya.
1: Itu betul.
0: Kalau tidak pakai pengawet mungkin cepat basi Bu ya. Harus segera laku ya.
1: Betul, betul itu. Makanya kita harus faktor. Curiga kalau yang dipajangnya lama seharian berarti kan khawatir ya. Sekarang itu kan jus-jus itu banyak juga ya. Jus yang kayak gitu juga bisa dimasukin formalin. Jadi kita kalau dia jusnya ditaruh di area terbuka tanpa masuk ke pendingin misalnya ya, tahan sampai dari pagi sampai sore. Nah, kita sudah harus curiga tuh ya yang gitu yang situ. Terus kalau pentol itu Mbak, saya tambahkan, sebenarnya pentol itu gampang. Misalnya harusnya kan daging itu kalau kena air panas dia kan berubah warna ya, agak kecoklatan gitu ya. Itu alaminya ya, alaminya daging. Tapi kalau dia pakai si anu tadi apa, boraks tadi, dia tetap putih gitu. Tetap putih bersih gitu. Tidak gitu seperti pentol yang kita kalau disiram air tuh agak kecoklatan gitu.
0: Itu sudah ciri ya. Gimana kalau sudah makan bakso ada begitu enggak, jadi enggak dimakan. Kan sudah tahu dari BPOM dan Nano Persagi. Nah, kalau Bu Astri sendiri, Bu, dan Bu Eva, dampak yang paling nyata tadi Ibu Eva bilang stunting ya. Ada dampak yang pengaruhi lain ya Bu untuk kesehatan?
2: Sebenarnya sih sama seperti Bu Eva, tapi yang paling banyak
0: terkena.
2: Ya, betul. Karena tapi efeknya itu tidak instan kalau bahan kimia berbahaya ini, tapi akan terakumulasi seperti yang Bu Epa bilang juga, nanti 20 tahun, 30 tahun. Makanya yang seperti saya bilang tadi, kenapa orang dulu kok masih bisa aja sih aman-aman aja, mungkin akumulasinya lama, sedangkan sekarang bukan cuman kerupuknya doang misalnya yang mengandung bahan pengawet, tapi ada bahan-bahan makanan lain yang ada bahan pengawet, ada bahan tambahan pangan lain yang akhirnya berlebihan di tubuh, sudah tidak sanggup lagi sistem pencernaan kita untuk melakukan detoksifikasi, sehingga akhirnya mengakibatkan adanya kerusakan pada organ tubuh atau
0: ginjal, gagal ginjal gitu ya,
2: gagal ginjal, kanker ya. Pertumbuhan abnormal akhirnya seperti itu.
0: Kalau minum kemasan juga perlu ya Bu, kan banyak itu Marimas, Jus, Sistri, itu biasanya kalau tukang pentol antara itu aja Bu, Marimas, Jus,
2: dampingannya tuh ya pasti. Nah itu sama sebenarnya, walaupun sebenarnya beberapa biasanya saya kita kalau kita ke sekolah itu mereka selalu nanyain, boleh nggak sih kita mengkonsumsi minuman saset? Kalau dari segi produk, selama itu memiliki nomor izin edar BPOM, BPOM tidak akan bisa melarang untuk mengkonsumsi. Kembali kepada konsumennya, itu tadi kita mengajarkan kepada masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan membaca benar-benar kemasannya, informasi nilai gizinya, memahami kebutuhan. Kita beda-beda kan tiap orang nih, daily intake kita, saya sama Mbak Epa mungkin beda nih. Saya butuh berapa gulanya, Mbak Epa mungkin berapa. Nah kalau kelebihan, makanya kita pemberdayaannya kepada anak-anak sekolah, itu biasanya akhirnya minimal kita cuma bisa kasih mereka supaya boleh minum satu kali dalam sehari. Makanya sering
0: banyak-banyak ya Bu.
2: Nah makanya kita sering bilang sama anak-anak itu, coba saya tanya ke biasanya, pulang berangkat sekolah minumnya teh Sisri, istirahat pertama
0: Sisri,
2: apa namanya,
0: Marimas.
2: Jus, nyebutin merek nih boleh nggak sih?
0: contoh belum tentu juga.
2: Itu akhirnya mungkin saya nambahin tadi yang apakah ada produk-produk yang kita temukan ke belakang ini, memang untuk di pangan jajanan anak sekolah itu hampir kita tidak temukan lagi. Tapi ada beberapa, sempat kemarin kita melakukan pengawasan melalui laboratorium keliling, ada beberapa titik paman pentol yang ada pakai, tapi sudah kita lakukan pembinaan dan kita lakukan pengawasan kembali, mereka tidak lagi. Mungkin katanya sih bilangnya nggak tahu ininya, mungkin ya, mungkin karena memang yang jualan mungkin agak sudah berumur. Nah kemudian untuk formalin borak yang tadi di apa namanya, ikan asin itu sampai tahun ini masih kita temukan itu pada teri Medan dan juga cumi kering.
0: Harus waspada ya Bu ya.
2: Jadi kita beberapa kali sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap distributor. Karena hampir di semua kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah itu teri dan cumi ini menjadi masalah karena mengandung formalin.
0: Iya, baik. Menarik sekali ya perbincangan kita, tapi kita jeda sesaat ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat untuk mendengarkan layanan dan spot berikut ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam dialog interaktif Kalteng Menyapa, mengenali musuh dalam piring, bahaya formalin dan borak dalam pangan.
3: Coba lihat deh, itu udah cantik, putih lagi. Pengen banget ya aku seperti dia. Temenin aku yuk cari kosmetik.
4: Kemana, jangan beli produk tanpa ada izin edar. Karena itu pasti berbahaya buat kamu.
3: Tenang, yang pasti hasilnya cepat dan pastinya murah dong.
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.
3: Coba lihat deh, itu udah cantik, putih lagi. Pengen banget ya aku seperti dia. Temenin aku yuk cari kosmetik.
4: Kemana, jangan beli produk tanpa ada izin edar. Karena itu pasti berbahaya buat kamu.
3: Tenang, yang pasti hasilnya cepat dan pastinya murah dong.
4: Kelihatan putih banget deh kamu sekarang.
3: Iya dong. Jeng, coba lihat nih, kenapa wajahku kok merah-merah ya? Terus gatal-gatal gini juga nih, gimana nih?
6: Ini akibatnya menggunakan produk sembarangan tanpa ada izin edar.
3: Iya nih, aku nyesel deh.
6: Jadi, gunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit Anda, yang pasti aman.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Kalteng Menyapa dengan topik kita masih mengenali musuh dalam piring, bahaya permalin, dan borak dalam pangan. Tidak terasa dari pagi menjelang siang ini kita masih berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang masih hadir bersama RRI di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Ibu Epa Susilawati, ahli gizi Persagi Kalteng. Ada Ibu Astri Talenta Betaria, perwakilan dari Balai Besar POM selaku Katim Pemberdayaan Masyarakat. Nah, Bu Astri dan Bu Epa, kita beralih ke ini Bu, ke pengawasan terkini. Nah, ini kan gak terasa kita mau Natalan lagi nih Bu, mau air
2: Nataru lagi.
0: Nataru lagi nih. Nah, untuk BPOM sendiri, apakah akan ada nanti juga turun lapangan untuk melihat risiko peredaran pangan berbahaya yang mungkin kan biasanya meningkat atau tidak? Tadi Bu Asri bilang sudah mulai menurun ya Bu ya, di Kota Palangkaraya atau di beberapa kabupaten. Nah, menjelang akhir tahun nanti, mau Nataru nanti memang turun lagi ya Bu ya?
2: Iya, itu jadi harus agenda rutin kita Bu. Jadi ada intensifikasi keamanan pangan yang kita lakukan setiap ada event-event keagamaan. Itu Nataru, Idul Fitri, itu memang menjadi agenda rutin dari Balai Besar POM Palangkaraya.
0: Jadi tetap rutin seperti biasa Bu ya?
2: Iya, betul.
0: Nah, ini pertanyaan untuk Ibu berdua nih Bu. Epa dan Ibu Astri ini, Bu Epa nih Bu, bagaimana pola pengawasan dilakukan pemerintah untuk mencegah peredaran makanan mengandung formalin dan borak ini kalau pandangan Persagi? Nanti dilanjutkan oleh Ibu Astri dari BIPOM.
1: Kalau menurut dari Persagi tentunya seperti yang Bu Astri bilang tadi ya, pengawasan dari mereka juga kan, dan kita sendiri orang awam juga harus peduli dengan kesehatan, kita memilih-milih makanan juga kita harus teliti lah ya, apalagi ibu-ibu gitu, dan juga yang pembuat makanan pastinya ya, produsennya ya, untuk menghasilkan makanan itu ya apa ya, pakai hati nurani lah ya, sedangkan kita sendiri juga tidak mau makan
0: ikut
1: itu
0: kayak si mawar di
1: iya, kita sendiri juga tidak mau mengkonsumsi itu ya, janganlah kita menjual makanan yang seperti itu ya, yang kan
0: ikut-ikuti mawar
1: makan ya, makanan yang jelas-jelas membahayakan orang lain gitu ya, nanti kan uangnya juga tidak berkah ya,
0: iya,
1: sudah kita tahu ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, banyak sekali apa dampak-dampaknya. Kalau dampak jangka panjangnya yang tadi misalnya kanker itu kan ya, kalau dampak jangka pendek misalnya orang yang sensitif begitu ya, bisa langsung mual, muntah, mungkin pusing
0: atau alergi bisa ya Bu ya,
1: atau
0: misalnya
1: diare,
0: makan-makan begitu
1: itu.
0: Gak ada ya?
1: Enggak sih,
0: gak ada
1: itu
0: gejala
1: kan langsung ke saluran pencernaan ya, karena dia sifatnya itu kayak iritasi gitu, jadi nanti lambung langsung
0: bisa kanker usus, bisa
1: nah,
0: itu terjadi
1: bisa ya? Jadi karena terus menerus kan, kayak yang ibu bilang tadi, Bu Astri bilang tadi, enggak kok ini turun temurun dari kakek saya juga dulu pakai ini.
0: Gak ya,
1: kalau
0: aja,
1: orang
0: gitu
1: dulu
0: ya,
1: kan mungkin paparannya itu tidak sebanyak kita sekarang ya. Kalau kita sekarang sudah dari polusi asap misalnya ya, belum lagi makanan yang berpengawet itu banyak sekali, makanan juga ditambah lagi dengan tinggi gula, nah segala macam kan, sudah itu semua menyebabkan ya karsinogen itu tadi ya. Kalau
0: ya,
1: dari saya sih seperti itu.
0: Ada tambahan Bu Asri?
2: Nah untuk pengawasan bahan berbahaya ini memang kita juga menjadi agenda rutin kita. Kita biasanya melakukan inspeksi gabungan dengan kepolisian, dengan dinas perdagangan, itu turun ke pasar dalam rangka sidak penjualan atau peredaran bahan boraks dan formalin. Kalau boraks itu memang beberapa kali masih ada dijual di tempat-tempat toko-toko yang biasanya jualan kelontongan. Nah itu masih kita investigasi kenapa mereka masih menjual itu, karena katanya masih ada yang membeli. Nah itu mengapa kemudian akhirnya kita bahan evaluasi BPOM untuk mengedukasi pelaku usahanya agar tidak menggunakan bahan berbahaya itu, tapi memberikan solusi juga kepada mereka mengganti yang lebih aman. Sedangkan formalin itu peredaran atau distribusinya kita akan melakukan pengawasan di apotek-apotek. Karena yang itu kan yang dijual menjualnya kan adanya cuma di apotek-apotek, sehingga nanti di apotek juga tidak boleh dijual bebas, tapi harus menggunakan tujuannya apa, misalnya untuk pengawetan mayat atau apa. Nah seperti itu bentuk pengawasan peredarannya.
0: Nah kalau pandangan ibu berdua nih, peran dari pedagang atau pelaku usaha pangan nih untuk menjaga keamanan pangan bagi masyarakat, kan sudah ada edukasi, harusnya mereka sendiri selain punya hati nurani, apa yang harus dipikirkan, dipertimbangkan untuk generasi muda kita Bu ya, generasi muda bangsa, itu kira-kira apa itu yuk? Apakah ada juga penyuruhan begitu Bu bagi pedagang-pedagang itu, ingat Pak, kasihan anak-anak generasi muda
2: kita. Ada Bu, itu juga jadi agenda rutin kita, kita melakukan sosialisasi. Target kita juga adalah salah satunya produsen. Dengan produsen itu, tapi kita juga tetap tidak hanya memberikan apa, mereka menyalahkan mereka dengan penggunaan, tapi kita memberikan solusi pengganti. Nah, pengganti apa yang kemudian kita usahakan bahwa itu tidak merugikan juga buat mereka. Nah, kita selalu minta mereka untuk membuat suatu formula baru dengan menggunakan lebih kreatif. Sehingga kadang-kadang mungkin kita buat award di BIPOM itu ada award. Jadi ada award kepada pelaku-pelaku usaha yang berhasil mengembangkan produk-produk pangan yang tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, itu biasanya kita lakukan kompetisi, kemudian kita berikan award kepada mereka pelaku-pelaku
0: usaha. Bersemangat Bu ya.
2: Iya, betul. Gitu. Itu salah satu
0: Patrick yang hebat juga dari Balai POM ya, Bu Epa ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi didukung juga oleh Persagi Kalteng ya.
1: Iya,
0: betul
1: sekali.
0: Nah, ini untuk Bu Eva.
1: Mungkin sebentar, ya. saya tambahkan mungkin kalau untuk produsen itu ini kalau yang skala besar kan mereka sudah ini ya terprogram gitu ya. Maksudnya dia mengambil bahan makanan itu bahan segar itu dari mana? Dia sudah jelas ya spesifikasinya seperti apa gitu ya. Nah, yang benar kalau Ibu tadi bagus itu yang pakai apa Word tadi ya. Jadi yang pelaku-pelaku yang rumahan itu biasanya kan supaya mereka bisa memilih bahan untuk produksinya itu yang lebih bagus, yang lebih apa ya, yang aman. Tidak aman. Gitu ya. Nah, itu menurut saya juga seperti itu.
0: Menarik juga ya Bu hadiahnya. Kalau hadiahnya menarik semakin nado ya Bu Eva ya.
1: Semakin semangat.
0: Iya, semangat. Nanti dapat misalnya ini kan untuk penggerus daging misalnya Bu ya. Kita enggak tahu triknya Bipo apa hadiahnya. Nah, kalau pandangan Bu Eva dan Ibu Asri lagi nih Bu. Nanti kalau ada mereka menemukan di lapangan kan boleh melapor. Boleh. Kemana sebaiknya melapor? Kalau menurut pandangan Bu Eva atau Bu Asri, apakah langsung ke BPOM atau gimana? Ada kontak kotak aduan atau bagaimana itu?
1: Kalau saya kebetulan tadi malam saya baca sih kayaknya ada kontak itu ya BPOM ya.
0: Kalau BPOM ada kita juga. Masukkan gitu kertas atau gimana tuh Bu?
2: Ada
1: hotline-nya ya.
2: Halo BPOM ada, halo khusus untuk Balai Besar Pengpalangkaraya ada Halo Infocom namanya.
0: Langsung telepon begitu diangkat.
2: Langsung telepon, langsung WA itu bisa dan kita menjaga kerahasiaan pengadunya.
0: Jadi pengadunya tidak akan khawatir lah pokoknya. Bu, di sini ada yang membahayakan, kami sudah agak kerasa misalnya badan kami apa, bisa langsung gitu ya. Tapi sudah banyak ya Bu untuk pengaduan-pengaduan gitu?
2: Jarang atau sih, paling yang ngaduin katanya ada yang expired. Biasanya sih kalau gitu, ada expired di toko mana.
0: Menjelang anu mungkin Nataru mungkin ya Bu, banyak yang itu ya.
2: Itu lebih pernah juga
0: parcel,
2: sih.
0: Parcel misalnya?
2: Parcel sih sebenarnya kalau parcel nggak ada sih kayak masuk ke pengaduan. Tapi biasanya dia beli apa, produk apa, di toko mana, itu ditemukan. Nanti kita masukkan ke layanan pengaduan, kemudian akan kita tindak lanjuti. Itu ke sarananya.
0: Jadi
2: itu.
0: Setelah mereka melapor akan ditindaklanjuti gitu ya. Atau juga ada BPOM turun lapangan melakukan tes-tes Bu?
2: Ada, biasanya ada.
0: Sudah apa? Continue ya Bu ya, secara continue.
2: Sudah menjadi agenda rutin.
0: Jadi kalau dari kawasannya. Situ ketahuan mungkin Bu ya?
2: Iya.
0: Jadi kalau di wilayah Kota Palangkaraya ini yang banyak diwaspadai di mana Bu? Pasar?
2: Kalau seperti saya sebutkan tadi, yang
0: lupa mungkin Bu.
2: Formalin itu ya, pasti ditekes. Hampir di semua pasar dan toko-toko sembako apa bahan pangan segar sayur-sayur itu
0: sayur-sayur.
2: Masih dapat kita temukan yang cumi kering sama teri tadi ya.
0: Kalau mie ini juga banyak formalinnya Bu, yang mie sekarang ini.
2: Kalau di Palangkaraya udah gak kita temukan. Kalau di Kota Palangkaraya
0: sudah aman aja ya.
2: Betul ininya. Jadi kayaknya di Palangkaraya itu udah mindset mereka sudah sudah berubah lah untuk tidak menggunakan itu. Karena kadang-kadang katanya memang mau dimakan sendiri sama mereka.
0: Jadi untuk konsumen kita saat ini sudah mulai cerdas ya Bu ya, untuk melihat secara jeli apa yang mau kita beli ya, harus melihat tanggal kadaluarsanya Bu ya. Habis itu bahan-bahannya dicek ya.
2: Komposisinya.
0: Nih, ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Biasanya cerewet ya Bu ya. Lihat gitu. Ini beli atau enggak? Kebanyakan melihat gitu ya. Kerupuk-kerupuk aman aja ya Bu ya?
2: Kalau kerupuk kemasan itu sudah pada aman.
0: Kalau kerupuk yang kiloan nih misalnya pakai, kan biasanya banyak itu di pasar tuh kiloan tuh aman.
2: Kalau kiloan biasanya kalau mau tuh tanyain apa karung gedenya. Nah, itu biasanya kalau udah bal-balan seperti itu kalau sudah ada nomor izinnya dan aman. Nah, yang agak mencuri masih ada itu yang kalau yang bikinan apa ya? Kalau enggak salah kemarin tuh sempat ada dari saya sebutkan kabupatennya ya. Kabupaten Barito Selatan masih ada yang menggunakan boraks.
0: Oh gitu.
2: Tapi jumlahnya udah berkurang lah. Peredarannya udah enggak masuk
0: sudah di kota. Sudah ada edukasi jadi mereka sudah mulai paham ya Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Meninggalkan sedikit-sedikit akhirnya meninggalkan semuanya Bu ya. Aduh, menarik sekali ya Bu kalau masalah tentang pengawet ini, apalagi ibu-ibu mungkin ada yang mendengar, jadi menambah wawasan ya Bu ya, agar lebih hati-hati, khususnya untuk anak-anak mereka yang masih sekolah ya Bu ya,
2: betul.
0: Yang kata Ibu Eva tadi masih dalam tubuhnya itu perlu apa?
1: Tumbuh kembang.
0: Yang tua-tua sih sebenarnya juga kasihan ya Bu ya. Kita tumbuh kembang kita sudah mulai menurun kalau tidak hati-hati lagi ya.
2: Iya, betul.
0: Bahaya. Tidak terasa kita sudah di penghujung dialog interaktif Kalteng Menyapa. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Asri dan Ibu Eva mewakili instansi masing-masing. Silakan dari BPOM dulu apa dari Persagi? Dari Bu Epa dulu, mewakili Persagi, silahkan Ibu.
1: Oh iya, jadi bahaya itu, boraks dan formalin itu tidak cuma ada di mengintai di piring kita, tetapi juga di minuman seperti yang saya sebutkan tadi kan. Maka jadilah konsumen yang cerdas, gunakanlah indera-indera kita mulai dari penciuman, penglihatan itu ya, untuk mengetahui, meneliti lagi makanan-makanan yang tadi yang kita beli tadi. Nah itu, kalaupun misalnya sudah ini ya, singkatnya 3T
0: ya. 3T.
1: Teliti.
0: Teliti
1: lihat teksturnya. Kemudian lupa saya tadi.
0: Ibu-ibu nih harus teliti ya, lihat teliti, teksturnya.
1: Lihat teksturnya itu pokoknya apa yang kita beli itu akan menentukan, apa yang kita pilih itu akan menentukan kesehatan kita di masa depan. Gitu kalau dari saya.
0: Cukup ya Bu. Silakan Bu Asri sebagai closing penutup.
2: Oke, kalau dari BPOM sih sebenarnya memang kita ingin mengajak masyarakat itu adalah jadilah konsumen yang cerdas. Bagaimana bisa mengenali pangan yang aman itu bebas dari bahan-bahan berbahaya. Gak cuman bahaya kimia, tapi juga bahaya fisik dan bahaya biologi. Sehingga pangan yang dikonsumsi itu benar-benar merupakan pangan yang aman dan juga bergizi. Dan juga hashtag kita patut diingat bahwa bukan pangan kalau tidak aman.
0: Benar sekali. Persagi tadi 3T ya. Yang Ibu dari Balai POM tadi itu apa Bu? Ya,
2: bukan pangan kalau tidak aman.
0: Bukan pangan kalau tidak aman. Bagi pendengar RRI perlu diingat dua apa tadi? Hashtag ya. Yang harus kita, khususnya ibu-ibu nih ya, saat suka berbelanja ke pasar nih, ibu-ibu ya Bu ya. Ibu-ibu mewakili keluarganya untuk berhati-hati, khususnya untuk pangan bagi keluarganya. Saudara pendengar, melalui perbincangan yang telah kita simak bersama ini, kita berharap dapat memahami bahwa formalin dan borak bukanlah bahan yang diperuntukkan bagi pangan ya Bu ya, dan dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka pendek maupun panjang. Dan sebagai konsumen kita juga perlu cermat dan memilih makanan, mengenali ciri-cirinya tadi yang sudah disampaikan ibu berdua di sebelah kanan saya ini, dan mencurigakan perlu dilihat ya Bu ya. Kalau mencurigakan dapat juga melaporkan temuan produk tadi ke Balai Besar POM, karena sudah ada kontak aduan ya Bu ya, layanan telepon hotline juga ada. Hal ini sangat penting buat keselamatan pangan dan tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi keluarga kita masing-masing ya Bu, agar khususnya generasi muda bangsa kita dapat lebih apa Bu, cerdas ya, pintar, nanti kan tumbuh kembangnya juga potensinya untuk daerah, juga untuk masa depan bangsa dan negara. Baik saudara pendengar, saya Sabella Indahsari undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Ibu Asri, Bu Epa sudah bisa hadir di Pro 1 RRI Palangkaraya. Di sela-sela kesibukannya ya Bu ya. Jangan jerah lagi Bu ya, nanti kita akan berdialog lain lagi mungkin dengan topik yang berbeda. Dengan saat ini kita topiknya mengenali musuh dalam piring, bahaya formalin dan borak dalam pangan. Dan kami RRI Palangkaraya mengucapkan terima kasih juga bagi pendengar RRI yang telah mendengarkan program Dialog Kalteng Menyapa kami. Semoga dapat bermanfaat dan juga dialog ini dapat memberikan masukan ataupun juga wawasan khususnya bagi masyarakat akan bahaya formalin dan borak. Saya Sabella Indahsari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Flash News edisi Rabu. Maksud kami edisi Kamis 4 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Norkalis Rida, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Palangkaraya bersama instansi terkait yang kembali menggelar operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya. Menurut Rida, kegiatan tersebut merupakan upaya positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, operasi tersebut juga dinilai mampu mendorong ketertiban administrasi kendaraan di wilayah setempat. Ia menegaskan penertiban yang dilakukan secara berkala penting untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat, penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan juga akan semakin optimal. Dikatakan Rida, operasi seperti ini penting dilakukan secara berkala karena selain meningkatkan kepatuhan masyarakat, juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi.

bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

fondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ya pendengar, selamat berjumpa dalam program Kita Indonesia. Program siaran ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa. Siaran ini menggali nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat gotong royong, toleransi dan nasionalisme melalui cerita inspiratif, dialog kebangsaan, serta kisah teladan dari berbagai daerah di Indonesia. Pada bagian pertama, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kita kali ini, yaitu peran Pancasila dalam memperkuat nilai keindonesiaan. Pendengar, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan berkarakter. Namun, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa berbagai tantangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda.

0: MBK Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengentas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ya, pendengar, implementasi nilai-nilai Pancasila masih belum optimal sehingga berdampak pada menurunnya moral dan akhlak masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan karakter, lemahnya peran lingkungan keluarga, serta pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila. Berbagai program wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter juga terus dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan memperkuat karakter generasi muda. Untuk itu, mari bersama kita dengarkan pandangan dari Bapak Boy Yeptanius selaku Kepala Badan Kesbangpol Palangkaraya bersama reporter kami Edi Suroso tentang bagaimana peran Pancasila dalam memperkuat nilai keindonesiaan. Dalam wawancara ini, akan dijelaskan juga program yang dijalankan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta membangun rasa cinta tanah air pada generasi muda, khususnya di kota Palangkaraya.
1: Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, saya menanggapi apa yang Bapak sampaikan ini, apakah bagaimana Pancasila sudah diterapkan di negara Indonesia?
2: Ya, betul.
1: Menurut pendapat saya, sepenuhnya yang diterapkan secara maksimal oleh masyarakat itu belum. Belum secara maksimal menurut pendapat saya yang diterapkan di masyarakat.
2: Sekarang kita melihat realita di masyarakat terjadi degradasi moral, akhlak. Menurut Anda apa penyebabnya, Pak Boy?
1: Nah, salah satu penyebab yaitu antara lain di mana Pancasila sebagai landasan dasar ideologi kita di masyarakat itu memang belum sebenarnya diterapkan. Penyebab antara lain karena kurangnya penanaman etika dan penanaman karakter diri kita ada sejak dini, ya, penanaman karakter sejak dini, ada agama, dan adanya pengaruh teknologi dari salah satu juga mempengaruhi juga media sosial, banyak yang menyampaikan aksi kekerasan radikal dan pornografi juga yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku, dan ditambah lagi kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua, ya, dari keluarga, ya.
2: Betul.
1: Pertolongan, dukungan, teman-teman, ya, baik yang bawa anak ke pergaulan bebas, narkoba, dan aksi kekerasan dan yang lainnya.
2: Oke.
1: Seperti itu.
2: Baik, Pak Boy, siapa saja yang berperan untuk mengembalikan moralitas bangsa yang menurun tersebut? Siapa saja yang berperan, Pak Boy?
1: Kalau menurut saya, yang berperan untuk mengembalikan itu kita semua lah, kita semua ikut bertanggung jawab untuk mengembalikan hal tersebut. Karena khususnya kami, Badan Keselamatan Bangsa juga sesuai orang tugas kami itu ideologi dan wawasan kebangsaan. Jadi kami juga ikut bertanggung jawab untuk meluruskan nilai-nilai Pancasila, ideologi dan wawasan kebangsaan. Dan tanpa bantuan dari masyarakat dan kita-kita semua, kami pun tidak bisa capai hasil yang optimal. Jadi intinya kita bersama-sama lah untuk memulihkan nilai-nilai ciri khas keindonesiaan kita.
2: Ya. Apa saja program dari Kesbangpol untuk generasi muda agar mereka cinta tanah air, Pak Boy? Apa saja programnya?
1: Salah satu program kita pertama memang kegiatan kita tiap tahun yaitu program kegiatan Paskibraka, ya. Paskibraka itu menamakan nilai-nilai Pancasila, ya. Kita mengetahui sejarah bangsa kita, menghormati pahlawan kita, program Paskibraka. Yang kedua lagi, kita melaksanakan mungkin kerjasama dengan body terkait untuk sosialisasi mengenai ideologi Pancasila yang untuk menghindari hal-hal yang terjadi yang ada di masyarakat khususnya anak muda remaja, yaitu memberi penjelasan kepada generasi-generasi kita, sosialisasi bagaimana menggunakan medsos secara bijak. Kita sering mengadakan asosiasi baik itu melalui forum-forum yang ada di kerjasama binaan di Kesbangpol, itu forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, salah satu itu yang kita melalui itu dari EPK, melalui FKUB kita mengadakan kegiatan moderasi beragama, kita mengadakan sosialisasi baik, dan juga mulai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini kita sampai ke sekolah-sekolah di anak dari tingkat SMP sampai SD ya, salah satu programnya. Dan juga kita di sini juga ada program bela negara ini, bukannya bela negara ini bukan menanamkan nilai-nilai bagaimana kita mencintai tanah air kita. Begitu.
2: Oke, terakhir Pak Boy, apa harapan Anda kepada generasi muda, khususnya kepada masyarakat Kota Palangkaraya, agar mereka bisa memahami nilai-nilai Pancasila? Apa saja harapan Anda?
1: Ya, harapannya apa yang ada di tengah-tengah kita, khususnya pada situ ini, kita memang perlu mendapatkan basisan, kita perlu paling peduli sesama kita, saling peduli antar dengan lingkungan kita, untuk saling membantu, saling menolong, saling tolong-menolong, khususnya pada saat ini. Memang situasi kita pada saat ini pada tidak menentu ya, tidak menentu. Kita harus mempererat barisan Pak, supaya kita saling mendukung.
2: Baik.
1: Supaya kita bisa menjalani kegiatan-kegiatan kita dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
2: Baik, terima kasih Pak Boy Kes Bangpol Palangkaraya.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Stereotyping terhadap warna kulit seseorang masih saja kerap terjadi. Warna kulit yang gelap dianggap degil, tidak cantik atau tampan, dan hal-hal negatif lainnya. Sementara kita tahu bahwa kita tidak bisa meminta mau dilahirkan dengan warna kulit seperti apa. Di tahun 2001 lalu, pemenang Miss World adalah perempuan berkulit hitam asal Nigeria, Agbani Darego. Dia telah membuat sejarah bahwa black is beautiful. Di tahun 2008 merupakan hari bersejarah dalam dunia perpolitikan Amerika Serikat. Barack Obama telah membuat sejarah baru. Ia menjadi warga Afrika Amerika pertama yang menginjakkan kaki di Gedung Putih sebagai Presiden Amerika Serikat. Tahun 2018, Anok Yai, wanita berusia 19 tahun, terpilih menjadi model pertama berkulit hitam untuk pertunjukan busana musim gugur atau musim dingin setelah era Naomi Campbell lebih dari 2 dekade silam menjadi model berkulit hitam. Sahabat, kita lahir dari latar belakang budaya, suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menerima perbedaan-perbedaan sebagai masyarakat yang multikultural. Dan ini menjadi bukti bahwa untuk tampil sempurna tidak harus memiliki kulit putih, kan?

Ya, mendengar dari wawancara yang telah kita dengarkan bersama, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Degradasi moral yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan karakter sejak dini, pengaruh negatif media sosial, pergaulan yang tidak sehat, serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari lingkungan keluarga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peran aktif seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Melalui berbagai program seperti pembinaan paskibraka, sosialisasi ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan program bela negara, diharapkan generasi muda dapat memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini dalam program Kita Indonesia. Dengan tema peran Pancasila dalam memperkuat nilai keindonesiaan. Sebagai penutup, mari kita sebagai generasi penerus bangsa, masyarakat khususnya generasi muda, bersama-sama kita jaga persatuan, kita tingkatkan kepedulian sosial, saling menghormati, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan kita jaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia agar tetap terjaga dan menjadi pondasi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ayo nyebur bro, katanya tadi mau ikutan nyelam.
1: Ntar ah, aku lagi terkesima loh, ngelihat pulau nan jauh di sana, indah kali. Wah, negeri kita Indonesia sungguh kaya ya, dengan beribu pulaunya.
0: Yap, selain itu kita juga diberkahi dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa.
1: Duh, bangganya.
0: Iya dong, kita harus bangga dan juga menjaganya. Makanya nyebur dong, lihat sini indahnya laut kita.
1: Tolong.
0: Lah, nggak bisa berenang rupanya. Berdiri aja bro, airnya cetek kok.
2: Ya, Indonesia sungguh kaya dan indah. Kita harus bangga.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
6: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
7: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
6: Iya Bunda.
7: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
6: Iya Bunda.
7: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
6: Berdoa dulu Bunda.
7: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
6: Assalamualaikum Bunda.
7: Waalaikumsalam sayang.
6: Dadah Bunda.
7: Dadah sayang.
8: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: masih aman tuh Mace.
1: Aman tuh Mace, ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persikala 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam.

olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda. Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi.

0: Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow! Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
0: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
0: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
0: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soibul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level, pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup berharga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Dinamika olahraga hari ini kita jeda dulu sejenak karena kita harus mengikuti dan mendengarkan kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa waktu terus bergulir dan kita telah sampai di siang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas, kami himbau untuk jangan lupa untuk tetap istirahat sejenak dan mengisi energi dengan makan siang yang cukup. Dan bagi para pendengar semua yang mungkin menunaikan ibadah sholat zuhur, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan mari kita manfaatkan waktu yang mulia ini untuk menunaikan ibadah sholat zuhur tepat pada waktunya. Semoga setiap langkah dan pekerjaan kita yang kita lakukan hari ini senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, serta kesehatan. Dan pendengar, saya juga mengucapkan selamat beristirahat bagi para pendengar semua yang mungkin menikmati waktu istirahat siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menemani pendengar dengan berbagai informasi dan musik hiburan yang menarik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa?
2: Kamu kemana aja sih?
1: Aku udah kerjaan.
2: Kerjaan itu lebih penting daripada aku? Daripada kita?
1: Enggak gitu.
2: Ya terus?
1: Tapi kamu harus ngertiin juga situasi aku dong.
2: Loh, di sini ngertiin kita siapa? Aku. Aku kesini, kita jarang ketemu. Gimana sih? Aku harus gimana coba?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, pendengar, di istirahat siang hari ini kami ada informasi dari kegiatan kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya. Dengan laporan awal, operasi SAR kondisi membahagiakan manusia satu orang hilang di hutan desa Babugus, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber info kejadian ada Ibu Selviana Naca, keluarga korban, pada hari Kamis 4 Juni 2026. Dengan kronologi kejadian, pada hari Rabu 3 Juni 2026, korban dua orang atas nama Aditya Pranata, laki-laki 20 tahun, dan Arya Sama, laki-laki 20 tahun, bepergian ke hutan untuk berburu. Namun hingga saat ini belum kembali ke rumah dan keluarga sudah melakukan pencarian namun korban ditemuk. Maksud kami, keluarga sudah melakukan pencarian namun korban ditemukan sehingga membutuhkan bantuan SAR. Unsur SAR terlibat, tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya 5 orang personel, BPBD Kapuas, Polsek Mentangai, keluarga korban, dan masyarakat sekitar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah untuk pendengar semua.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik. Berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung?
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 4 Juni 2026. Sari berita penting, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba untuk mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya pendengar, kita awali dengan berita pertama. Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada peningkatan penjualan jersey Timnas Nasional Pesta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, euforia Piala Dunia 2026 yang beberapa pekan lagi akan berlangsung di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pastinya dampak dari euforia ini adalah bagi pedagang UMKM penyedia jersey atau baju bola, tidak terkecuali di kota Palangkaraya sendiri. Nah, menurut salah seorang pedagang jersey atau perlengkapan olahraga di Palangkaraya, Jubair, mengakui bahwa permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama baju bola yang identik dengan tim-tim favorit atau langganan Piala Dunia setiap 4 tahun sekali seperti Portugal, Brazil, Prancis, Jerman, Argentina, dan Inggris. Menurut Jubair, selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan ataupun nonton bersama keluarga besar di rumah. Pedagang Jubair ini juga memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki masa fase gugur atau masuk per 8 final Piala Dunia, di mana biasanya babak per 8 final ini mempertandingkan langganan atau peserta langganan, timnas langganan yang biasa masuk ke dalam babak per 8 besar seperti sebelum-sebelumnya, dan pasti ada satu atau dua yang menjadi kuda hitam yang membuat kejutan. Sehingga penjualan jersey ini atau baju bola ini pasti akan meningkat pada babak per 8 besar. Berikut kita dengarkan cuplikan dari pengakuan Jubair, pedagang dari jersey atau perlengkapan olahraga di Palangkaraya ini.
2: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola khususnya di Kota Waringin Timur sangat berdampak, dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga.
1: Iya, itu tadi penjelasan dari Jubair, pedagang jersey bola, di mana Jubair ini juga membuka cabang di Sampit, Kota Waringin Timur, selain di Palangkaraya, itu cabang yang ia buka karena memang Kota Palangkaraya dan Kota Waringin Timur Sampit merupakan dua wilayah yang menurutnya berpotensi pada Piala Dunia nanti, pelanggan ataupun masyarakat yang mencari jersey timnas Piala Dunia itu banyak begitu, dan meningkat setiap biasanya sepekan sebelum Piala Dunia itu sudah habis dibeli oleh masyarakat, baik itu yang ada di Palangkaraya, tempat toko utama ya miliknya, dan juga cabang yang ada di Sampit. Mungkin demikian laporan saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana untuk laporannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di lapangan. Dan pendengar, berdirinya pesantren lansia Huma Itahkea atau Humikea atau yang berarti rumah kita juga di Komplek Hasanka Boarding School, Jalan Setaji, Palangkaraya mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari. Menurut Ansyari, kehadiran lembaga ini merupakan sebuah terobosan positif yang patut didukung dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Ansyari menilai Humikea merupakan konsep yang berbeda dan inovatif karena tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal bagi lansia, tetapi juga menghadirkan program pembinaan yang mengintegrasikan pendidikan, pendalaman keagamaan,

0: untuk menata pengelolaan investasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga kestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sabella Indasari melaporkan.
1: Kalimantan ini sebenarnya permasalahannya di peta ruang di wilayah, Pak. Satu-satunya di luar Papua ya, yang belum clear tata ruang di wilayah di Kalimantan Tengah. Sekarang tata ruang di wilayah Kalimantan Tengah itu ada di 77% sekian ada.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menjaga tata kelola investasi agar tetap transparan, taat aturan, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Dalam arahannya di Istana Isen Mulang saat silaturahmi dengan media di Palangkaraya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyebut terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat melalui program plasma, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, pemenuhan berbagai kewajiban kepada daerah, serta penyelesaian pembayaran yang masih tertunda. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Karena mengurus perizinan ini ya, mengurus dengan 10-20 hektar sama dengan 1.000-2.000 hektar sama aja lamanya. Kalau saya keinginan ajukan ini 2 minggu berikutnya kalau nggak jalan, selesai harapan saya itu ya kan. Namanya regulasi kan terlalu panjang pada kami ya. Kemudian harapan kami dengan situasi Kalimantan ini jangan sama disamakan dengan daerah-daerah lain yang tata ruangnya sudah selesai. Pas ini belum clear tata ruangnya, coba untuk dikasih ya tadi banyak hal yang regulasi ini harus dilewati lagi ya kan. Jadi itu permasalahannya.
2: Selain sektor investasi, Gubernur juga menyoroti pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan perkebunan. Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil yang tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga pengalaman praktek di lapangan, sehingga siap memasuki dunia kerja dan mengembangkan sektor pertanian modern di Kalimantan Tengah. Menanggapi berbagai isu yang berkembang termasuk pengelolaan pertambangan rakyat dan pengawasan perizinan, Gubernur menegaskan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Agustiar Sabran memastikan pemerintah provinsi akan terus melakukan pembenahan tata kelola, mempercepat penyelesaian berbagai regulasi yang diperlukan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Rangga Lesmana mendukung upaya pemerintah Provinsi Kalteng di tengah efisiensi anggaran saat ini yang masih tetap menjalankan program pembangunan pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat dari berbagai sisi, sosial, infrastruktur, ekonomi, investasi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan pelaku UMKM di Kalimantan Tengah.
3: Bukan menjadi satu hal yang menjadi hambatan bagi Bapak Gubernur, karena di era efisiensi ini beliau menempatkan program-program itu bisa jauh lebih tepat sasaran. Bahwa pendidikan menjadi prioritas beliau, kesehatan, kemudian infrastruktur, sosial, kesejahteraan, serta program-program lainnya yang saat ini juga sudah bisa kita rasakan bersama.
2: 5 visi utama pemerintah Provinsi Kalteng yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD dari sumber daya alam lokal, meningkatkan pendidikan berbasis prinsip Belum Bahadat, menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan, serta menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan kearifan lokal. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Terpilihnya Jagau Nyai Kalimantan Tengah 2026 menjadi promotor dalam pengembangan pelestarian budaya dan promosi pariwisata melalui cara kreatif dan inovatif. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Dan pengunjung itu bisa membuat produk-produk ekoprint yang mana itu nanti harapannya bisa dikolaborasikan dengan Pokdarwi sekitar.
5: Pemilihan Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah menjadi salah satu kegiatan yang selalu dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah. Bukan sekedar mencari ikon daerah, ajang ini juga melahirkan generasi muda berbakat dan kreatif untuk mendukung promosi budaya serta pariwisata Kalimantan Tengah. Jagau Kalimantan Tengah 2026 dari Perwakilan Kabupaten Pulang Pisau, Helvi Septian Saputra.

0: lakukan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat penting dilakukan agar budaya dan destinasi wisata lokal yang menarik dan potensial semakin dikenal luas.
1: Saya itu memiliki platform yang dimana platform ini saya namakan Gawinikay ID. Ini adalah platform yang saya bangun dengan partner saya yang ada partner saya yang terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Kami di platform itu membangun literasi lokal yang dimana kami memperkenalkan budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah melalui literasi. Jadi kami memperkenalkan dan juga kami mengeksplor wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau tentunya.
0: Sementara itu, Nyai Kalimantan Tengah 2026 dari Perwakilan Kabupaten Gunung Mas, Yunisa Nasela Evansa mengembangkan program promosi wisata yang mengedepankan kreativitas masyarakat. Program tersebut menawarkan pengalaman membuat kerajinan ekoprint bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata setempat.
2: Jadi, rencananya itu adalah di tempat wisata kita bisa mengadakan workshop. Dan pengunjung itu bisa membuat produk-produk ekoprint yang mana itu nanti harapannya bisa dikolaborasikan dengan Pokdarwis sekitar. Jadi secara tidak langsung itu mendukung Pokdarwis, Kak. Jadi benar-benar pemberdayaan masyarakat mainannya itu. Lalu karena ada aspek membuat dan ekoprint tadi, harapannya unsur Sabta Pesona di bagian kenangannya semakin kuat untuk pengunjung.
0: Melalui ide dan inovasi yang mereka kembangkan, Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah diharapkan menjadi agen promosi daerah yang efektif. Kehadiran generasi muda kreatif juga menjadi modal penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kalimantan Tengah kepada masyarakat yang lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Barito Utara, Maya Safitri Salahuddin, menghadiri kegiatan B2SA Goes to School di SDN 1 Kandui, Kecamatan Gunung Timang. Kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini. Diikuti oleh 69 siswa-siswi sebagai upaya edukasi pola konsumsi pangan yang sehat sejak usia dini. Ketua TPPKK Kabupaten Barito Utara, Maya Safitri Salahuddin, dalam sambutannya berharap kegiatan ini memberi pengetahuan dan pemahaman bagi siswa tentang pentingnya makan sehat. Dikatakannya melalui kegiatan B2SA to School ini, kami berharap para siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya memiliki makanan yang sehat, memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di daerah kita, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Beralih ke informasi selanjutnya, mewujudkan Indonesia layak anak dapat dimulai dari lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikut saya sajikan laporan mengenai upaya menciptakan sekolah ramah anak di SD Negeri 13 Palangkaraya. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
5: Supaya anak-anak menjadi generasi Indonesia yang hebat dan cerdas, mewujudkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang penuh dengan adab, sopan santun, tata krama, dan juga harapan kami sangat besar supaya anak-anak ini nanti adalah anak-anak yang dapat mewujudkan setiap impian dan cita-cita dari orang tua.
6: Upaya mewujudkan Indonesia layak anak terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk di lingkungan sekolah dasar. Sekolah memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak memperolehi hak untuk belajar, bermain, dan berkembang dalam suasana yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Lingkungan sekolah yang ramah anak tidak hanya ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai, tetapi juga melalui terciptanya hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua, Suasana belajar yang positif diyakini mampu meningkatkan rasa percaya diri anak sekaligus mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Selain menjadi tempat menimba ilmu, sekolah juga berperan dalam membentu karakter dan kepribadian anak karena itu untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, perundungan maupun tindakan diskriminatif. Guru pendamping SD Negeri 3 Pangkaraya, Septina Erli, menilai bahwa langkah sederhana yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan lingkungan ramah anak adalah dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua menjadi kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak.
5: Supaya anak-anak menjadi generasi Indonesia yang hebat dan cerdas, mewujudkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang penuh dengan adab, sopan santun, tata krama, dan juga harapan kami sangat besar supaya anak-anak ini nanti adalah anak-anak yang dapat mewujudkan setiap impian dan cita-cita dari orang tua.
6: Kolaborasi yang baik antara sekolah dan keluarga dinilai mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dengan adanya komunikasi dan perdampingan yang berkelanjutan, anak-anak dapat merasa lebih terlindungi serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Sementara itu, guru pembimbing SD Negeri 13 Pelangkaraya, Miming, mengatakan bahwa memiliki peran penting dalam membantu anak menggalikan potensi diri, mengembangkan bakat, serta membangun karakter yang positif. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi pendamping, motivator bagi anak selama berada di lingkungan sekolah.
7: Oke, harapan saya melalui kegiatan yang seperti ini tadi ya, harapan saya ini menjadi sebagai wadah untuk menggali potensi anak-anak, menggali kreativitas anak-anak, bakat terpendam anak-anak, dan juga membantu anak-anak menyalurkan hobi mereka tadi untuk Indonesia layak anak. Jadi melalui program ini tadi saya sangat berterima kasih lah karena program ini tadi.
6: Menurutnya, program Indonesia Layak Anak dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, menyalurkan minat dan bakat, serta melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat. Melalui berbagai kegiatan yang positif, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, dan berprestasi. Harapan besar pun disemat kepada generasi muda Indonesia agar tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, berakhlak baik, serta mampu meraih cita-cita mereka. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, program Indonesia Layak Anak diharapkan dapat terus diperkuat. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan yang sama, tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang menghargai hak-hak serta mendukung masa depan yang lebih baik. Demikian Prayoga melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Zainal melantik pengurus PWI Kabupaten Kapuas masa bakti 2026 hingga 2029 di Balai PWI Kalimantan Tengah. Ketua PWI Kapuas yang baru dilantik, Suhartoyo, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan profesionalisme wartawan di tengah berbagai tantangan industri media saat ini. Suhartoyo mengatakan program kerja dalam waktu dekat akan difokuskan pada konsolidasi internal bersama seluruh anggota PWI Kapuas. Selain itu, pihaknya juga akan menyinergikan program kerja PWI Kapuas dengan PWI Kalimantan Tengah, termasuk pelaksanaan orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK, serta uji kompetensi wartawan atau UKW. Menurutnya, kondisi efisiensi yang saat ini terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia media. Meski demikian, wartawan dituntut tetap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik dan tidak menyerah pada situasi yang ada.
8: Selanjutnya terkait tantangan media sekarang nih, seperti disampaikan Dewan Penasihat tadi, kondisi efisiensi memang menjadi tantangan terdiri bagi kita, terutama untuk rekan-rekan media. Tapi tidak kalah pentingnya kita tetap profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai jurnalistik. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita tetap berinovasi bagaimana PWI nanti ke depan tetap bisa solid maju walaupun dalam keadaan kondisi keuangan yang di tengah efisien saat ini, Mbak. Mungkin itu.
4: Saat ini PWI Kapuas memiliki 16 anggota aktif. Dan Suhartoyo menyebut jumlah wartawan di Kabupaten Kapuas sebenarnya lebih banyak, sehingga pihaknya akan membuka ruang bagi wartawan yang belum bergabung untuk menjadi anggota PWI dengan tetap memenuhi syarat sesuai aturan organisasi. Suhartoyo berharap kepengurusan baru mampu menjadikan PWI Kapuas semakin berintegrasi. Maksud kami semakin berintegritas, solid, dan menjadi barometer organisasi pers di Kabupaten Kapuas.

Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita saat ini telah sampai di program Request Pop 100% Indonesia. Silakan bagi para pendengar semua yang ingin request lagu favorit karya musisi tanah air bisa menghubungi kami melalui saluran WhatsApp di 0811-5203-123 atau line telepon di 3221-779. Dan saat ini telah terhubung bersama kita, ini ada Bang Tony di Staji. Halo, selamat siang Bang Tony, Request Pop. Iya, 100% Indonesia. Bagaimana Bang Tony kabarnya hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan sehat.
1: Iya.
2: Panas
1: berarti. Iya, panas ya Bang Tony ya.
2: Panas tapi sepoi-sepoi di udara.
1: Iya. Betul, tapi semoga ini ya Bang Tony ada sedikit lah hujan biar kurang panasnya.
2: Kok sedikit hujan?
1: Kalau banyak nanti kalau deras kedinginan enggak lagi.
2: Enggak apa-apa, enak begini. Cuma 5 menit hujannya tanggung.
1: Oh iya, benar-benar. Ngikut, Pak. Ngikut Bang Tony jagin.
2: Iya. Sehat, Kak Barata?
1: Sehat, puji Tuhan.
2: Amin.
1: Mm-mm.
2: Lagu yang Barata lah.
1: Oh iya, lagu langsung.
2: Lagunya Lelah dan Sepi.
1: Lelah dan Sepi, oke. Okay.
2: Dari Paniki.
1: Dan Sepi, dari siapa tadi Bang?
2: Paniki.
1: Kita
2: baru nih berada.
1: Oh baru kah? Ya, Paniki, oh iya ada. Ya. Oke. Okay. Update salam juga dulu, Bang ya. Tony inilah.
2: Iya, kenapa?
1: Update juga dengan lagu-lagu baru ini.
2: Baru 1 Juni tadi.
1: Oh, 1 Juni, iya. Update juga lah. Berarti ini. Oke, salam Bang Tony.
2: Ya, salam dulu ya untuk Mbak Reta. Selamat bertugas, semangat terus ya.
1: Mm-hmm.
2: Semangat panjang umur, dimurahkan rezekinya. Yang kedua, salamnya untuk Bang Agal, Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Lisa, Mbak Weni ya. Mama Yuda, terus
1: Om iya.
2: Dede, Sembilan, Putra Pangkalan Bun,
1: terus
2: Bung Pandu, Pak Umay di samping Bung Depri, Ian Sroyer, yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat bertugas, semangat terus Mbak Reta.
1: Iya, iya terima kasih. Sehat. Iya, terima kasih Bang Tony di Staji. Sudah bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini. Semoga sehat selalu Bang Tony lah. Untuk hari ini juga sudah bergabung bersama kita ada pendengar di line telepon ini kita angkat. Halo.
3: Halo.
1: Halo Request Pop.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang ini.
3: Iya.
1: Iya, Bang Nanang bagaimana kabarnya Bang Nanang?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu Bang Nanang. Sudah pulih kah Bang Nanang nih?
3: Alhamdulillah.
1: Oh, sudah ditemani ini Pro 1 setiap hari ya Bang Nanang.
3: Iya, gitu lah.
1: Iya. Mau request lagu apa Bang Nanang?
3: Kolam Susu.
1: Bisa apa tadi Bang Nanang?
3: Kolam Susu.
1: Kolam Susu dari Kos Plus nih kah?
3: Iya.
1: Oh iya, oke. Okay. Ada lagunya. Oke, silakan salam-salam Bang Nanang.
3: Salamnya buat ya Putra Pangkalan Bun, Mama Yuda, Bang Jun, Bang Erwin, Bapak Mimpi, Mas Karim, Pak Umay, Bang Ian Sreyor, Bang Jutri. Kayaknya buat semuanya aja lah.
1: Oke, okay, siap.
3: Selamat siang semuanya.
1: Iya, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Reta, terima kasih.
1: Iya.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih, Bang Nanang. Bang Danang Banjar tadi ya sudah request. Oke, sudah bergabung langsung nih masuk telepon dari pendengar nih. Sebentar kita angkat dulu. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, request pop
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia dengan Bang Putra ini ya.
4: Ya, betul sekali. Apa iya. Kabar Mbak Rita di siang menjelang sore?
1: Luar biasa ini, baik sekali ini. Bagaimana Bang Putra kabarnya di Pangkalan Bun?
4: Di Pangkalan Bun alhamdulillah baik juga. Mm-hmm. Tadi jam 13 ya, tadi ada sempat hujan walaupun tidak deras di Pangkalan Bun. Sekarang udah reda, udah kembali panas nih Mbak Rita nih.
1: Oh iya, panas. Di sini juga lumayan, agak-agak panas tapi sepertinya ya panas lah.
4: Iya,
1: sama berarti kita panas ya Bang.
4: Iya, betul-betul sekali Mbak Rita.
1: Mau request lagu apa nih yang sesuai nih Bang?
4: Lagu
1: Putra.
4: Mendung Tak Berarti Hujan ya.
1: Mendung Tak Berarti Hujan. Berarti apa itu Bang?
4: Apa ya?
1: Kalau tidak berarti hujan.
4: Iya.
1: Dari
4: ya, ya, untuk ya. Bang Nanang Banjar barusan ya, untuk saya, untuk beliau. Kemarin ada sedikit sakit ya, mudah-mudahan dekat sehat kembali, pulih kembali untuk Bang Nanang Banjar, untuk Bang Tony, untuk Bang Anggau, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun, untuk Bang Melon Pangkalan Bun, untuk Bu Tri dan Pak Freddy, Mama Yuda, Bang Ari sama Rinda, untuk Bang Pandu, Mbak Sauti, Mbak Weni, Mbak Cilia, untuk Mbak Wika di Wonosobo, Putra Gacor, Putra CR, Bang Jepri, untuk Mama Sri, dan semuanya. Tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Lagunya siap, ada?
1: Ada.
4: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Retanya, selamat berugas. Terima kasih, selamat siang Mbak Reta.
1: Iya, terima kasih, selamat siang juga Bang Putra Pangkalan Bun sudah bergabung bersama kita di Request Pop siang hari ini. Dan pendengar sudah bergabung juga bersama kita ini di nomor WhatsApp. Halo.
5: 100% musik Indonesia.
1: Iya, 100% musik Indonesia dengan Mbak Sasa ya.
5: Iya, Mbak.
1: Iya, bagaimana Mbak Sasa kabarnya?
5: Kabarnya baik-baik. Kemarin sempat juga galak perutnya agak mendingan.
1: Oh, agak mendingan. Banyak-banyak minum air putih Mbak Sasa. Suara
5: ya, iya. Semua apa namanya? Satu rumah karena hari kemarin.
1: Suara Mbak Sasa juga agak serak ini.
5: Iya, kayaknya.
1: Iya.
5: Kayak mari yang nggak usah mandi kayak ketemu air kayak gimana lah.
1: Iya, cuaca ini kita ya Mbak Sasa ya.
5: Iya, sama kayak tetangga ke sebelah itu katanya sakit. Musim ini lah.
1: Iya, banyak yang minum air putih Mbak Sasa, minum obat juga ya.
5: Iya.
1: Iya, oke. Mau request lagu apa Mbak Sasa?
5: Request dari ini aja, Pani Pebeola sama Dekirian aja. Kau Tercipta Hanya Untukku.
1: Oh, Kau Tercipta Hanya Untukku. Oke.
5: Okay. Salamnya lah buat Tony tadi, Susi, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, terus Putra TR, Mas Pandu, Mas Ari sama Rinda. Terus Mayuda dan Bang Jonnya, Bapak Meme, Lisa Rian, kayaknya buat semua aja lah Mbak dari A sampai Z. Buat Mbak Reta dan operatornya, selamat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Makasih Mbak.
1: Iya, siap. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop hari ini ya Mbak Sasa. Dan mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung di Request Pop pada siang hari ini masih kami tunggu. Mungkin penelpon oke langsung masuk ini ada pendengar. Kita angkat dulu. Halo.
6: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Request Pop.
6: Request Pop 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
6: Kan Jepri di Sampit.
1: Oh, Bang Jepri di Sampit ya. Gimana Bang Jep? Keadaannya di Sampit, kabarnya?
6: Panas ini.
1: Panas ya?
6: Iya, panas.
1: Iya, sama berarti Bang. Nih di Palangkaraya juga lagi panas-panasnya ini. Iya. Mau request lagu apa, Bang?
6: Lagu dari Niki aja, Niki Ardila.
1: Niki
6: Ardila.
1: Niki Ardila dengan judul
6: Duri Perlindung.
1: Rindu.
6: Duri Perlindung.
1: Duri
6: Rindu.
1: Duri Rindu. Oke, kita cari dulu.
6: Duri Terlindung.
1: Oh, Duri Terlindung. Iya. untung ini Google-nya nih ngerti ini. Oke. Siap, siap. Sudah ada lagunya, Bang. Ditunggu, Bang, lah.
6: Iya.
1: Iya. Salamnya untuk siapa aja, Bang Jepri?
6: Salamnya buat Mama Yuda. Mm-hmm. Juga buat sama Bang Jonnya, juga buat Putra di Pengarambun. Juga pasal saat tadi, Bang Rian, Bang Agau, Mbak Lisa, juga Mbak Sisi. Semuanya berbahar pada sehat semua. Semoga terhibur. Buat Mbaknya sendiri, selamat bertugas sama peraturannya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, terima kasih Bang Jepri ya, sudah bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung di Request Pop, kami persilahkan, masih kita tunggu ya. Mungkin satu atau dua penelpon lagi untuk Request Pop pada siang hari ini. Silakan hubungi di nomor telepon 3221779, bisa juga hubungi di nomor WhatsApp kami ya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan bagi para pendengar juga yang ingin bergabung di Request Pop pada siang hari ini, mungkin ingin request lagu favorit karya musisi tanah air, tentunya bisa hubungin di nomor WhatsApp atau hubungi di nomor telepon kami. Dan mungkin sambil menunggu pendengar semua untuk bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 5376 terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 558 meter persegi atas nama Dadi Barata. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-8899-2635. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Sepakat.
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Kamis 4 Juni 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Dan pendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Ya, pendengar Pro 1, kembali kita ke program Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan lagu yang sudah di-request oleh para pendengar semua. Tadi ada lagu dengan judul Lelah Dalam Sepi yang di-request dari Bang Tony di Setaji tadi ya. Dan lagunya akan kami putarkan dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

ke kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move, don't tekan. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya dapat memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Judi online bukan sekedar permainan biasa, ia dapat menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan oleh kegelisahan dan ketidakpastian. Maka, penting bagi kita untuk menyadari bahaya judi online dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan orang-orang terkasih. Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: ini mungkin masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
1: Ya, Tante.
2: Sini.
1: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
0: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
0: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
0: pilih
3: terus?
0: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Tidak terasa kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang ini setelah sampai di penghujung acara. Dan saya mohon maaf jika dalam pembawaan siaran pada hari ini ada salah kata ataupun menyinggung para pendengar semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah bergabung dalam sesi request pop kita pada siang hari ini. Ada Bang Tony, ada Bang Nanang, Bang Putra, Bang Jepri, serta Mbak Sasa tadi ya. Dan mungkin bagi para pendengar yang belum sempat bergabung dalam request pop pada siang hari ini bisa bergabung kembali bersama kami di acara request pop pada hari selanjutnya atau pada program Melody Memory pada malam hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Palangkaraya sore Anda akan ditemani oleh rekan kami Setia Reseno. Dan untuk menutup jumpa kita pada siang hari ini, kita ikuti kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Palangkaraya sore ini, selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional melalui Pro 1 Network, akan hadir terkait dengan pengarusutamaan gender bersama RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan RRI Mamuju. Kita dengarkan berikut ini.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi gak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini.

0: Palangkaraya dengan tema Perempuan Muda dalam Karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
0: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
5: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
4: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
5: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih? Contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ

0: ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama itu, masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu gak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya. Jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu, ya, sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu. Bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan. Itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya. Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Yeah. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed, gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral, cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. Yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti tadi siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita melalui Pro 1 Network. Dan tentu saja di sore hari ini kita akan lanjut ke acara berikutnya. Pukul 16 nanti akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, kita awali dari kota tepian untuk Lintas Banjar Nusantaraya hari ini.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mada.
0: Baik, apa kabarnya Mbak Ria dan juga rekan-rekan di sana serta cuaca bagaimana Mbak Ria?
1: Kabar saya baik dan kawan-kawan, cuacanya cukup cerah, senjanya menguning untuk saat sekarang rekan Mada Samarinda.
0: Aduh, baik ya. Kalau Banjarmasin tadi habis hujan di sini Mbak Ria.
1: Bikin adem ya tentunya ya
0: Mada. Iya,
1: ya.
0: Betul okay. Sekali. Ada informasi apa dari Samarinda Mbak Ria?
1: Mada, dari Samarinda terkait dengan keterbatasan fasilitas dunia pendidikan rekan Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Mada, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, kondisi sarana belajar di SDN 013 Kecamatan Sambutan Samarinda menjadi sorotan para orang tua murid. Hingga kini sejumlah siswa masih harus belajar dengan duduk di lantai karena ruang kelas belum dilengkapi meja dan kursi. Berikut laporannya.
2: Keterbatasan fasilitas belajar masih dirasakan siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut belum memiliki meja dan kursi, sehingga siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak siswa menempati bangunan yang digunakan saat ini. Untuk mendukung proses belajar, sebagian orang tua terpaksa membeli meja lipat sederhana yang dibawa sendiri oleh anak-anak ke sekolah setiap hari. Salah satu wali murid, Fitri, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya, selain mengurangi kenyamanan belajar, ketiadaan meja dan kursi juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan siswa.
3: Itu memang sering ngeluh yang anaknya masuk angin, anaknya kembung perut, sering bikin sakit. Nah, alasannya mungkin ya memang dari penyakit bawaan, tapi mungkin karena kedinginan tanpa alas, sekolah tanpa adanya kursi dan meja itu. Nah, ya semoga bisa mendapatkan
4: kursi dan
3: meja secepatnya. Ya, sedih ya pastinya sih.
4: Okay.
3: Tapi dengannya berpindah untuk jam mengajar jadi pagi semua itu malah membuat orang tua malah semakin semangat sih, anak-anak kan lebih konsen daripada pagi sekolah, nanti ada yang siang lagi sekolah.
2: Meski demikian, para orang tua tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kini seluruhnya dilakukan pada pagi hari. Mereka menilai sistem tersebut membuat anak-anak lebih fokus dibandingkan saat jadwal belajar masih dibagi antara pagi dan siang hari. Menurut Fitri, sejumlah orang tua rela mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli meja lipat sebagai fasilitas sementara bagi anak-anak mereka. Namun, meja tersebut bukan merupakan inventaris sekolah dan hanya digunakan sampai fasilitas yang dibutuhkan tersedia. Para wali murid berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana belajar di SDN 013 Sambutan. Mereka menilai meja dan kursi merupakan fasilitas dasar yang sangat penting untuk mendukung kualitas dan kenyamanan pendidikan bagi siswa. Radio Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Mada, demikian tadi laporan reporter Zulfikar Ali dan sekarang saya akan berikan ke Anda lintas Banjar berikutnya. Anda, Mada yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dari Tarakan, sore ini sudah ada rekan saya di sana, Jubaida. Selamat sore, Jubai.
1: Ya, selamat sore, Mada.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar Kota Tarakan sore ini sepertinya berbahagia karena cuaca masih lumayan cerah ini, Mada, untuk beraktivitas.
0: Waduh, enak ya buat jalan-jalan sore mungkin di Tarakan gitu ya.
1: Bener banget.
0: Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, pada terkait dengan bantah sapi ilegal masuk, DKPP Tarakan tegaskan semua lewat jalur karantina dan juga Isiknas.
0: Baik, silakan Jubaida informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Mada dan pendengar pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memang kewenangan itu bukan kami, itu karantina.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 1400.

0: sapi mandiri dari pengusaha di luar koperasi sekitar 70 hingga 76 ekor. Total sapi yang tersedia ketika itu lebih dari 500 ekor. Artinya masih butuh 1.000 ekor lagi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, dibukalah keran pemasukan sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Namun, kewenangan mengawasi impor sapi ada di karantina. Ia hanya menegaskan, selama memenuhi persyaratan sesuai aturan, tidak ada larangan mendatangkan sapi.
1: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memangkat kewenangan itu bukan kami, itu karantina. Yang itu alur sapinya masuk begini, pengajuan misalnya dari Gorontalo. Gorontalo ajukan lewat Disignas, sistem lalu lintas. Setelah masuk diverifikasi oleh POV di provinsi. Dari provinsi itu memverifikasi suratnya lengkap, oke, masuk. Saat masuk, yang ambil berkasnya yang pantau mereka, karantina. Setelah masuk dinyatakan resmi karantina dan diterima di Tarakan, baru kami. Itu sudah di lapangan, sudah mengawasi. Jadi kewenangan sama sekali dinas untuk stop itu, memeriksa itu, yang datang kami tidak ada.
0: Paulus meminta pengusaha yang merasa ada sapi masuk jalur ilegal agar segera melapor dan memberikan data. Penindakan bukan kewenangan DKPP, melainkan karantina dan Satgas Pangan. Meski demikian, ia menegaskan keluhan pengusaha terkait banyaknya sapi tidak laku dan dijual lebih murah oleh orang luar sudah dilaporkan DKPP ke Satgas Pangan. Namun dari hasil pantauan tidak ditemukan pelanggaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Rakan, kembali kepada Madani Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya pendengar, kita ajak Anda kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait rehabilitasi tempat pemprosesan akhir atau TPA Basiri terus dilakukan. Salah satunya dengan penghijauan dan hingga kondisinya kini tampak asri. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
1: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basiri di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basiri dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya, dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basiri, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basiri ke depan.
2: Tentu hari ini saat ini TPA Basiri yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Dan tentunya kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi, tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya selama ini. Yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025, alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat ini adalah yang terakhir kita lakukan penutupan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya.

0: ya, April ya.
1: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basirih belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, diantaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
2: Banjarmasin, Bu.
3: Banjarmasin masih Bu? Belum. Ada beberapa hal yang memang masih dipenuhi sama kota Banjarmasin. Dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksinya.
2: Selain masalah dokumen, ada lagi yang perlu?
3: IPAL-nya mungkin IPAL masih akan jadi perhatian, termasuk juga flow ini ya, overflow nya dari landfill ke drainasenya itu sepertinya juga masih progres. Jadi artinya kalau semuanya sudah bisa dipenuhi, ya pasti akan dicabut sanksinya sama Pak Menteri.
1: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basirih. Raman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan. Jumbah Muhammad melaporkan.

0: Baik, pendengar dari Nunukan Sore ini sudah ada rekan saya di sana, Syasha. Selamat sore, Syasha.
1: Selamat sore juga, Mada.
0: Apa kabarnya rekan-rekan di sana dan juga cuaca seperti apa nih, Nunukan?
1: Alhamdulillah, rekan-rekan di sini bertugas dengan sangat baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk cuaca sore ini di perbatasan Kabupaten Nunukan, cerah berawan, Mada.
0: Waduh, kurang lebih sama ya kayak di Banjarmasin juga berarti. Baik, ada informasi apa Nunukan sore ini, Syasha?
1: Sore hari ini informasi dari Nunukan terkait pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris, Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Cecilia, menilai penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Cecilia, pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien saat bertransaksi. Konsumen tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai.
3: Sekarang sudah ada QRIS sudah?
4: Iya. Biasa kan ada yang menanya, Kak, bisa QRIS ya? Bisa. Kadang kan orang enggak bawa uang cash, jadi harus sediakan beginilah. Ya.
2: Ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih Syasha dari kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini sudah ada rekan saya di sana, Seno. Selamat sore, Seno. Apa kabar?
1: Iya, selamat sore, Mada. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca sedang panas-panasnya dari pagi sebenarnya, Mada.
0: Baik, terlihat sekali itu ya di kanan kiri Bang Seno.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Kota Cantik sore ini, Bang?
1: Iya, seiring dengan cuaca yang panas, ini panas juga inflasi di Kalimantan Tengah. Seperti itu.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, beras dan perhiasan emas memiliki andil inflasi di Kalimantan Tengah secara tahunan di bulan Mei lalu, sehingga secara keseluruhan angka inflasi ada sebesar 4,56%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah merilis angka inflasi pada Mei 2026. Berdasarkan hasil pemantauan di 4 kabupaten dan kota, indeks harga konsumen IHK pada Mei 2026 terjadi inflasi mantuman atau bulanan sebesar 0,34% di Kalimantan Tengah. PLT Kepala BPS Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami mengatakan IHK di Kalimantan Tengah meningkat dari 111,97 pada April 2026 menjadi 112,35 pada Mei 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 0,17%. Lebih lanjut, Maria menjelaskan secara year on year atau tahunan, Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%, sedangkan secara year to date, tercatat inflasi sebesar 2,15%. Secara year on year atau tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2,69%. Komoditas yang memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi year on year antara lain beras dan perhiasan emas masing-masing 0,59%, ikan nila 0,23%, minyak goreng 0,15%, dan sigaret kretek mesin 0,14%. Sedangkan hasil pemantauan pada keempat kabupaten kota secara mantuman atau bulanan, 3 kabupaten dan kota mengalami inflasi dan 1 kabupaten yakni Kapuas mengalami deflasi.
2: Year on year yaitu bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%. Inflasi Y on Y terjadi karena adanya kenaikan harga di semua kelompok pengeluaran. Andil terbesar terhadap inflasi diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,69%. Sementara andil terbesar kedua disumbangkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64%.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan saat ini Bulog Kalimantan Tengah telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.258 ton setara beras. Pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli.
4: Kami terus menggelontorkan baik beras ya, beras kita SPHB terus menggelontorkan, bantuan pangan pun masih terus berjalan ya sampai dengan Mei ini. Minyak kita juga nanti kita cek bareng-bareng minyak kita di pasar Kahayan ya, pasar pencatatan SP2KP. Kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7.
3: Saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kalimantan Tengah sebanyak 17.000 ton setara beras. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan, sehingga stok beras di Bulog Kalimantan Tengah akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Penyerapan gabah petani tersebut sebagai upaya menekan angka inflasi di mana beras menjadi andil terbesar dalam inflasi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Mada. Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini kami akan hadirkan acara selanjutnya untuk Anda dengarkan. Sebelum itu kami sampaikan dulu pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ditujukan untuk Haris Soekarno sebagai tergugat di mana saja berada. Isi pemberitahuan tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 76 garing PDT.K garing 2025 garing PNPLK tanggal 3 Juni 2026 antara Muhammad Al-Ghifari Esos sebagai penggugat lawan Haris Soekarno sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara perdata. Kemudian memerintahkan perkara perdata tersebut untuk dicoret registrasi perkara. Kemudian menetapkan hak asuh anak atas nama Jessica Inara kepada penggugat. Dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000. Maksud kami Rp325.500. Demikian untuk diketahui berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ya, pendengar, pukul 17 kami akan hadirkan Cek Fakta, dilanjutkan dengan Gema Nuansa Senja untuk Anda sore ini.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti lamidin, paupara, paku limbeh, paku hurang, dan paku bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang mengejar pocong begal yang di tengah sawah. Narasi menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya, informasi dan klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Jombang menegaskan tidak ada kasus tentang pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya kami temani Anda dalam Gema Nuansa Senja di petang hari ini. Tentu kami hadirkan kembali rangkaian acara yang menemani Anda dalam Palangkaraya sore ini. Salah satunya adalah Gema Nuansa Senja. Acara ini hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu Reggae Islam ya. Menanti azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Petang ini pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Kami awali dulu dengan sebuah pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 5376 terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan luas 558 meter persegi atas nama Dadi Brata. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-8899-2635. Demikian pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 5376 di Kelurahan Menteng. Ya, pendengar, kita awali Gema Nuansa Senja dengan lagu dari Maudy Ayunda berikut ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Gema Nuansa Senja akan lanjut untuk menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 21 disampaikan oleh Ahmad Baihaqi. Seri tilawah dibacakan oleh Bardia. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya, ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran, Surah Al-Zalzalah ayat 7.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda saat ini masih mendengarkan Palangkaraya sore ini dalam Geman Nuansa Senja. Pendengar, dalam afeksi Geman Nuansa Senja memberikan informasi dan juga lagu-lagu yang bukan hanya memberikan hiburan tapi juga informasi yang kami harapkan bermanfaat untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan kami. Salah satunya tentang bagaimana unsur kebaikan yang terkandung di dalam gelaran operasi katarak gratis dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kesehatan dinilai sebagai hak dasar setiap warga negara sekaligus pilar penting dalam mendukung kemajuan daerah. Menurut Gubernur Kalimantan Tengah, kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menghadirkan akses layanan kesehatan yang semakin baik dan menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah pedalaman. Tentunya pemerintah tidak ingin masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh layanan kesehatan hanya karena keterbatasan akses maupun biaya. Salah satu bentuk komitmen yang dilakukan dan diwujudkan adalah melalui pelaksanaan operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Mungkin bagi yang belum tahu apa itu penyakit katarak, nah katarak sendiri masih menjadi salah satu penyebab utama gangguan penglihatan dan kebutaan yang dapat ditangani melalui tindakan medis. Karena itu, program operasi katarak gratis ini diharapkan mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Selain operasi katarak gratis, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan paket sembako kepada para penerima manfaat, di mana bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut. Ya, pendengar, 6 menit dari sekarang kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi tadi dan lagu berikut ini sekaligus mengakhiri Geman Nuansa Senja. Namun tetap bersama kami pendengar, kami akan hadirkan acara selanjutnya.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Kamis 4 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
3: Apa ini kita laksanakan karena kita juga dalam rangka pencapaian semua indikator-indikator pembangunan kita yang menuju kepada ketercapaian SDGs kita.
4: Pengawasan pangan itu adalah salah satu tupoksi, salah satu daripada kategori produk beredar yang kita awasi, menjadi salah satu tupoksi atau kerja daripada Balai Besar POM, di Balai Besar atau Badan POM secara keseluruhan di Indonesia menjadi target pengawasan, terutama pada pangan.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengajak seluruh instansi non-pemerintahan memberikan sumbangsi dalam pembangunan di Kalimantan Tengah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
3: Nah, kenapa ini kita laksanakan? Karena kita juga dalam rangka pencapaian semua indikator-indikator pembangunan kita yang menuju kepada ketercapaian SDGs kita.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah BAPERIDA menggelar workshop untuk memperkuat keterlibatan aktor non-pemerintah dalam penyusunan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 sampai 2030. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPERIDA Kalimantan Tengah Chandra Asmara mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari diawali dengan pelatihan bagi para trainer senior terkait program aksi percepatan pencapaian SDGs yang telah dijalankan di daerah. Menurut Chandra, program tersebut merupakan bagian dari hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mitra internasional sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi pembangunan yang berkelanjutan.
3: Nah, kenapa ini kita laksanakan? Karena kita juga dalam rangka pencapaian semua indikator-indikator pembangunan kita yang menuju kepada ketercapaian SDGs kita. Nah, teman-teman bisa ketahui, kita ada platform SDGs kita yang menjadi kolaborasi kita, hadiah dari teman-teman GIZ. Nah, ini yang akan menjadi bagian daripada upaya kita untuk publis, kemudian komunikasi dengan masyarakat, menginformasikan apa saja yang kita lakukan.
5: Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk mendukung pencapaian seluruh indikator pembangunan daerah yang sejalan dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Advisor Marpelido mengatakan, kerjasama pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia dinilai sangat penting karena Kalimantan Tengah menjadi salah satu dari 6 daerah percontohan yang dipilih untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
6: Kemitraan multi pihak atau bahasa Inggrisnya itu multi stakeholder partnerships, di mana lokasinya itu adalah Desa Pilang di Kabupaten Pulang Pisau. Kita tujuannya untuk meningkatkan aspek alternative livelihoods dari masyarakat ini di Desa Pilang supaya bisa dioptimalkan. Nah, di sana itu masyarakat Desa Pilang bersama-sama dengan pemerintah desanya, dengan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan pihak swasta yang ada di sana, pihak non-pemerintah yang lain, misalnya dari NGO dan sebagainya, itu bergotong royong untuk mewujudkan ini SDGs di Desa Pilang itu dalam konteks kemitraan multi pihak itu.
5: Ia menyebut lokasi percontohan berada di Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, dengan fokus pada peningkatan alternatif sumber penghidupan masyarakat agar potensi ekonomi desa dapat berkembang secara optimal, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintahan desa, pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, sektor swasta, hingga organisasi non-pemerintah. Melalui workshop yang digelar, pihaknya berharap dapat meningkatkan keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pembangunan. Edi Suroso melaporkan.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Palangkaraya terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan formalin dan boraks pada pangan. Langkah ini dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan di sekolah, pasar, dan desa guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih pangan yang aman serta melindungi kesehatan keluarga dari risiko bahan berbahaya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
4: Pengawasan pangan itu adalah salah satu tupoksi, salah satu daripada kategori produk beredar yang kita awasi, menjadi salah satu tupoksi atau kerja daripada Balai Besar POM, di Balai Besar atau Badan POM secara keseluruhan di Indonesia menjadi target pengawasan, terutama pada pangan.
7: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BP POM Palangkaraya, terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan bahan berbahaya pada pangan, seperti formalin dan borak. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang menyasar sekolah, pasar, dan desa di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BP POM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria, dalam dialog RRI Kamis di Palangkaraya mengatakan bahwa penyalahgunaan formalin dan borak pada pangan masih menjadi perhatian. Meski demikian, hasil pengawasan rutin menunjukkan tren penurunan kasus penggunaan kedua bahan berbahaya tersebut di Kalimantan Tengah hingga tahun 2026 ini. Menurut Astri, BP POM secara konsisten melakukan pengawasan di 10 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah kerja mereka. Selain itu, edukasi juga diberikan kepada masyarakat melalui program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan konsumen dan mengenali pangan yang aman untuk dikonsumsi.
4: Bagaimana kita menyampaikan edukasi bahwa ada bahan pengganti sebenarnya itu yang kita Balai POM atau Badan POM itu coba untuk usung di sini, di kedepannya, di mana kita harapkan bahwa bukan hanya produsen tapi konsumen juga bisa, sebagai konsumen cerdas, bagaimana mengetahui bahwa bahan tambahan pangan itu sebenarnya lebih aman dan harganya pun sebenarnya kurang lebih, tapi memang ada aturan yang harus dipatuhi. Biasanya produsen itu agak kesulitan untuk menghitung karena memang ada peraturan perundang-undangan sendiri untuk menambahkan bahan tambahan pangan. Misalnya saja untuk 1 kg daging itu biasanya namanya ada pengganti daripada borak, itu adalah sodium tripolifosfat. Nah, itu ada aturan harus ada berapa gram per kilogram daging atau tepung. Nah, ini memang mungkin mereka nggak pengen ribet. Jadi kalau pakai borak, cuman secuil atau secukupnya mereka sudah kenyal, sudah awet. Sedangkan kalau menggunakan bahan tambahan pangan yang sesuai peraturan perundang-undangan, itu memang harus kita ngitung jumlah yang kita buat berapa, dan kita harus menambahkan berapa gram. Itu memang ada peraturannya dan itu harus dibaca.
7: Sementara itu, Ahli Gizi Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kalimantan Tengah Epa Susilawati menjelaskan bahwa formalin dan borak bukan merupakan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Penggunaan kedua zat tersebut dapat mengganggu kesehatan, terutama pada anak-anak yang organ tubuhnya masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Ia menambahkan konsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya dapat menghambat penyerapan zat gizi, memicu gangguan pencernaan, hingga meningkatkan risiko penyakit kronis termasuk kanker. Karena itu, pengawasan terhadap jajanan anak sekolah menjadi sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda.
8: Kalau atau yang sama aja, dari makan. Jurnal-jurnal itu yang saya baca, kalau kerupuk terutama itu setelahnya itu ada rasa getir atau pahit setelah memakannya.
9: Gitu. Setelah memakan baru terasa.
8: Setelah memakannya. Tapi bisa dari, kalau bahan makanan lain seperti tahu itu bisa juga kita cekkan, Bu. Misalnya kita tekan begini, dia sangat kenyal. Biasanya kan kalau tahu gampang banget ya hancur ya. Kita angkat begini aja hancur gitu kan. Tapi kalau dia diangkat terus agak ditekan-tekan begini juga masih keras, apalagi kalau sampai jatuh itu kan berarti nggak rusak, berarti itu sudah indikasi pakai borak. Pentol juga.
7: BP POM Palangkaraya bersama berbagai pihak termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Persagi Kalimantan Tengah terus memperkuat edukasi keamanan pangan kepada masyarakat melalui kolaborasi. Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memilih pangan yang aman, bergizi, seimbang, dan bebas dari bahan berbahaya demi menjaga kesehatan keluarga. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Dina Maulida, mendorong Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia setempat untuk menargetkan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini. Hal tersebut disampaikan Dina usai meninjau langsung latihan tim basket Murung Raya di Stadion Mini Puruk Cahu. Dina meminta Perbasi terus menggelar latihan rutin bagi para atlet yang akan berlaga di Porprov nanti. Selain itu, evaluasi terhadap kekurangan tim dan pematangan persiapan juga perlu dilakukan sejak dini. Menurutnya, dukungan keluarga dan orang tua sangat penting dalam membentuk mental serta karakter atlet muda agar mampu berprestasi di tingkat daerah. Sementara itu, Ketua Perbasi Murung Raya, Nisa Anggreni, mengatakan pihaknya memang menargetkan raihan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Melemahnya nilai tukar rupiah dinilai dapat memberikan dampak pada perkembangan, maksud kami, dampak pada perkembangan usaha di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah bijak untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil. Laporan selengkap disampaikan Ayu Isti, Prabandari.
1: Biaya produksi mereka membengkak yang pada akhirnya membuat daya tarik saham mereka di mata investor juga ikut menurun.
2: Nilai tukar rupiah yang melemah dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Kondisi nilai tukar rupiah yang hingga hari ini sudah menyentuh angka 18.000 per dolar Amerika Serikat tentu memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi. Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya Bismart Arituan mengatakan, pelemahan rupiah seringkali direspon dengan sikap hati-hati oleh investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah juga berdampak pada perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor karena biaya produksi menjadi lebih sulit dikendalikan.
1: Kemudian, poin yang kedua, perusahaan-perusahaan terbuka yang mengandalkan bahan baku impor seperti farmasi, elektronik, ataupun plastik, kinerjanya akan tertekan. Biaya produksi mereka membengkak yang pada akhirnya membuat daya tarik saham mereka di mata investor juga ikut menurun.
2: Dalam hal ini, salah satu warga Palangkaraya Ahmad Rizaldi mengatakan, dalam kondisi saat ini diperlukan kepastian dari pemerintah untuk menjaga situasi ekonomi agar lebih stabil. Ia berharap kurs rupiah dapat kembali menguat sehingga perekonomian Indonesia dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3: Dan pesan saya untuk pemerintah adalah pentingnya ya kepastian eksekusi kebijakan yang transparan, tentunya untuk mengembalikan kepercayaan pasar sekaligus memberikan bantalan penyelamat bagi ekonomi di akar rumput begitu.
2: Karena itu, berbagai pihak berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan yang jelas dan konsisten dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat nilai tukar rupiah di masa mendatang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuas Dodo mengapresiasi dedikasi kader PKK yang selama ini membantu pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, kader PKK memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dodo berharap Jambore PKK tingkat Kabupaten Kapuas tahun ini menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan, serta memperkuat semangat kebersamaan para kader dalam menjalankan 10 program pokok PKK. Dirinya menegaskan keberhasilan pembangunan memerlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua TPPKK Kapuas, Siti Saniah Wiyatno, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah terhadap program PKK. Dirinya berharap Jambore dapat semakin meningkatkan semangat pengabdian kader dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, dan harmonis. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
5: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen masuki fase gugur hingga partai final.
4: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu

0: Memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
1: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, iya idolanya. Pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
1: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agak jaya bijaksana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya intro 1.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 5376 terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan luas 558 meter persegi atas nama Dadi Brata. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-8899-2635. Demikian berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 5376 kami sampaikan untuk diketahui.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangka mendorong daya saing produk lokal di kancah nasional, Rumah BUMN Palangkaraya menggelar Loka Karya atau workshop yang intensif bertajuk Digitalisasi Bisnis UMKM, Optimalisasi Marketplace dan Efisiensi Keuangan Digital. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa lalu tersebut berlangsung dan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Pandu Literasi Digital. Tentunya kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan materi serta praktik langsung mengenai strategi pengelolaan toko online, taktik pemasaran di loka pasar atau marketplace, hingga sistem pencatatan keuangan digital terstruktur. Tentunya hal ini disampaikan oleh salah seorang narasumber dari Pandu Literasi Digital Komdigi, Quratul Ain, yang menekankan pentingnya kebiasaan pencatatan keuangan dari para pelaku usaha tradisional menuju ekosistem digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak agar bisnis dapat bertahan. Ya, pendengar, musik dan informasi kami sudah sampai di sini. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada si seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar
4: rupiah. DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
4: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
5: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
4: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
7: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan hal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
7: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
8: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan, tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
9: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
10: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
9: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda.

0: jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusnah yang hampir sebanyak 210 pasien per hari. Dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
2: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang kesakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang jadi kebutuhan ini supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jamaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
1: Yang pendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadat Udara Ain. Ain.
3: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
4: Pada hari keberapa gua atau bagaimana?
5: Tanggal 28, 24 Mei.
4: Masih baru sampai sana.
5: Nah, dia mau
3: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2020.

0: 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, saat udara NRRI 3, udara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
3: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
2: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
3: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
2: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
4: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya.
2: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno.
6: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
7: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
6: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
6: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
7: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
6: Terima kasih sekali lagi.
7: Dari Jakarta, Taman Nasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa pendengar dalam Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam dalam acara ini. Tentunya untuk Anda, terutama umat beragama Islam, bisa mendengarkan, menyimak informasi yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini bersama dengan Ustadz Arief Ramadhani SHMH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar pian Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik Ustadz, bisa dipakai dulu headsetnya Ustadz?
1: Ah, boleh.
0: Iya, biar Okay, baik. Baik Ustadz, kita akan membahas tentang dua ujian kehidupan ya. Ketika sabar lebih mudah daripada bersyukur. Wah, maknanya ini agak membingungkan sebenarnya. Ketika sabar lebih mudah daripada bersyukur. Wah, harus dijelaskan Ustadz. Iya. Seperti apa begitu ya Ustadz ya. Sabar kok lebih mudah daripada bersyukur. Nah, seperti itu ya. Kira-kira seperti apa penjelasan dari Ustadz Arief ya. Pada kesempatan kali ini dalam Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita dengarkan. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita pertama-tama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan limpahnya kita di malam hari ini dapat bersama-sama menghirup udara yang mana tiada batas untuk kita hirup setiap harinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapatkan ridhaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga tak lupa kita selawat serta salam kita haturkan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Sahabat RRI yang dimuliakan Allah, dalam hal ini saya menyampaikan tentang dua ujian kehidupan ketika sabar lebih mudah daripada bersyukur. Mari kita tenangkan hati sejenak. Mari kita tundukkan jiwa kita dan mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Selama ini ketika kita mendengar kata ujian hidup, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kita langsung teringat kesulitan. Kita teringat musibah. Kita teringat kehilangan. Seolah-olah ujian itu selalu pahit, selalu menyakitkan kita, selalu berat. Padahal jika kita mau melihat lebih dalam, kita akan menemukan satu kenyataan yang sering kita lupakan, yaitu bahwa hidup ini tidak hanya diuji dengan kesedihan, tetapi juga diuji dengan kesenangan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Ayat ini seperti membuka mata kita bahwa kesulitan adalah ujian. Tapi kenikmatan juga ujian. Sahabat RRI yang dimuliakan Allah. Hari ini kita hidup di zaman yang mudah. Apa yang dulu yang sulit sekarang menjadi mudah. Apa yang dulu jauh sekarang terasa dekat. Kita bisa makan dengan mudah. Kita bisa berkomunikasi tanpa batas. Kita bisa mendapatkan banyak hal hanya dengan satu sentuhan. Namun anehnya, semakin banyak kemudahan, semakin juga fasilitas hati manusia justru semakin gelisah. Hidup terasa makin kurang. Rasa syukur semakin hilang. Kenapa begitu? Karena hidup zaman di mana manusia terus membandingkan dirinya. Setiap hari kita melihat kehidupan orang lain, kita pasti melihat yang lebih kaya, yang lebih sukses, yang lebih terlihat bahagia, akhirnya kita lupa melihat diri kita sendiri. Kita lupa menghitung nikmat yang sudah ada, nikmat yang Allah berikan kepada kita secara langsung, padahal bisa jadi yang kita miliki hari adalah impian orang lain. Sahabat RRI yang dimuliakan Allah, ketika kita diuji dengan kesulitan, apa yang kita lakukan? Kita menangis, kita berdoa, kita sujud, kita memohon kepada Allah. Kita merasa lemah, kita merasa tidak punya siapa-siapa selain Allah. Dan disitulah kita menjadi hamba, disitulah kita dekat, karena itu banyak orang kuat dalam ujian kesabaran. Namun, ketika Allah memberikan kita kenikmatan, perlahan terjadi sesuatu dalam hati kita, kita mulai merasa aman, kita mulai merasa cukup, kita mulai merasa tidak butuh lagi menangis di hadapan Allah. Doa kita biasanya banyak, sekarang bisa menjadi berkurang. Ibadah kita menjadi bertunda-tunda. Hati kita mulai lalai. Bahkan tanpa sadar kita berkata dalam hati, ini karena kerja keras saya, ini karena kemampuan saya. Padahal semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian yang lebih berat biasanya. Ujian ketika kita diberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalil man ibadiyas syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Ayat ini sangat dalam. Allah tidak mengatakan banyak, tetapi mengatakan sedikit, artinya banyak orang bisa sabar, tapi sedikit yang benar-benar bersyukur. Ketika syukur itu sulit, karena syukur bukan sekadar ucapan, bukan hanya mengatakan alhamdulillah, tetapi syukur adalah sikap hidup. Syukur itu berarti menjaga sholat kita, bersedekah, menjaga diri dari maksiat, menggunakan nikmat untuk mendekat kepada Allah. Jika nikmat tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, maka nikmat itu bukan lagi nikmat, tetapi bisa menjadi ujian yang menjatuhkan kita. Sahabat RRI yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan. Hari ini kita masih bisa bangun pagi, masih bisa tidur siang, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan ke masjid, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Itu bukan hal biasa, itu adalah rezeki, itu adalah nikmat, dan itu adalah ujian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Allah memberi nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki, tetapi jika tidak disyukuri, nikmat itu akan berubah menjadi azab. Nikmat menjadi jalan ke surga, tapi juga bisa menjadi jalan ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, azaban li amri mu'minina in asobathu sara'u sarara wa in asobathu mudaru usobara. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapatkan nikmat, ia bersyukur, dan jika mendapat musibah, ia bersabar. Sahabat RRI yang dimuliakan Allah, hari ini mungkin kita sedang diuji dengan kesulitan, tapi jangan lupa kita sedang diuji dengan kenikmatan. Dan pertanyaan, apakah kita sekarang ini sudah lulus ujian, atau justru kita sedang gagal tanpa sadar? Maka sebelum terlambat, sebelum nikmat itu berubah menjadi penyesalan, mari kita perbaiki diri kita, mari kita belajar bersyukur, mari kita dekatkan hati kita kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kuat saat diuji kesulitan, tapi lemah saat diuji kenikmatan. Karena sabar itu mulia, tapi syukur lebih tinggi nilainya. Dan hal ini bisa kita beri contoh sekarang ini, antara sabar dan syukur itu adalah suatu kenikmatan bagi manusia. Yang mana hal-hal orang yang bersyukur biasanya terjadi apabila dia diberi nikmat oleh Allah, dan diberi rezeki oleh Allah dan selalu berdoa kepada Allah dan diberikan oleh Allah, maka dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi misalkan kita, tanda orang tidak bersyukur adalah orang yang selalu menginginkan yang kelebihan-kelebihan. Misalkan kita ataupun Allah sudah memberikan kita rezeki, hari ini kita mendapatkan 500 ribu rupiah dan ternyata dalam hati kita masih mengkritik bahwasanya, oh ini masih bisa lagi hari ini dapat lebih dari 500 padahal. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasanya kita lupa yang namanya bersyukur karena sudah diberikan Allah atas rezeki kita, batasnya hari ini mungkin segitu akan yang diberikan oleh Allah. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang selalu mendapatkan ujian dan kenikmatan ujian dan selalu tidak menyalahkan dan kehendak dari Allah, tidak menyalahkan sesuatu yang berlebihan, tidak menyalahkan satu sama lain, tidak menyalahkan sesama tetangga, sama manusia. Maka dalam hal ini mari kita sama-sama tetap bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita harus sabar. Karena setiap manusia pasti ada ujian kehidupan. Tidak ada di setiap manusia tidak ada mendapatkan ujian dari Allah. Karena ujian itu berbeda-beda levelnya, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan dapatkan musibah, kebakaran, atau ditinggalkan orang tua, itu adalah hal ujian kita. Maka dalam itu kita harus menjadi orang yang sabar dan juga jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, atas rezeki, kesehatan kita, dan kepada anak-anak kita, dan selalu lindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ini yang dapat kami sampaikan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Arif mengenai topik yang dibahas dalam mimbar agama Islam kali ini, yaitu dua ujian kehidupan. Ketika sabar lebih mudah daripada bersyukur. Maksudnya adalah saat diberikan ujian kita harus sabar, begitu Ustadz ya? Dan ternyata lebih mudah sabar daripada bersyukur, karena orang juga tidak gampang untuk bersyukur, begitu Ustadz ya? Terkadang lupa, begitu Ustadz.
1: Maunya berlebihan terus kan? Sudah diberi A, maunya B, C kan gitu.
0: Itu tandanya Ustadz ya?
1: Tandanya orang tidak bersyukur.
0: Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir dalam mimbar agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, terutama pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, yang tentu saja bisa memaknai setiap ujian dalam kehidupan ini. Insya Allah bisa hadir lagi Ustadz di lain kesempatan.
1: Insya Allah.
0: Iya, dengan topik yang berbeda. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam mimbar agama Islam. Saya Setia Arseno dan juga Ustadz Arif mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Jumat 5 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, lalu menjelang sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara dan Barito Utara bagian selatan. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan juga berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara bagian utara, dan Kota Palangkaraya, sedangkan di wilayah kabupaten lainnya diperkirakan cuacanya akan berawan. Sedangkan pada dini hari, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan cuacanya akan berawan, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian selatan dan Barito Utara bagian utara, yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Ya baik, terima kasih rekan kami prakirawan Lian Adriani atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalampun, Sampit, Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Kamis 4 Juni 2026, dalam rangkaian program Palangkaraya Malam Ini, edisi siar Kamis 4 Juni 2026 hari ini ya pendengar. Dan nantinya akan ada informasi-informasi menarik yang sudah kita siapkan untuk Anda, termasuk tadi yang di awal ada informasi perkiraan cuaca. Dan di pukul 20 ini juga kami akan hadir nantinya dengan mini drama, dan nanti juga akan ada dialog zona edukatif di pukul 20.15, dan nanti di pukul 21 akan ada melodi memory. Di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami juga akan menemani Anda pendengar dalam jazz music. Dan pendengar, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Hilirisasi dari Tanah ke Masa Depan. Karya LPP RRI Palangkaraya.
5: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama prioritas Asta Cita yang berjudul Dari Tanah ke Masa Depan. Di sebuah kota kecil di tengah hiruk pikuk pagi hari, obrolan sederhana anak muda justru membuka pintu masa depan. Masa depan yang dimulai dari satu kata, hilirisasi.
6: Din, lo denger gak sih kata hilirisasi akhir-akhir ini? Kayaknya ribet banget urusan orang gede.
7: Justru itu masalahnya, Rak. Banyak yang mikir hilirisasi itu cuma buat pejabat. Padahal kan dampaknya ke kita-kita juga.
6: Emang ngaruh ke hidup gue? Gue cuma pengen kerja, punya penghasilan, udah.
7: Nah, hilirisasi ini jawabannya. Biar kita gak cuma jual bahan mentah aja nih, tapi juga bikin produk jadi yang nilainya lebih tinggi.
6: Contohnya?
7: Contohnya nih, nikel jadi baterai, ada kopi jadi produk kemasan, ada hasil tani jadi makanan olahan. Itu lapangan kerja baru, Rak.
8: Betul kata Dina, dulu saya cuma jual singkong mentah. Harganya murah, gak cukup buat hidup layak.
6: Terus sekarang?
8: Sekarang singkong saya jadi keripik kemasan, diekspor, anak-anak muda di kampung ikut kerja. Itu namanya hilirisasi.
7: Nilai tambahnya naik, Pak.
8: Jauh. Bukan cuma uang, tapi juga harga diri. Kita nggak cuma lagi jadi penonton.
6: Berarti bukan cuma teori ya? Tapi, Pak, nggak semua orang punya modal. Nggak semua bisa langsung sukses.
8: Benar. Tapi tanpa hilirisasi, kita itu selamanya bergantung pada pemerintah, kampus, anak muda. Jadi harus jalan bareng.
7: Makanya kita harus mulai dari yang kecil. UMKM, inovasi, dan juga teknologi.
6: Gue takut gagal.
5: Pendengar, hari ini kita belajar satu hal. Hilirisasi bukan kata sulit. Ini tentang masa depan kita.
7: Hilirisasi bikin anak muda punya ruang berkarya di negeri sendiri.
8: Kalau bahan mentah diolah di dalam negeri, lapangan kerja tumbuh di sini.
6: Dan anak muda kayak saya jadi berani bermimpi lebih besar.
5: Hilirisasi bukan sekedar kebijakan, ia adalah pilihan dari tanah kita, oleh kita, untuk masa depan Indonesia.
6: Din, gue mau belajar bisnis olahan hasil lokal.
7: Nah, itu baru hilirisasi versi anak muda.
5: Dari bahan mentah, lahir harapan. Dari hilirisasi, tumbuh Indonesia yang mandiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar Pro 1 di Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Perkjahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali rasanya saya Aminuddin kembali hadir menyapa Anda dalam program Zona Edukasi di Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga malam ini pendengar Pro 1 dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, tentunya masih semangat belajar hal-hal baru. Dan tentunya juga bersama kami, kalau kita ngomongin tentang ini ya, coba jujur dulu pendengar Pro 1, pernah gak punya niat cuma buat buka media sosial 5 menit, tahu-taunya 1 jam berlalu scroll-scroll tanpa batas begitu ya. Mau lihat satu video, malah lanjut ke video berikutnya. Mau cek satu notifikasi, malah akhirnya scrolling sampai lupa waktu. Nah, kalau pernah mendengar ya, tenang aja, Anda tidak sendirian, termasuk juga Nudin di malam hari ini, termasuk orang yang kalau udah duduk ataupun baring lihat scroll media sosial sampai lupa waktu. Nah, fenomenanya ini itu semakin sering terjadi di era digital saat ini. Gadget dan media sosial memang memberikan banyak manfaat, mulai dari mencari informasi, belajar, bahkan yang mungkin bisa dapat pekerjaan, hingga berkomunikasi. Namun di sisi lain juga penggunaan yang berlebihan juga dapat memunculkan berbagai masalah seperti kecanduan gadget, doom scrolling, gangguan kesehatan mental, hingga menurunnya kualitas hidup dan produktivitas. Karena itu malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu scroll atau grow, mengelola media sosial agar tidak mengelola hidup kita. Nah, kita akan membahas bagaimana agar media sosial menjadi sarana untuk berkembang, bukan justru membuat kita kehilangan waktu, fokus, bahkan kesehatan mental. Ini ketawa nih Bang Miko ya, ngeliat saya baca di mana dia dapat info ini katanya ya. Dalam banget. Oke, kita langsung sapa aja nih. Ada yang pertama, Bang Jatmiko Wicaksono STMM ya, seorang broadcaster, content creator, konten produser yang akan membantu kita memahami dunia media digital dari sisi komunikasi dan konten. Apa kabar Bang Miko?
4: Kabar baik, amin. Lama gak ketemu kita ya.
3: Iya, perasaan kita ketemu kemarin.
4: Iya, di dalam suasana yang berbeda.
3: Iya, kemarin kita ketemunya waktu saya jogging.
4: Waktu lagi rame karena persiapan Piala Dunia ya.
3: Iya, iya.
4: RRI betul. Sama TVRI lagi rame-rame di Car Free Day.
3: Betul. TVRI aja waktu itu.
4: Oh gitu
3: ya.
4: Berarti minggu depan deh.
3: Iya. Terus aku juga mau ikut jumba kan waktu itu, tapi kayak kayaknya aku malu dari Bang Miko. Dan dia aja turun level kita kalau kelihatan Bang Miko ke jumba.
1: Iya
3: ya.
1: Langsung di.
3: Iya langsung dibikin konten kayaknya.
4: Takutnya ke gap lagi scrolling.
1: Iya.
4: Nah, ketahuan nggak growing nih.
3: Gimana, lancar Bang Miko?
4: Lancar, alhamdulillah. Wow. Masih aktif di bersosial media juga.
3: Okay.
4: Dan satu tema kan muncul di malam ini nih. Kadang ada kebagi juga segmentednya. Ada orang yang pakai buat growing, ada yang pakai buat scrolling doang.
3: Nah, itu dia. Ini gimana nanti kita bahas bersama ya Bang Miko ya. Selanjutnya ada Kak Widya Kumala dari Satgas PPH Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Kak Yaya. Always ya.
1: Always
3: happy, stunning and happy terus beliau ini.
1: Amin.
3: Ya. Gimana sehat hari ini Kak?
5: Puji Tuhan sehat.
3: Oke, lancar juga.
5: Lancar.
3: Wah, walaupun
5: harus kita, dong, waktu sudah harus dilancarkan. Betul.
3: Walaupun kita sudah melewati bulan yang penuh tanggal merah ya.
5: Sekarang, iya, udah habis. Separuh masuk, separuh libur.
4: Work-life balance ya? sudah
3: selesai. Ya,
4: yang baru lagi.
3: Sekarang work ya. Bukan ya. Work life balance lagi tapi
5: sekarang
3: work.
5: Sekarang harus sat set jedak jeduk jeder gedebak gedebu.
4: Gomprang.
5: Gubrak.
4: Lengkap tuh.
3: Nah, kita langsung ke topik aja nih Bang Miko. Saat ini kan media sosial sudah menjadi bagian yang mungkin tidak terpisahkan dari kehidupan kita ya. Bisa dibilang udah kayak melekat sekali ya, bukan media sosial sih saya bilang gadget. Ya, kenapa? Karena kalau media sosial itu bisa jadi kayak Facebook, Instagram, TikTok itu disebut media sosial ya. Kalau umpamanya kita sebut WhatsApp alat komunikasi.
4: Iya betul.
3: Iya kan. Nah, dan sekarang tuh banyak alat komunikasi memang udah melekat banget sama kita gitu ya kan. Nah, sejak kapan sih sebenarnya media sosial menjadi alat yang bermanfaat gitu loh? Dan kapan mulai berubah menjadi masalah bagi penggunanya sebenarnya gitu, Bang Miko? Bisa dibilang kapan media sosial ini menjadi alat yang bermanfaat dan kapan seharusnya itu terus bermanfaat bukan mulai menjadi masalah bagi penggunanya itu.
4: Oke, perlu kita pahami ya, manusia itu saat ini sedang berada di era perhatian itu menjadi komoditas yang utama.
3: Betul.
4: Bukan cuma di off air tapi juga di on air online gitu kan. Dan ini adalah segmented yang mahal. Media sosial itu tidak hanya sekarang cuma jadi alat komunikasi seperti tadi ada WA, ada apa direct message dan hal-hal yang sifatnya direct langsung ke person tapi ke publik.
3: Yeah.
4: Nah, otomatis kan ada masa yang punya respon terhadap apa yang kita unggah, apa yang kita publikasikan di sana. Nah, disitulah muncul fenomena daya tarik. Entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, entah itu di sosial media lainnya. Ketika sosial media itu jadi sangat menarik, melebihi daripada kehidupan kita sendiri.
3: Yeah.
4: Ketika kita bangun tidur, kita lebih fokus bagaimana bisa buka handphone duluan, ngecek notifikasi duluan. Kalau normalnya orang kan, namanya hidup ya, manusia kan bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, olahraga dulu singkat, sarapan dan segala macamnya. Terkadang sudah mulai tergantikan nih, kita harus cari perhatian dulu ke sosial media, cek notifikasi dulu. Nah, ini yang mulanya menjadi masalah. Manusia-manusia sekarang, generasi-generasi sekarang yang sudah terbiasa menggunakan gawai, ponsel, itu punya kebutuhan dari device tersebut hingga muncul problem sulit fokus, mudah cemas, lalu suka mengcompare, membandingkan diri dengan orang lain, dengan sosok yang tampil di sana, lalu takut tertinggal tren, takut kalau nggak FOMO, gitu kan, kalau nggak fear of missing out, lalu terus apapun kita merasa bisa menemukan jawaban di sosial media. Nah, terus ini bukan cuma bagaimana masyarakat itu menemukan cara mendapatkan informasi, tapi juga bagaimana masyarakat itu akhirnya kelebihan distraksi daripada informasi-informasi tadi yang notabene-nya harus difilter kan. Nggak semuanya itu bikin growing, yang akhirnya cuma kayak brain rot aja dia, dia scrolling. Niatnya cuma 5 menit jadi 10 menit, 2 jam ya enggak?
3: Betul,
4: penonton
3: betul.
4: Pendengar-pendengar juga pasti kalau enggak sengaja 5 menit lah buka TikTok, 5 menit buka IG, tahu-tahu udah 2 jam.
3: Iya.
4: Pagi niatnya cuma 10 menit, cek notifikasi, tahu-tahu sudah jam 8.
3: Iya.
4: Sisa 15 menit mandi. Kayak gitu kan repot juga, Min.
3: Oke, betul. Nah, ini istilahnya kayak dom scrolling sih jadinya ya. Nah, ini tanpa sadar sebenarnya sih Bang. Saya juga merasakan fenomena ini sebenarnya ya. Kenapa saya bilang saya merasakan? Karena pas bangun pagi itu ada aja juga yang ngechat pagi-pagi gitu loh. Jam 5 pagi dia bangun pagi udah langsung, oh gini ya, kamu hari ini gimana, handle-nya seperti ini begitu. Jadi kan tanpa sadar juga ketika bangun kita ngebalas begitu Bang. Nah ini fenomena ini jadi kayak apa ya? Jadi sebenarnya saya yang salah atau yang ngechat duluan yang salah begitu. Padahal kan maksud kita tuh kayak kita bangun pengen ngecek aja notifikasi aman gak gitu kan. Oh gak ada kerjaan. Tapi ketika ada kerjaan langsung dikerjain juga waktu itu. Maksudnya kayak langsung dipikirin langsung dibalas. Oke gini kayak gini. Tahu-tahunya udah kayak 1 jam aja kita udah komunikasi sama nih orang begitu loh. Padahal di 1 jam itu kan kita bisa ngelakuin mungkin aktivitas kayak mandi, masak atau bener, apa bener. Gitu. Bahkan itu jadi terelakkan begitu, terhindarkan gara-gara notifikasi itu sendiri. Bahkan mungkin we never know kalau di luar sana mungkin ada atasannya yang tiba-tiba ngechat jam 4 pagi gitu ya kan. Siapa tahu beliau habis sholat istikharah begitu langsung dapat ilmu langsung ngechat terus kita ngebalasnya pagi-pagi. Nah, itu gimana tuh Bang juga Bang Abang?
4: Jadi kalau sebenarnya ada beberapa device flagship besar ya, boleh sebut merek nggak sih? Tapi tahulah flagship besar. Yeah. Itu ada namanya, dia kan di build untuk mempersonalifikasi setiap orang penggunanya. Dan di sana tuh ada settingan settingan profile. Okay. Profile ketika dia lagi kerja, ketika dia lagi istirahat, ketika dia lagi mungkin dalam mode standby. Nah itu tuh yang tidak pernah, saya rasa hampir jarang orang pakai.
3: Iya, iya.
4: Saya sendiri ketika mulai aktif kerja, itu saya mulai membiasakan, ini masalah habit ya.
3: Okay.
4: Membiasakan ketika kita jangan berharap, jangan tidak menginginkan ada notifikasi yang masuk, kita dalam mode kerja. Di situ kita bisa setting notifikasi, kita tunda untuk masuk sampai ketika kita available. Dan itu membuat kita lebih bisa memanage waktu. Dan saya pikir sebenarnya mau pimpinan mungkin atau bos kita di kantor gitu ya, kalau ada instruksi mungkin dia mungkin dapat inspirasi ya.
3: Iya.
4: Jadi dia daripada lupa dia langsung menulis instruksi. Padahal kan tidak akan menjadi masalah juga kalau dijawabnya di jam, mungkin di jam kerja atau di deket-deket jam kerja. Nah kadang kita tuh merasa ada pressure ketika kita sudah terkoneksi di internet, sudah terkoneksi dengan jejaring pekerjaan, kita harus fast respon. Padahal nggak akan jadi problem juga ketika itu sudah kita rapikan, oh nanti akan dibalas pasti sekitar jam 7 deh, jangan lupa itu kan manajemen kita.
3: Oke, nah ini juga kalau mungkin di dunia pekerjaan seperti itu ada freelancer like me, saya mengatakan bahwa saya sendiri sebagai contoh begitu ya.
4: Betul, betul.
3: Kita kan nge-MC atau apa gitu kesana kemari kan. Klien ngechat jam 3 malam.
4: Yes.
3: Lambat dibalas dia udah pindah.
4: Pindah
3: orang.
4: Oh ini persaingan ya.
3: Nah ini kan secara otomatis habitnya itu menekan kita untuk melakukan itu Bang.
4: Nah ini makanya ketika kita scrolling tapi kurang growing out. Teknologi sekarang sudah bisa bikin kita lebih ringkes sebenarnya dengan beberapa ya mungkin produk digital yang kita subscribe lagi terus. Sebenarnya kita bayar kan, tapi nggak masalah, bayar itu masih worth it dengan pekerjaan kita punya asisten pribadi. Itu bisa kita setting untuk menjawab di luar jam kerja tadi. Kalau konsumen saya pikir selama responnya masih direspon, masih mau lah dia menindaklanjuti sampai kita siap untuk merespon lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Saya pikir itu sih, karena online shop, perkantoran, office dan segala macam itu semua sudah pakai teknologi itu. Gitu.
3: Oke, berarti kayak kurang maju aja kayaknya. Harus lebih melek lagi. Nah ini apa nih, salah satunya mungkin AI asisten atau seperti apa itu Bang?
4: Benar, AI asisten itu sekarang sebenarnya teman-teman tahu nggak kalau platform AI itu sebenarnya gratis.
3: Oke.
4: Semua orang tuh bisa miliki. Nah problemnya adalah tidak semua orang punya device-nya. Karena untuk memperkerjakan asisten pribadi, otomatis dia harus available 24 jam, ya kan? Itu butuh komputer, itu butuh server yang terintegrasi online. Nah makanya untuk beberapa project yang bukan project biasa ya, maksudnya perlu ditangani dengan cepat, perlu direspon 24 jam, itu perusahaan-perusahaan besar atau profesional itu siap untuk membayar. Dan ketika server itu bisa kita tempelin AI di sana, AI-nya banyak kok yang free. Bukan free ya, maksud saya AI-nya free, cuma hostingnya berbayar.
3: Okay.
4: Nah itu kita bisa customize di sana, kita bisa konekkan ke, kalau misalnya di WhatsApp itu bisa dikonekkan ke WhatsApp bisnis. Nah di situ bisa kok. Oh, bahasa WhatsApp bisnis juga bisa di auto reply kan?
3: Oh, saya belum.
4: Belum coba ya?
3: Iya, belum coba.
4: Iya.
3: Habis ini saya belajar.
4: Nanti chat nomor saya di WA bisnis pasti auto reply di sana.
3: Oh iya.
4: Iya.
3: Oke, kayak berarti sekarang saya chatnya di WA formal nih, kayaknya ya.
5: Iya, berarti kayaknya
3: saya belum dapat WhatsApp jatah Miko yang yang bisnis nih.
4: Iya.
3: Oke, oke.
4: Paling nggak ya, kalau di bisnis teman-teman masih belum mampu untuk membayar servernya dan segala macamnya. Fitur-fitur itu paling nggak direspon aja, maaf saat ini sedang online, saya akan segera menjawab sampai di jam sekian-sekian gitu. Itu kayak saya rasa cukup profesional untuk menangani konsumen yang jangan sampai kabur tadi.
3: Nah, sejauh ini saya cuma pakai WhatsApp yang cuma ada katalog.
4: Katalog,
3: iya. Iya.
4: Katalog kayak aja di
3: belakang. Iya, pakai katalog, belum ada yang bisa nge-replay langsung.
4: Ada, ada.
3: Oke, kita belajar ilmu mahal malam ini ya.
5: 8 SKS.
3: Iya. Nah, kalau kita ngomongin tentang dampak kesehatan ya, mungkin gak cuman untuk orang dewasa aja ya, Bang Miko ya. Kita nih kayak ayah nih. Untuk remaja nih, kalau ini sudah kebiasaan dari sekarang, apa dampaknya mungkin nih kepada mentalnya akibat doom scrolling ini yang kayak scroll berlebihan ini, Kak?
5: Iya, sebenarnya doom scrolling itu kan artinya yang dia tonton ini kan hal-hal yang negatif ya, artinya kayak berita hoax, FOMO-FOMO yang ini ya, artinya kan tren-tren yang sebenarnya. Betul. Kalau secara budaya kita itu beda banget gitu, jauh sekali dengan budaya di negara kita gitu. Nah, akhirnya itu yang mereka terus. Yang pasti dampaknya kalau dari sisi negatifnya itu pasti banyak banget. Artinya mereka sudah jam belajarnya berkurang. Akhirnya kemudian dia mereka tidak fokus pada studinya gitu. Apalagi anak-anak belajar sekarang ya. Jangankan yang untuk media sosial, untuk game aja mereka sudah candunya luar biasa. Bahkan anak-anak ini kalau di jam istirahat jam mereka udah galau kalau handphonenya tuh dikunciin di lemari gitu. Mereka bingung kalau nggak pegang handphone gitu. Jangankan untuk media sosial.
3: Itu dampaknya game sekarang ya?
5: Iya.
3: Fenomenanya sekarang.
5: Sekarang seperti itu. Jadi dikit-dikit tuh mereka tuh game gitu. Game itu kan termasuk dalam ada media sosialnya kan karena
4: adiksi.
5: Adiksinya itu. Nah, mereka itu akan cemas kalau tidak menggunakan itu. Jadi mereka nih adik-adik sekarang ini sebenarnya sudah edik dengan yang apalagi dikit-dikit nggak tahu tempat dimanapun berada. Anak-anak remaja ini kadang di tempat umum bikin TikTok, bikin ini, itu harus di-share gitu kan. Nah, sebenarnya ya kalau bagi aku kesehatan mentalnya udah mulai degradasinya ya, maksudnya udah pasti ada gitu. Karena memang mereka ini ya itu tadi, kalau tidak seperti itu akan ketinggalan ya kan,
4: ada namanya kecemasan.
5: Pokoknya resah gitu, pasti resah gitu.
3: Nah, tanda-tanda mungkin seseorang mulai mengalami kecanduan gadget yang perlu diwaspadai itu gimana sih?
5: Iya, ketika mereka diberhentikan kemudian mereka cemas, kemudian rasa marah. Nah, itu sudah tanda-tanda sebenarnya. Apalagi kalau cuma 5 menit aja atau ini. Udah gatal tangannya, bahkan ada kalau yang sudah edik banget sampai flapping, bahkan sampai depresi pun ada.
3: Oke.
5: Itu ada karena misalnya dari kecanduan game, saking ediknya sudah hilang semua simpati sosialnya, dia bisa sampai edik. Edik artinya flapping tuh artinya gerak sendiri gitu, secara refleks sarafnya sudah seperti itu. Nah, itu sudah adik banget itu, dan itu
3: berbahaya banget.
5: Berbahaya banget. Memang ada beberapa anak, beberapa kasus yang seperti itu ada.
3: Oke. Nah, kalau kita ngeliat ke platform media sosial yang tampak sangat pintar ini ya, Bang Miko ya, membuat orang tuh kayak betah berlama-lama. Mengapa sih sebenarnya hal itu terjadi? Itu kayak bikin kita tuh kayak pengen terus ngelihat gitu loh.
5: Semakin penasaran gitu ya, apalagi kan yang dibuka gitu kan pasti langsung diketik ini aja, nanti kan pasti yang dilihat itu kan.
4: Jadi logikanya tuh sebenarnya ada, itu namanya fenomena amigdala. Itu adalah salah satu organ di dalam otak kita. Amigdala itu yang membentuk perilaku, mengendalikan emosi, bahkan struktur-struktur perasaan di sana. Dan ketika kita lihat sosial media, harus kita akui sebenarnya konten kreator dan konten-konten yang banyak di dalam sana sedang membangun exposure. Exposure-nya itu biasanya sering terjadi, dia sering digunakan adalah struktur konten yang membangun apa ya, konflik, entah itu bentuknya gosip, entah itu kepanik gitu kan. Bahkan kita ngeliat politik juga yang sebenarnya bisa dicerna dengan sehat,
6: iya.
4: Tapi kita diberi wejangan yang sudah belum apa-apa dengan kekhawatiran.
6: Iya.
4: Jika ya, ini berjalan, dengan konflik ini berjalan, bahkan urusan rumah tangga, gosip selebritis juga bisa menarik buat kita. Dan itu sebenarnya secara logik, itu sudah bermain di organ amigdala otak kita. Dan ketika sudah bermain di sana, kita kepancing nih perhatiannya ke sana. Tapi fokus kita akhirnya lebih fokus ke kontennya. Padahal amigdala itu kan salah satu organ yang menampung bukan cuma masalah apa yang kita lihat dan kita dengar. Diri kita ada ruang yang terbatas di sana ketika sudah banyak informasi masuk lebih banyak daripada emosi kita sendiri. Nah, makanya entah itu anak kecil, orang dewasa, remaja main game, ketika sudah masuk ke sana ruangnya terlalu sempit. Ketika dia kalah, dia bisa marah, ya kan? Emosional tinggi, itu terjadi di anak-anak dan remaja juga. Ketika konflik orang lain itu akhirnya ada membandingkan gitu. Oh, hidup orang lain cukup sulit ya, apalagi aku begini-begini. Dari muncul rasa pesimis. Ini problem sih, karena memang logis itu dia ada di otak manusia.
6: Nah, ini yang menarik yang jadi pertanyaan saya, Bang Miko dan juga Kak Yaya, ya. Mungkin Gen Z sekarang udah lebih cerdas untuk memfilter. Oh, ini AI, ini bukan AI. Oh, ini hoax atau bukan hoax, itu bisa ditelusuri. Karena Gen Z lebih grecep mungkin dalam teknologi. Begitu ya. Ya, saya pertanyakan itu adalah semi millennials dan baby boomers.
4: Nasibnya gimana?
5: Nah, nasibnya gimana?
6: Ini yang saya jadi pertanyaan itu adalah mereka ini kan dalam artian tidak secakap Gen Z dalam melihat teknologi begitu. Dia kadang termakan hoax, like percaya TV pada masanya begitu kan. Like berita di radio pada masanya. Jadi ketika yang dia lihat visual, dia bahkan ada mungkin yang udah baby boomers yang udah rabun atau mungkin ada katarak yang tidak terlalu jelas melihat, sehingga ya they believe it gitu kan, mereka percaya tentang informasi itu.
4: Benar-benar problem.
6: Jadi,
4: itu problem.
6: Sebenarnya problemnya itu kalau di Gen Z bisa difilter, tapi kalau di baby boomers dan semi baby boomers to millennials ya, mereka mudah banget nge-share itu, Bang. Gimana tanggapannya terkait hal itu?
4: Sebenarnya kalau sama sih pasti sama kayak ya, ini kalau ngelihat nggak cuma baby boomer bersama milenial. Sebenarnya ketika kita bersosial media itu semua orang itu tidak, jangan terlalu over confidence karena semua orang ketika sudah masuk di internet udah terhubung dalam jejaringan maya itu tidak ada yang aman gitu kan. Jadi harus ada pengawasan, saling mengawasi. Baby boomer diawasi, milenial diawasi, Gen Z juga diawasi. Karena kita lihat ya, kayaknya ini pasti juga di lapangan gak cuma segmented anak Gen Z doang, ada milenial, ada baby boomer, semuanya problem kok. Ya, itu kita simpulin semuanya
5: problem. Semuanya problem.
4: Nah, cuma cara ngeresponnya beda-beda. Kalau baby boomer ngeresponnya ya mungkin lifestyle-nya dulu kan, langsung to the point. Sementara kalau Gen Z ini kan dia harus memproses dulu, mungkin juga action-nya juga lebih lebih nggak sebanyak dengan baby boomer dan milenial. Dan itu hanya terlihat yang nampak kok sebenarnya. Pengawasannya harus sama rata. Gimana menurut kayaknya?
5: Iya, memang harus seperti itu, karena kadang anak-anak Gen Z pun tidak semuanya ya yang bisa memfilter. Masih ada beberapa juga yang tidak memfilter, langsung mindset dan lain sebagainya. Bahkan generasi-generasi mau baby boomers, mau milenial itu sebenarnya sama. Eh, benar kata Kak Miko, pengawasannya sama. Memang respon mereka berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita selalu mengedukasi supaya mereka juga mengupgrade dirinya gitu loh. Karena harus mencari perbandingan. Ya itu tadi, mengapa sekarang selalu dikuatkan untuk literasi digital. Benar. Gitu loh.
4: Ada panduannya.
5: Ada panduannya. Jadi kenapa banyak volunteer-volunteer yang selalu menggalakkan yang namanya literasi gitu. Karena kan memang beberapa, kita kayak gini, orang dewasa menyuruh anak-anak literasi. Bahkan belum tentu yang menyuruh literasi ini udah bisa literasi loh. Karena bentuk suatu sebuah program aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau dari diri kita sendiri literasi, kita kan sebenarnya balik Hal-hal seperti ini sebenarnya balik sama diri kita ya. Ya. Kita mau nggak mencari perbandingan berita ini benar atau hoax sih, berita ini benar atau hoax sih. Gitu. Kadang kan kita bisa lihat dari komen-komenan aja, itu kan biasanya itu kan komen-komen itu kan juga mencerminkan ya bahwa betul. Ini hoax atau benar. Ini kan sebenarnya kan itu kan mencerminkan tuh. Tapi kalau kita mau mereview di situ, kita kan bisa memilih dan memilah gitu. Kita bisa sharing sebelum sharing ya, sharing sebelum sharing.
4: Ya.
5: Saring sebelum sharing.
4: Okay.
5: Sebenarnya harus bisa seperti itu gitu. Balik lagi ke pribadi masing-masing juga gitu. Kita tidak bisa menyamarakatakan itu.
6: Nah, yang mengawasi Gen Z orang tuanya adalah millennials.
4: Betul.
6: Ya, mengawasi baby boomers berarti adalah millennials juga.
5: Iya.
6: Kerja keras banget millennials ya.
4: Gen Z juga boleh loh ngawasin.
5: Gen Z juga ya. Boleh ngawasin okay. gitu.
4: Dimarah-marahin dikit enggak apa-apa lah
5: ya. Iya, memang harus seperti itu makanya kan
6: dimarah-marahin dikit. Malu marahin nenek kita gimana?
5: Bisa tergantung bagaimana. Nah, itu tadi ada makanya anak mempunyai hak partisipasi. Nah, kita balik lagi pada hak anak. Anak berpartisipasi kan. Bagaimana anak ini memberitahukan kepada misalnya neneknya, omanya yang oma ini negatif. Bagaimana mereka diajarin cara berbicara kepada orang yang lebih tua, memberikan pengertian. Pasti akan lebih masuk.
4: Nah, akhirnya semua punya peran.
5: Iya, akhirnya semua punya peran gitu. Jadi tidak hanya peran si milenial aja memberitahukan baby boomers kemudian milenial ke Gen Z-nya, tidak, tapi Gen Z pun juga bisa yang ke staf atas. Tinggal bagaimana si milenial ini tadi mendidik anaknya itu tadi, yaitu tadi ketika di dalam keluarga itu memberikan hak partisipasi untuk anak, anak dilatih untuk selalu berpendapat dengan hal yang positif dan lain sebagainya, anak akan bisa menempatkan dirinya untuk mengkritik orang yang lebih dewasa.
6: Nah, ini ada kaitannya sama dengan fear of missing out tadi atau yang dibilang FOMO. Ya, yang apa sih Gen Z bilang apa nih nenek nih ketinggalan zaman gitu kan. Nah, terus juga yang mungkin baby boomers neo kenal Facebook, baru kenal Instagram mungkin ya, jarang sih baby boomers masuk ke Instagram. Kalau udah masuk Instagram mungkin gaul banget ya baby boomers ya. Tapi kalau TikTok mereka masuk. Nah, rata-rata share-nya itu di Facebook ya. Nah, ini kan bisa juga di si baby boomers bilang, nggak gaul, nggak tahu info ini, begitu kan. Nah, seberapa besar sih pengaruh FOMO ini terhadap kebiasaan seseorang terus-terus menerus yang membuka media sosial ini? Mungkin dari kami atau Kak Yaya boleh menjawab.
4: FOMO yang, maksudnya gimana?
6: Kayak kebiasaan ini kan jadi pengaruh begitu ya. Nah, pengaruhnya itu seberapa besar sih terhadap seseorang yang ingin membuka media sosial itu secara terus-menerus begitu, Bang?
4: Oh gini, orang yang ediksi dengan sosial media karena dia nggak mau ketinggalan, akhirnya dibuka sosial media
6: betul.
4: Tersebut. Ini sebenarnya bisa kita simpulin secara sederhana ya. Pendengar juga pasti sepakat lah. Orang yang terlalu banyak buka sosial media itu apa nggak nganggur banget sih waktunya ya?
6: Iya sih. Jadi pertanyaan juga
4: jadi
6: ya.
4: Jadi kan kita bisa ngelihat bahwa tidak banyak produktivitas ada di sana gitu kan. Yang jadi problem adalah ini kan ngomongin FOMO-nya. FOMO-nya itu lari. Saya pikir bukan dia takut ketinggalan. Saya pikir dia ediksi karena mungkin bukan cuma takut ketinggalan, tapi ada problem-problem hidup yang bisa selesai di sana. Bisa secara emosional kesepian, bisa secara emosional butuh perhatian, bisa secara emosional dia butuh validasi. Makanya sosial media menjadi tempat yang sangat instan, sangat mudah untuk melarikan semua emosi tersebut. Tapi kalau untuk FOMO, kayaknya FOMO untuk ngikutin tren mungkin ya buat konten kreator masuk kali ya. Tapi kalau buat user, saya pikir nggak kesana. User justru jadi bahan eksploitasi konten malah. Makanya diperlukan literasi digital tadi buat para pengguna bisa lebih fokus growing daripada scrolling doang. Gitu.
6: Kalau tanggapan kayaknya gimana terkait hal itu?
5: Ya, jadi memang kalau benar kata Kak Miko tadi, artinya mereka ini juga harus apa ya? Kalau aku bilang lebih ke literasi digitalnya dulu Kak Miko ya, supaya mereka generasi yang ini tadi ya, yang tua-tua ini tadi itu lebih ini, karena kalau aku lihat nih ya, pertemanan di Facebook gitu, aku kan jarang posting, cuman buka doang. Betul. Sekilas kadang cuman kenangan doang yang dibagikan.
4: Tandanya gitu. Orangnya sibuk banget.
5: Enggak sih sebenarnya.
6: Kalau saya kak, semua saya posting. Bertaut.
5: Bertaut gitu ya. Kak, aku beneran. Pokoknya entah sejak beberapa tahun aku jarang posting.
6: Betul.
5: Fotonya kapan, postingnya kapan.
6: Iya.
5: Prinsip kami kan, prinsip aku kan memang gitu ya. Terus kadang aku melihat beberapa orang yang generasi milenial, generasi boomer, itu apapun, hampir apapun, hampir misalnya satu hari itu bisa dua atau tiga postingan.
6: Iya.
5: Dengan problematik yaitu tadi, bener kata kami tuh, kadang ada beberapa orang yang butuh dengan yang namanya validasi.
6: Iya.
5: Nah, apalagi masalah rumah tangga, dibihurkan di ini, kemudian keluarga suaminya sedang apa, di ini kan, gitu kan ya. Jadi saya kadang tuh juga bingung gitu kami kok. Ini sebenarnya tren atau memang karena dia lagi apa sih bahasanya ini? Kayak
4: pelarian orang
5: himung
4: emosi.
5: Ya, pelarian emosi. Pelarian emosi aja kadang apakah himung? Karena kadang kan sebenarnya
6: ada yang sependapat
5: ya,
6: begitu
5: karena
6: ya.
5: Kan sebenarnya kalau sesuatu itu kita sharekan pada media sosial, itu sebenarnya bukan solusi yang didapat gitu, apalagi masalah rumah tangga ya, sebenarnya bukan solusi, tapi ya lebih banyak pada kompor meleduk, ya kan? Sebenarnya masalah rumah tangganya itu tadi bisa diselesaikan secara baik-baik, akhirnya nggak selesai karena ya itu tadi sebuah postingan itu tadi yang memicu semakin lebih dalam lagi masalahnya gitu loh. Jadi kadang ya dilema juga sebenarnya dengan adanya FOMO ini. Cuman kalau untuk misalnya FOMO anak remaja mengikutin sebuah tren kayak konten kreator, itu biasanya pasti ada gitu ya, dan itu biasanya pengaruhnya juga sangat besar kan Miko ya, kalau kita bilang FOMO, tapi itu untuk tren yang mereka konten kreator.
4: Okay. Tapi aku sepakat banget loh kalau orang bersosial media, dia rutin segala hal di sosial mediain. Kalau itu berupa campaign.
5: Iya, atau
4: nah, edukasi. Berarti kan bisa untuk apa personalifikasi brandingnya dia, personalifikasi pekerjaan dia, atau visi misi community dan segala macamnya.
6: Oke. Okay. Wah, ini menarik. Kita udah menit 50 aja ngobrolnya.
5: Kita kan 8 SKS, boleh dong dilebihin ya.
6: Bang Miko. Last ini pertanyaan buat Bang Miko ya. Banyak orang yang ngelihat kita taunya always being happy, kayaknya juga tahu ya. Kita selalu posting selalu hal positif, pekerjaan kita, hal-hal yang hadir kayak mungkin nongkrong, tapi kita sembunyiin ya. Saya termasuk orang yang nyembunyiin hal-hal yang menyedihkan di hidup saya gitu ya. Nah, apa pesannya kepada semua orang untuk bijak bermedia sosial, apalagi untuk Anda yang mungkin hanya mempost bagian bahagianya saja?
5: Kami kok tolong, kita pernah sedih nggak sih?
6: Enggak ya? Enggak, kita nggak pernah sedih. Lihat aja postingan kita.
5: Sekali waktu itu pernah sekali aja, tapi selebihnya itu rasanya kesengkleannya hakiki, ya kan?
4: Kalau saya paham bahwa sosial media itu ruang publik, sekali lagi ruang publik, bukan tempat kita melarikan emosional yang tidak terarah. Terus kita nggak tahu nih penghakiman daripada publiknya sendiri seperti apa, mereaction apa yang kita share di sana. Jadi saya lebih fokus mikirinnya solusi, dan saya harap sih masyarakat juga punya cara berpikir yang sama. Kalaupun harus misalnya dia memposting atau mendeklar itu di sosial media, dia bisa mengelola emosinya dengan baik, menyampaikannya dengan baik, dengan tujuan, harus ada tujuannya loh. Tujuannya adalah mendapat tanggapan-tanggapan yang mungkin bisa memberikan dukungan. Makanya kan dukan ini bukan cuma ngompor ya. Jadi ketika seseorang kebingungan atau dia butuh respon apakah ini baik atau tidak, itu bisa dilempar sosial media. Tentunya juga masyarakat pasti saya pikir banyak juga kok, bukan banyak netizen yang negatif, banyak juga yang positif yang sebenarnya ketika ini pure murni pengen meluapkan emosi lah. Walau kita tahulah secara branding rata-rata konten kreator itu hanya posting yang positif ya kan. Tapi ketika dia harus bisa mendistribusikan itu secara natural, berarti dia harus bisa mengolahnya, mengemasnya dengan baik sehingga itu bisa diterima dengan respon yang baik. Jangan sampai blunder nih, lempar ke masyarakat, warganet, akhirnya malah dikritisi lebih daripada problemnya sendiri. Dikritisi orangnya, dikritisi latar belakang segala macam, itu kan malah menghancurkan apa yang sudah dibangun selama ini.
6: Betul. Jangan posting di second account ya.
4: Pelarian emosi lagi. Gak ada yang view.
6: Teman-teman gue aja yang lihat gitu ya. Kayak ya apa ya, mungkin yang ingin disampaikan.
5: Ya, apalagi kalau newbie ya, newbie yeah, pengguna nih di sorry aku kedistract. Jadi untuk pengguna newbie, maksud saya newbie di kalangan baby boomers dan milenial nih. Tolonglah kalau posting itu ya, maksudnya kita belajar dari Gen Z, misalnya posting hal-hal yang berbau positif, jangan hal-hal yang berbau negatif. Kadang sesuatu yang dengar dari mulut ke mulut itu belum terjadi apa-apa, udah disiarkan, akhirnya menjadi hoax, ya kan? Beberapa seringkali terjadi seperti itu gitu kan. Kemudian beberapa kali juga muncul dimediasikan kan sama yang beliau ini gitu kan, karena hal-hal seperti itu gitu. Memang media sosial ini sebenarnya hal yang lumrah karena dengan kemajuan teknologi yang saat ini gitu kan. Cuman kalau itu digunakan untuk hal-hal negatif ya rasanya sangat unfaedah sekali. Kecuali kalau memang bagi pengguna itu ingin menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Contohnya kayak saya sama Kak Miko ini kan biasanya kita membuat apa yang kita edukasikan, kita sharekan di media sosial. Bukan ketika kita nanganin kasus, bukan ketika Kak Miko lagi kondisi terpuruk disharekan, butuh ini. Aku jarang banget lihat dia seperti itu, karena
6: positif banget, apakah dia punya second account gitu ya?
5: Punya second account gak? Atau three account? Three account.
4: Akun buzzer.
5: Akun buzzer ternyata. Ternyata seperti itu. Sebenarnya media sosial ini bisa kita minta untuk pendapat. Kalau memang kita memang membutuhkan pendapat, yaitu tadi kita apa nih yang mau kita jadikan bahan diskusi di media sosial nih, kecuali hal yang positif ya. Ketuanya kalau misalnya kita lalu bikin sesuatu hal yang bisa bikin huru hara satu wilayah, ya janganlah kan seperti itu. Makanya himbauan untuk adik-adik, apalagi adik-adik nih, adik-adik remaja, nanti berkelahi dibikinnya di media sosial.
4: Ada kebakaran, lomba-lomba ngerekam live.
5: Ada kebakaran ngerekam live, bukannya nonton akhirnya kan itu kan enggak ada empatinya, enggak ada simpati dan empatinya gitu. Itu banyak banget seperti itu. Kemudian kecelakaan. Kecelakaan ini butuh pertolongan cepat, di video dulu gitu kan, kemudian di-sharekan. Ini jadinya sekarang butuhnya si ini nih apa dulu gitu kan gitu. Apakah butuhnya ini untuk kontennya dia dulu atau harus
6: keselamatan dulu,
5: keselamatan orang lain dulu gitu. Padahal sebenarnya bisa ini tadi, orang ini bisa selamat, tapi karena demi konten itu tadi gitu. Padahal coba kalau di luar negeri kan enggak boleh ya memvideokan hal-hal itu, kan kena undang-undang. Cuman di negara kita aja yang belum ada seperti itu.
6: Oke, baik. Wah, luar biasa banget ya. Makin panjang kita semakin seru.
5: Lanjut
4: tengah malam.
6: Ngambek pendengar Melodi Memori saya ya.
5: Kita masih baru 7 SKS, belum kurang 1 SKS lagi ini sebenarnya ya.
6: Terima kasih banyak Bang Wiko, terima kasih juga Kak Yaya ya. Kita belajar bahwa media sosial bukanlah musuh ternyata. Gadget itu juga bukan sesuatu yang harus dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengendalikan penggunanya. Controlling tadi ya. Dan jangan sampai kita hanya habis untuk scrolling tanpa tujuan. Gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, membangun relasi yang positif, mengembangkan keterampilan, dan menjaga kesehatan mental kita. Demikian Zona Edukasi, sampai jumpa di Zona Edukasi berikutnya. Bye-bye, selamat malam.
4: Bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
4: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
5: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
4: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
5: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
4: Betul. Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
3: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

0: 95,9 FM Pro 1 ada di Palangkaraya. Pendengar, kita bersua dalam program Melodi Memori. Dan kita sapa penelpon perdana kita di malam hari ini. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam. Halo. Oke, halo. Terputus ya, bisa kembali menghubungi di layanan telepon kita. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam. Oke, kita coba sapa kembali ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Kia. Narek kabar Anda nama?
1: Kabar bahalap sih.
0: Oke, kalau bahalap tutuk nah. Oke, nama hendak mendengarkan lagu apa malam ini nama?
1: Aku tuh hendak menyanyi lagu Hawen-hawen tapi hendak.
0: Oh, malu-malu tapi mau tuh.
1: Yo,
0: dari siapa tuh? Obi Mesak ya?
1: Obi Mesak.
0: Oke. Salamnya buat salam siapa?
1: Pertama akan Akeng Kaminudin lah. Salam sehat, salam perigas, warmah-warmah di Ubus Ujung lah. Nanti akan Barusiana, Putra Jet Pivot, Mama Lili, Kilometer Jelatien. Ya lupa kia akan Pak Hari Sasa, Wang Jalan Kalibata, Bang Tuni, Bang Naparo yang Putri, Mbak Weni, Inesri di Murung Raya, akan yang Seloyor, Wang Sampit, Mate akan Mas Dede, Pekalan Bun, Bung Pandu, akan ura-ura sekira-kira.
0: Oke, siap ma, bungkus.
1: Iya, mama undur pamit dulu ken lah.
0: Siap ma.
1: Selamat bertugas ken lah. Selamat malam.
0: Selamat hamalem kia. Terima kasih akan mama ke Pak Meme jadi bergabung lah. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar, ada siapa di belakang ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
2: Baik,
0: alhamdulillah kalau begitu. Mbak Sasa mau dengerin lagu apa malam hari ini Mbak Sasa?
2: Jangan salahkan Nudin.
0: Iya.
2: Lambat teleponnya diangkat.
0: Iya, jangan salahkan apa tadi? Siapa ya?
2: Jangan salahkan Amin.
0: Dari siapa? Amin Iwo.
2: Bukan.
0: Dari siapa?
2: Dari Andre Arif.
0: Andre Arif. Oke. Silakan salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat pemilik tadi. Terus buat Pak Tony. Mas Pandu. Sama Sri. Makalan Bon. Mas Dede Makalan Bon. Sama Ida dan Bang Junnya. Pak Umay kayaknya buat semua jalan dari.
0: Oke deh.
2: Kita ceklek ya.
0: Bungkus.
2: Buat Nudin dan peraturnya. Selalu.
0: Amin. Amin.
2: Dapat jodohnya.
0: Amin ya Allah.
2: Lagunya ditunggu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Mbak Sasa. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan siapa, yuk?
0: Ayo. Oh, ini Kalisa nih. Apa kabar Kalisa?
3: Apa kabar deh?
0: Sehat. Kalisa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagu dari Christine Panjaitan lah.
0: Christine Panjaitan. Apa judulnya?
3: Getaran Kasih.
0: Oke. Salamnya buat ya. Siapa?
3: Buat Abang Agal Sasa tadi ya. Sampai selalu buat Putra CE. Abang Pandu juga. Buat Putra Pangkalan Bun Diona. Habis itu buat Karim lah. Mama Lili Pol 9. Ayo gabung. Ya, mungkin kita rangkul aja lah.
0: Siap. Bungkus.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuknya Mbak Lisa. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Adok.
0: Iya. Gimana kabarnya Bang Putra CR?
4: Baik.
0: Mau lagu apa malam hari ini Bang Putra CR?
4: Dari Rani.
0: Dari Rani, judulnya apa nih?
4: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Waduh. Dikira sepanjang jalan Cilik Riwut ya.
4: Enggak.
0: Baik, salamnya silahkan. Salamnya silahkan Bang.
4: Salamnya buat Nalisa tadi ya. Juga buatnya Sasa. Respa Nene. Buatnya Pak Tony. Pak Freddy. Terus buatnya Mbak Yona. Mbak Rudy. Farida. Ikan Sloyo. Opine. Anius. Terus buatnya kayaknya kita buat rangkul jamnya dari asap aja kita bungkus.
0: Oke deh, siap.
4: Mohonin selamat malam.
0: Selamat malam kasih. Juga. Terima kasih untuk Bang Putra CR ya. Udah request lagu juga di malam hari ini dalam program Melody Memory kita di malam yang luar biasa ini ya. Kita sapa lagi pendengar penelpon kita di belakang, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Tidak ada suaranya, bisa kembali menghubungi nanti di layanan telepon kita 0536322179 ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Kembali lagi.
0: Apa kabar?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Baiklah. Mbak Susi mau lagu apa malam hari ini?
5: Lagunya kah? Lagunya Seandainya Masih Mungkin.
0: Seandainya Masih Mungkin. Dari siapa tuh?
5: Pance.
0: Pance. Salamnya silahkan.
5: Salamnya untuk semuanya dari A sampai G.
0: Oke.
5: Buat pengundin, salam sehat. Kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Mbak Susi ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini di belakang? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam juga Mas.
0: Halo, selamat malam Mbak Wen. Apa kabar?
6: Iya, Tuhan baik. Gimana sebaliknya Mas?
0: Alhamdulillah sehat juga.
6: Tuhan banget ya.
0: Iya. Gimana lancarkah keadaan Anda?
6: Penat banget.
0: Penat banget ya?
6: Iya dong.
0: Baiklah kalau begitu mau lagu apa malam hari ini?
6: Kayaknya seru di belakang ya. Ada apa itu?
0: Iya, seru banget kami lagi di sini lagi
6: lagi diskusi.
0: Iya, berdiskusi ya.
6: Tentang apa sih?
0: Tentang indahnya dunia ini ya.
6: Kok bisa diikuti?
0: Waduh. Oke deh. Mau lagu apa nih?
6: Lagunya dari Fatur aja ya kayaknya.
0: Fatur apa nih?
6: Selalu untuk selamanya.
0: Aduh, suka banget nih Nudin sama lagu ini nih.
6: Oh ya, ayo kita bareng dengerin.
0: Oke, siap.
6: Untuk papa boleh nggak?
0: Boleh, mau apa nih papa nih malam hari ini nih?
6: Apa ya, untuk papa tuh, pak, apa pak?
0: Widuri.
6: Ya udah, itu aja Widuri.
0: Oh, Bob Tutupoli.
6: Dari Bob Tutupoli ya.
0: Oke, siap.
6: Salamnya.
0: Silahkan.
6: Tadi Ibu Susi, sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Bapak Tony juga, terus Bapak Meme, tadi Putra CR ya.
0: Iya, betul.
6: Terus Mbak Sasa juga. Apa yang di depan tadi siapa?
0: Siapa, ayo?
6: Nina Elisa ya. Mas Riannya mana?
0: Iya.
6: Terus juga buat... siapa lagi ya, Mas Pandu ya.
0: Betul.
6: Bang Le juga. Juga buat
0: Siapa? Siapa?
6: Mbak Diona ya. Terus kita buat yang di Murung Raya tuh siapa? Mama Sri.
0: Siapa lagi?
6: Ya? Sehat selalu ya di sana. Gimana mancingnya?
0: Iya, seru banget Mama Sri ini mancing ya.
6: Kan udah pernah tugas ya.
0: Betul.
6: Mas Lanius juga ya. Terus juga tuh di, itu yang di Jepang.
0: Pak Widi ya.
6: Juga buat Putra Pangkalan Gun. Bang Le juga. Mana ketawanya, ayo dong.
0: Iya, kita ditunggu nih Bang Le ya.
6: Aduh lama aku gak gabungan loh.
0: Iya, kemana aja makanya dicariin biasanya.
6: Ini sibuk.
0: Makanya
6: sibuk. Itu kan.
0: Oke.
6: Aku selalu liatin fotonya di handphone aku.
0: Kiu-kiu. terus.
6: Ada pantun nih Mas An.
0: Boleh, apa nih pantunnya, silahkan.
6: Ini ya pantunnya. Burung gelati, burung tekuku.
0: Cakep.
6: Hingga bersengger di atas kepala.
0: Cakep.
6: Sudah ganteng, berbudi luhur, manis pula, tegur sapanya.
0: Waduh, bisa banget.
6: Iya dong.
0: Ubur-ubur, ikan lele. Thank you ya, Le. Oke deh, siap.
6: Nanti pulangnya hati-hati ya. Salam juga untuk mama aku ya.
0: Siap.
6: Papa juga tadi udah apa lagunya Widuri, wah sembarang aja ya.
0: Biasanya kan requestnya Widuri. Ingat kok Nudin ya.
6: Liatin bola loh Mas An di TV tuh.
0: Oh seru banget nih berarti ya lagi nonton bola nih.
6: Iya, Indonesia sama apa itu Timur Leste ya.
0: Oke okay, oke.
6: Nah itu. Poinnya sudah buat Indonesia tuh 3 poin udah.
0: Wow. Mantap ya.
6: Timur Leste-nya masih kosong.
0: Sukses selalu dah ya buat sepak bola Indonesia ya.
6: Papa seru deh nonton itu.
0: Iya, thank you Papa supportnya ya.
6: Kita aja Mas An ya.
0: Siap.
6: Nanti pulangnya hati-hati ya. Jalanannya di 20 aja ya.
0: Aduh, lama nyampenya. Oke.
6: Selamat malam Ganteng.
0: Oke. Bye bye. Terima kasih juga untuk Mbak Weni yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Oke pendengar, kita tahan dulu untuk layanan telepon ataupun WhatsAppnya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita jeda dulu dengan beberapa lagu yang udah masuk di playlist kita. Kita awali dulu dengan requestannya dari Pak Memento Bang Agau tadi ya.

portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Wah, sudah masuk bulan Maulid ya. Aku penasaran, tiap daerah di Indonesia pasti punya banyak cara unik untuk merayakannya ya.
1: Betul, di Banten ada panjang mulut, iring-iringan gunungan hasil bumi. Kalau Madura ada semaan al-barzanji yang dibacakan semalaman penuh.
0: Asik banget. Kalau di Aceh?
1: Di Aceh ada kanduri maulid, makan bersama ribuan orang. Sementara di Banjar, Kalimantan Selatan meriah dengan maulid habsyi yang penuh salawat.
0: Wah, ternyata maulid nabi bukan cuma ibadah, tapi juga ada budaya yang menyatukan kita ya.
1: Ya, itulah indahnya Nusantara.
0: Betul, beragam cara, tapi satu makna, cinta.

0: besar datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kami informasikan berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Dadang Ruslian sebagai tergugat di mana saja berada tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 235 garing PDT.G garing 2025 garing PNPLK tanggal 3 Juni 2026 di mana Wiwik Yusti Kartini sebagai penggugat dan lawan Dadang Ruslian sebagai tergugat yang amarnya berbunyi mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Pentakosta Palangkaraya tanggal 11 April 2016 yang dicatatkan sesuai akta perkawinan nomor 6271/KW/1005/2016/0001 tertanggal 10 Mei 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor Dukcapil Kota Palangkaraya dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.500. Demikian berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Ayah, ibu, kalian gimana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Sebut K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya Bray.
2: Sama kayak aku ramudan babar blas.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Doi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda sajian Jazz Music selama 1 jam ke depan hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 5 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming rri.co.id serta untuk Anda yang ada di Puruk Cahu, Sampit, Lamandau, Buntok, Kapuas dan juga Pangkalan Bun dapat dengarkan siaran kami di masing-masing wilayah Anda. Dan pendengar, edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 kami akan hadirkan rangkaian program-program acara di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya Listi akan membersamai Anda dalam program Palangkaraya pagi hari ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi, namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di hari yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Semoga hari ini senantiasa kita diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, pendengar, keluarga merupakan anugerah terindah yang Allah titipkan kepada setiap insan. Di dalam keluarga kita belajar tentang kasih sayang, kita belajar tentang tanggung jawab, kesabaran serta nilai-nilai keimanan. Namun di tengah berbagai kesibukan saat ini dan tantangan kehidupan yang terus semakin maju, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana membangun keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat. Nah, untuk membahas tema yang sangat penting hari ini dalam program Mutiara Pagi, yaitu keluarga dunia akhirat, bersama Pak Ustadz HM Syairi Abdullah yang akan berbagi ilmu dan hikmah tentang bagaimana menjadikan keluarga sebagai ladang amal, tempat tumbuhnya generasi soleh dan solehah, serta sarana meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar, kita langsung saja bersama Pak Ustadz Syairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini. Kita berbicara soal keluarga nih Pak Ustadz ya. Kalau seperti tadi di belakang kita ada membahas lagu Pacar Dunia Akhirat gitu. Tapi yang terpenting itu adalah keluarga dunia akhirat ya Pak Ustadz ya. Nah, lalu bagaimana nih Pak Ustadz Islam mengajarkan agar kita bisa menjadi keluarga bukan hanya bahagia di dunia tapi di akhirat, Pak Ustadz? Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa memulai berbagai macam aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kalau kita lihat tema kita pada pagi ini, kita membahas tentang keluarga dunia akhirat.

Cobaan bagi yang belum berkeluarga, dambaan bagi yang sudah berkeluarga. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan kita itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan kita keseharian selalu bersama dengan keluarga kita. Keluarga adalah merupakan masyarakat terkecil yang tumbuh dan berkembang. Di situ ada suami, ada istri, ada anak sebagai keluarga kecil. Dan kita tinggal dalam sebuah rumah, apapun jenisnya, apapun bentuknya rumah itu. Dan kita ingin di rumah itu ada kebahagiaan. Karena itulah orang sering mengatakan bahwa ibadah yang paling panjang, paling lama di dunia ini adalah ibadah dalam berkeluarga. Karena kalau sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam, ada waktu-waktunya. Apalagi puasa, apalagi zakat, termasuk haji. Tapi dalam keluarga, itu kita bisa melaksanakan ibadah 24 jam penuh, dan itu dilaksanakan sepanjang hayat kita. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kita berkeluarga itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun tentu saja, sebagaimana tema tadi, kita tidak ingin keluarga itu mawaddah warahmah di dunia ini, tapi juga kita ingin di akhirat. Suami tidak hanya ingin bersama dengan istri dan anaknya berkumpul di dunia ini, tetapi juga ingin berkumpul dengan istri dan anaknya di akhirat nanti. Namun tentu saja yang kita maksud berkumpul di akhirat ini adalah berkumpulnya di surganya Allah. Bukan berkumpulnya di nerakanya Allah. Kita ingin berkumpul di surganya Allah. Cuma sebagaimana tadi disampaikan, tantangan ya. Tantangan luar biasa untuk kita bisa menjadikan keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia ini. Luar biasa tantangannya. Apalagi di era sekarang ini, di era digital sekarang ini, tantangannya luar biasa. Katanya angka perceraian di Indonesia ini cukup tinggi, termasuk di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya. Dan salah satu pemicunya adalah karena media sosial. Demikian juga dengan anak-anak kita. Terkadang begitu sulitnya kita mendidik, begitu sulitnya kita mengajak anak kita untuk ibadah. Kenapa? Karena keseharian mereka lebih banyak dihabiskan dengan medsosnya atau dengan handphonenya, dengan tabnya. Jangankan itu, terkadang untuk ibadah di rumah saja, terkadang begitu sulitnya untuk sholat berjamaah. Bapaknya sebagai imam,
istri dan anak-anaknya sebagai makmum di rumah.

0: Ma, karena terkadang faktor kesibukan dan lain sebagainya. Padahal kita ingin di rumah yang merupakan madrasah terkecil, madrasah utama untuk anak dan keluarga, kita ingin menjadikan rumah itu tempat ibadah yang baik. Karena itu, kepala rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menjaga keharmonisan, menjaga sakinah, mawaddah, warahmah ini dalam rumah tangga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kami sampaikan tadi, kita tidak ingin hanya dalam berkeluarga itu bersama-sama di dunia bersama, tapi juga ingin bersama di akhirat. Lantas ada yang menanyakan, Ustaz, apa bisa saya nanti berkumpul kembali di akhirat dengan anak saya, dengan istri saya, dengan keturunan saya? Saya tidak ingin berpisah dengan mereka. Saya ingin berkumpul dengan mereka sebagaimana berkumpulnya di dunia ini. Apakah bisa yang demikian? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertanyaan yang seperti ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surah At-Tur ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan tegas. Wallazina amanu wa tabathum juriyatuhum biimanin. Alhaqna bihim juriyatahum. Allah katakan, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di dalam surga. Para pendengar sekalian rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang beriman, keluarga yang beriman, maka keluarga ini akan bisa dikumpulkan Allah kembali di akhirat nanti, di surganya Allah nanti. Meskipun barangkali saja kualitas iman orang tua dengan anaknya itu berbeda, tetapi sama-sama beriman, sama-sama dipupuk iman ini, lalu iman itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun ibadah sosial, maka kata Allah, mereka nanti akan dikumpulkan kembali di surganya Allah. Tentu surah At-Tur ayat 21 ini menjadi kabar gembira untuk kita semua. Menjadi informasi yang sangat penting untuk kita semua, terutama yang berkeluarga ataupun yang akan membentuk keluarga, bahwa mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Bersama-sama di surganya Allah. Tapi tentunya syaratnya adalah mereka beriman. Dan beriman ini tidak hanya dalam bentuk percaya saja, yakin saja. Karena dikatakan iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil akan. Karena iman itu dimantapkan dalam hati, diucapkan lewat lisan, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi dengan demikian, praktek dalam kehidupan ini bagaimana kita membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, harus juga terbentuk di akhirat nanti. Kita tidak ingin keluarga yang kita bina sekian tahun dengan pengorbanan waktu, materi dan lain sebagainya terpisah begitu saja karena faktor iman. Ini barangkali ya pertama dulu kita pembukaan.
1: Baik, dan Pak Ustadz kalau kita berbicara soal keluarga ini kan banyak sekali begitu ya Pak Ustadz tantangannya. Apalagi ketika ada anggota keluarga yang mulai jauh dari nilai-nilai agama nih Pak Ustadz. Nah bagaimana untuk menyikapi hal ini Pak Ustadz?
0: Memang sebagaimana tadi saya sampaikan, di era sekarang ini kan tantangannya luar biasa. Sehingga orang mesti mengatakan, kalau zaman dulu melahirkan itu sulit, mendidik mudah. Tapi kalau zaman sekarang, melahirkan mudah, mendidik sulit. Mendidik apa? Terutama mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena tantangannya luar biasa. Di mana tantangan itu? Di luar. Ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, karena itulah, sebelum mereka berinteraksi dengan teman-temannya, maka di rumah dibekali dulu dengan pemahaman-pemahaman keagamaan. Baik dari aspek akidahnya, maupun dari aspek ibadahnya. Nah, saya sangat yakin, kalau di rumah itu sudah ditanamkan nilai-nilai keagamaan yang baik, maka meskipun dia bergaul dengan siapapun di luar, tidak akan mudah terpengaruh. Ibaratnya ikan itu meskipun asin laut, tapi tidak akan mungkin ikan itu bisa menjadi asin.
1: Wah, ini ibarat perumpamaan yang kayaknya kalau tahu saja direndam garam digoreng asin ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau ikan walaupun di laut itu asin begitu Pak Ustadz ya, tapi ikan ini dagingnya tetap bisa kita nikmati tanpa ada rasa asin sedikit pun Pak Ustadz ya. Nah, begitulah kita menjadi orang tua, tentu diharapkan bahwa kita menjadi teladan begitu Pak Ustadz ya. Nah, kan tidak sedikit juga nih di kehidupan bermasyarakat di belahan Indonesia pun ada yang orang tuanya tidak sempurna begitu Pak Ustadz ya. Dari sisi agamanya, mungkin perilakunya, dan yang mengharuskan mereka melakukan pekerjaan untuk menghidupi anak-anak dan keluarga. Nah, tapi tetap menginginkan bahwa anak-anaknya ini bisa menjadi manusia yang taat agama, begitu Pak Ustadz ya. Apa yang harus dipersiapkan mereka, begitu Pak Ustadz? Saya mau tidak mau harus melakukan pekerjaan ini untuk menghidupkan kalian. Walaupun saya agamanya kurang, tapi kalian harus lebih bagus daripada saya, begitu Pak Ustadz, ibaratnya.
0: Iya, semua orang tua menginginkan agar anaknya kelak itu setidaknya kalau tidak sama, itu lebih baik dari mereka. Apakah itu dari aspek pendidikan? Apakah dari aspek ibadah maupun dari aspek kehidupan dunia lainnya. Namun itu bagaimanapun, yang pertama adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jangan kamu harapkan tongkat itu rata bayangannya kalau tongkatnya itu bengkok. Artinya, terlepas dari persoalan yang namanya hidayah, maka Allah menghendaki agar orang tua menjadi figur yang utama, menjadi contoh yang utama dalam rumah tangga, baik dalam hubungannya mencari nafkah, maupun dalam hubungannya dengan keluarga di rumah, haruslah semuanya bernilai thayyib, bernilai baik. Karena itu, banyak orang mengatakan, kenapa sekarang ini banyak anak-anak itu bandel, banyak anak itu nakal. Karena itu jangan disalahkan anak dulu. Sendaknya setiap orang tua bermuhasabah, memikirkan atau setidaknya merenungkan, apakah rezeki yang disampaikan atau diberikan kepada anak itu dari rezeki yang halal atau tidak.
1: Berpengaruh begitu,
0: sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh itu semua. Karena itu kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh dianjurkan membaca doa, yang doa itu luar biasa untuk kita sama-sama renungkan. Apa doanya? Rasul mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Poin yang kedua, kita minta kepada Allah rezeki yang baik. Dan ini dibaca setiap subuh. Ketika kita memulai aktivitas, kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang baik. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita mengambil rezeki yang haram, rezeki yang tidak diridai oleh Allah, lalu rezeki itu diberikan kepada anak, diberikan kepada istri, maka kita bisa bayangkan akibatnya. Secara fisiologis sangat berpengaruh sekali.
1: Oke, baik. Jadi rezeki yang kita cari, rezeki yang kita berikan kepada keluarga ini berpengaruh begitu Pak Ustadz ya. Iya. Kita semua berharap bahwa rezeki yang kita cari hari ini berkah halal, sehingga nanti dampak baiknya juga kita rasakan di dalam anggota keluarga begitu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, adakah amalan-amalan sederhana yang mungkin bisa di contoh oleh pendengar kita begitu ya, yang sederhana rutin dilakukan bersama keluarga agar keberkahan ini selalu hadir di rumah, selain doa tadi begitu Pak Ustaz?
0: Iya. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan barangkali dalam rumah tangga supaya nilai-nilai Islam terbentuk dalam rumah tangga. Yang pertama adalah hendaknya kedua orang tua menjadi contoh dan tauladan bagi anaknya. Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kenapa? Karena orang sering mengatakan contoh itu lebih baik daripada 1000 ucapan. Maka ketika orang tua itu masuk rumah, ucapkan salam. Dan itu kalau didengar oleh anak itu akan menjadi contoh untuknya. Ketika mau makan, baca basmalah. Selesai makan, baca alhamdulillah. Ketika di rumah, upayakan ibadah bersama keluarga. Kalau toh yang laki-laki misalnya, sholatnya di masjid, maka upayakan yang di masjid itu sholat wajib, sholat sunatnya di rumah. Apakah qabliyahnya atau ba'diyahnya. Sehingga di rumah itu anak-anak melihat, oh orang tua saya ibadah. Demikian juga dengan istrinya. Sholat jangan sampai dilupakan. Kemudian tadarus atau membaca Al-Quran. Sehingga dengan demikian, anak melihat pembiasaan-pembiasaan oleh orang tua ini, dan ini menjadi modal bagi anak di luar. Kita sangat sedih sekarang ini informasinya, bahwa di beberapa tempat Kalimantan Tengah termasuk Palangkaraya ini, kelompok Boti, itu luar biasa berkembang pesatnya. Berkembang pesat. Kita kemarin melihat ada di TikTok itu bagaimana mereka melakukan show di bawah jembatan itu, yang gaya-gayanya walaupun mereka laki-laki tapi gayanya seperti perempuan, dan ini sudah mengarah kepada LGBT, dan itu jangan sampai ada di lingkungan keluarga kita. Dan seperti itu mungkin saja karena pembinaan pendidikan agama di rumah sangat minim.
1: Baik, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk ya Pak Ustadz ya, dari perbuatan yang dilarang agama, yang bahkan Allah pun sangat melarang keras begitu ya, bahwa perbuatan-perbuatan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama ini tidak ada di keluarga kita, bahkan di bangsa kita Indonesia dan juga seluruh dunia kalau bisa Pak Ustadz ya. Terakhir Pak Ustadz, pesan apa ingin Pak Ustadz sampaikan kepada seluruh pendengar, keluarga-keluarga muslim yang sedang berjuang mempertahankan keharmonisan rumah tangga ini di tengah kemajuan modern yang tentu punya banyak tantangan dan godaan untuk goyah, Pak Ustadz, silakan.
0: Iya. Kita ingin keluarga yang kita bina, keluarga yang kita bentuk adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, keluarga yang penuh dengan kerahmatan dan kasih sayang. Dan kita ingin keluarga yang kita bentuk dengan sakinah, mawaddah, warahmah ini tidak hanya ketika di dunia, tapi juga sampai ke akhirat dan kita berkumpul di surganya Allah. Tapi tentu saja untuk mencapai ini semua tidak mudah, tantangan luar biasa beratnya. Karena itu beberapa hal yang perlu kita ingin lakukan. Yang pertama adalah ketika akan membina atau ketika akan memulai berkeluarga, baik laki-lakinya maupun perempuannya, maka utamakanlah yang dilihat itu adalah agamanya, yang dilihat itu adalah keimanannya, yang dilihat itu adalah bagaimana pengamalan nilai-nilai agamanya. Kecantikan bisa saja dijadikan syarat, tapi itu akan berubah karena waktu. Harta bisa saja jadi pertimbangan, tapi itu akan bisa habis karena kalau tidak bisa di-manage. Tapi agama itu menjadi modal utama untuk kita. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia di pagi ini, kami ingin mengajak kita semua, terutama yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, punya cucu, mari kita evaluasi keluarga kita. Sudahkah keluarga kita ini menjadi keluarga yang beriman? Keluarga yang mengamalkan nilai-nilai agama? Karena kalau belum, maka mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, yuk kita bina sama-sama. Tentu saja membinanya dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai keimanan. Sebagaimana tadi dikatakan Allah, dan orang-orang yang beriman diikuti dengan keturunannya yang beriman, akan dikumpulkan kembali mereka dalam surganya Allah. Dan iman itu bukan hanya dalam hati, tapi diucapkan dan diwujudkan dalam amal nyata keseharian. Itu barangkali yang utama untuk kita.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk hari ini. Dan insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, kita semua kembali bermuhasabah diri begitu Pak Ustadz, yeah. Ya, terutama untuk semua orang tua, karena anak-anak yang lahir yang kita lihat saat ini adalah anak-anak yang bagaimana kita cara mendidiknya ya Pak Ustadz, yeah. Ya, bagaimana kita meneladaninya, mm. Bagaimana kita memberikan contoh dan membangun karakter seorang anak hingga ia berada di posisi saat ini, yeah. Lingkungan memang memiliki pengaruh besar, tapi orang tua juga menjadi garda terdepan untuk menjadi filter, untuk menjadi jembatan, untuk menjadi pintu, mm. Agar anak-anak bisa terlahir menjadi pribadi dan karakter yang insya Allah sesuai dengan syariat Islam, amin. Begitu ya, amin, Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan program Mutiara Pagi di hari ini, dan insya Allah semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi pengingat dan bekal kita untuk terus membangun keluarga yang penuh cinta, penuh kasih, iman, dan ketakwaan, sehingga tidak hanya bahagia di dunia begitu ya, yeah. Dengan harta yang melimpah, dengan juga kelebihan-kelebihan lainnya, tapi ini juga akan menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat bersama keluarga. Dan juga kami akan kembali dengan program Mutiara Pagi esok hari seperti biasa pendengar, dengan topik yang berbeda. Pak Ustadz terima kasih banyak, yeah, untuk hari ini. Insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi Pak Ustadz,
0: amin,
1: ya,
0: amin, amin, insya Allah,
1: dengan topik yang berbeda, yeah. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa apa-apa, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang. Tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridhonya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 5 Juni 2026. Berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di antaranya.
2: Pensertifikat halal dan jangan sampai usaha kita ini berpikir, jangan-jangan ini butuh biaya lagi. Nah, kan seperti itu, apalagi tengah efisiensi, beliau menyampaikan kalau bisa digratiskan, gratiskan.
3: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pertama pagi ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH terus mengintensifkan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha di Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan yang digelar serentak secara nasional, UMKM didorong segera mengurus sertifikasi halal guna memenuhi ketentuan yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 sekaligus meningkatkan daya saing produk dan kepercayaan konsumen di pasar domestik maupun global. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
2: Pensertifikat halal dan jangan sampai usaha kita ini berpikir, jangan-jangan ini butuh biaya lagi. Nah, kan seperti itu, apalagi tengah efisiensi, beliau menyampaikan kalau bisa digratiskan, gratiskan.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi wajib halal Oktober 2026 sebagai bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di sekitar 1.600 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, pelaku usaha, pendamping proses produk halal, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam sambutannya dibacakan Kepala Bidang Binmas Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Yusi Abdian, menyampaikan bahwa isu halal saat ini tidak hanya menjadi kepentingan agama, tetapi juga telah menjadi kebutuhan masyarakat dan standar dari kualitas produk. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus meningkat seiring harapan agar produk yang dikonsumsi aman, berkualitas, serta memberikan ketenangan dan kepastian bagi konsumen. Menurutnya, perkembangan industri halal juga membuka peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan usaha di tingkat lokal maupun nasional.
2: Program-program pemerintah ini sangat luar biasa untuk mendorong para pelaku usaha kita bagaimana nanti ke depannya bisa bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional.
4: Di kesempatan yang sama, perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, yang juga selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng di kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2026, mengajak pelaku usaha untuk tidak khawatir terhadap proses sertifikasi halal. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program pendampingan agar pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi dengan lebih mudah dan terjangkau. Bahkan tersedia program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi UMKM yang memenuhi persyaratan dan masih dalam kota yang tersedia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajak seluruh pelaku usaha memanfaatkan momentum sosialisasi wajib halal Oktober 2026 untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal. Pemerintah Kalteng menegaskan sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar baik nasional maupun global.
5: Seiring dengan harapan agar produk halal yang dikonsumsi tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga memberikan rasa tenang dan kepastian bagi seluruh konsumen. Di sisi lain, peluang pengembangan industri dan usaha halal juga semakin terbuka luas.
4: Sementara itu, Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Kalimantan Tengah, Amila Hasna Saadah, menjelaskan bahwa sejumlah kategori produk akan masuk dalam tahapan wajib halal pada 18 Oktober 2026. Selain makanan dan minuman, kewajiban tersebut juga mencakup kosmetik, produk kimia, obat-obatan tertentu, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta barang gunaan seperti sandang dan aksesoris. Untuk mengurus sertifikasi halal, pelaku usaha perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting seperti nomor induk perusaha NIB, KTP, serta data komposisi bahan baku yang digunakan dalam produk. Amila menambahkan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dapat memanfaatkan layanan pendamping proses produk halal yang tersedia di berbagai daerah.
6: Ini karena serentak seluruh Indonesia, jadi kegiatan ini diadakan agar masyarakat itu tahu bahwa tanggal 18 itu adalah batas wajibnya sosialisasi halal ini, wajib halal Oktober begitu. Jadi bagi para UMKM ataupun pelaku usaha yang termasuk dalam hal ini, dimohon untuk segera melakukan pendaftaran sertifikat halal sebelum batas waktu yang ditentukan gitu.
4: Berdasarkan data BPJPH Kalimantan Tengah, hingga Mei 2026 sekitar 15.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha di wilayah Kalimantan Tengah. Pemerintah berharap melalui sosialisasi ini, semakin banyak UMKM yang segera mendaftarkan produknya sebelum batas waktu 18 Oktober 2026, sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional dengan jaminan produk halal yang terpercaya. Kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 dihadiri berbagai perwakilan, di antaranya Bank Indonesia BI Kalteng, Disperindak Kalteng, Meska Kalteng, juru sembelih halal, Juleha atau juru potong halal, serta pelaku UMKM. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong sekolah negeri dan swasta memperkuat branding atau pencitraan sekolah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah. Kepala Disdikotim Yolanda Lonita Venisia mengatakan, citra sekolah menjadi salah satu pertimbangan utama orang tua dalam memilih tempat belajar bagi anak. Karena itu sekolah didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan memperkenalkan keunggulannya kepada masyarakat. Selain melakukan pengawasan SPMB, Disdikotim juga menyiapkan sistem penerimaan berbasis daring secara bertahap. Pemerintah daerah memastikan pembatasan kuota siswa tetap diterapkan agar seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, mendapat kesempatan yang adil dalam penerimaan murid baru. Pendengar, generasi muda dan pemanfaatan teknologi dinilai menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Edukasi sejak dini serta inovasi teknologi peringatan dini diharapkan mampu memperkuat upaya mitigasi dan mengurangi resiko bencana di masyarakat. Dan selengkapnya, Hesa melaporkan.
7: Menurut saya, kesadaran masyarakat tentang bencana ini sudah mulai meningkat ya, tetapi tingkat
8: generasi muda memiliki peran penting dalam membangun budaya tanggap bencana di tengah masyarakat. Selain memiliki akses luas terhadap informasi, anak muda juga dinilai mampu menjadi agen edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Mahasiswi IHNTP Palangkaraya, Depita Kori, saat menjadi narasumber dalam program Ngobrol Pagi di Pro 2 RRI Palangkaraya, mengatakan, kesiapsiagaan terhadap bencana perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai kebencanaan dapat membantu masyarakat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar ketika menghadapi situasi darurat. Meski kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana mulai meningkat, Depita menilai tingkat kesiapsiagaan masih perlu diperkuat. Edukasi, simulasi, dan sosialisasi kebencanaan perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi.
7: Menurut saya, kesadaran masyarakat tentang bencana ini sudah mulai meningkat ya, tetapi tingkat kesiapsiagaannya masih perlu ditingkatkan. Masih banyak orang yang belum memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan saat terjadi bencana. Tentunya karena itu perlunya edukasi, simulasi, dan juga sosialisasi perlu terus kita lakukan agar masyarakat lebih siap dan lebih sigap ketika menghadapi situasi darurat.
8: Selain kesiapsiagaan masyarakat, pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Teknologi dinilai mampu membantu penyebaran informasi dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Sementara itu, mahasiswa IHNTP Palangkaraya, Mulyadi, menyampaikan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung mitigasi bencana. Menurutnya, inovasi berbasis teknologi dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan tepat.
9: Nah, kembali lagi kita membahas tentang teknologi ya. Kita ambil contoh seperti Jepang. Jepang membuat aplikasi terdeteksi dini dari bencana alam. Seperti gempa, tsunami, Jepang ada aplikasi. Setiap handphone mereka, masyarakat Jepang itu ada aplikasinya. Jadi misalnya ada gempa bumi ataupun pertanda-tanda tsunami, HP mereka itu ada notifikasi bahwa akan terjadi bencana alam. Saya harap itu menjadi inovasi juga untuk masyarakat Indonesia nanti.
8: Keduanya berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin peduli terhadap upaya mitigasi bencana dengan meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan dukungan teknologi yang memadai. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana diharapkan dapat diminimalkan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
10: Maksudnya ada progres terbaiklah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
11: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
10: Ya, marilah kita sama-sama mendukung dan silakan peran serta rekan-rekan media ya, yang perlu juga memberikan informasi-informasi kepada baik itu dari tim KPK RI ya bagaimana pemerintah kota dalam melakukan pelayanannya. Jadi ini bukti komitmen kita gitu loh ya, bukti komitmen kita keterbukaan dan lain hal. Memang sudah memenuhi standar, tetapi akan diobservasi lagi, dibimtek lagi secara teknisnya. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres, gitu loh. Ya. Nah, progres hasil hari ini, ya, itu artinya ada indikator tadi loh. Perbaiklah di. Ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
11: Lebih lanjut, Fairit mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
12: Sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di 7 observasi di 7 tahun.

0: Lakukan kegiatan ini kami butuh peran serta dari rekan-rekan semua untuk menjadi apa namanya penyeimbang ya, atau controlling ya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi, gitu kan? Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi, tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
1: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan, bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
3: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya, pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel. Ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
5: Senin sampai Sabtu.
3: Sabtu setengah hari.
4: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
6: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada. Gitu.
4: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menekankan pentingnya kepatuhan badan usaha dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Barito Utara, Everedi Nor,

0: solusi jangka panjang bagi kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha. BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada seluruh sejumlah badan usaha yang dinilai patuh dalam mendukung pelaksanaan program JKN. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dinilai perlu terus ditingkatkan guna menjaga kualitas hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, saat diwawancara terkait upaya menjaga lingkungan hidup. Heri Fauzi mengatakan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, lingkungan yang tetap asri akan memberikan udara yang bersih dan sehat. Sementara kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
1: Jaga lingkungan itu sebenarnya tugas kita bersama ya. Jadi ketika lingkungan masih asri, kita tentu akan menghirup udara dengan segar, dengan enak gitu kan. Tapi ketika musim kemarau, terjadi kebakaran hutan, kabut asap, tentu kita akan kesulitan, bernapas pun susah. Penyakit ISPA biasanya kan, terutama yang balita, asma, segala itu kan berdampak semua. Tapi kalau kita arif menjaga alam, tidak membakar secara serampangan, tentu kita akan menikmati udara ini dengan sejuk, dengan nyaman untuk bertahan di kehidupan.
0: Menurut Heri Fauzi, tantangan utama dalam menjaga lingkungan masih berasal dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengelola lahan secara ramah lingkungan. Selain itu, berbagai pihak yang memanfaatkan lahan juga perlu memperhatikan upaya pelestarian dan penghijauan agar keseimbangan alam tetap terjaga untuk jangka panjang. Ia juga mengajak generasi muda, mahasiswa, serta komunitas masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan meningkatnya kepedulian bersama, diharapkan kelestarian lingkungan dapat terus terjaga sehingga udara yang bersih, lingkungan yang sehat, dan keanekaragaman hayati tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa saya dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor.

0: sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berpancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pria Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya pagi hari ini. Pendengar, hari ini 5 Juni 2026 ini menjadi salah satu peringatan tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Pendengar, Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day, yang mana program yang dipimpin oleh United Nations Environment Program pendengar atau UNEP sejak 5 Juni di tahun 1973. Jadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah program yang dipimpin oleh United Nations Environment Program, dan pendengar ini juga sejak 5 Juni tahun 1973. Ya, semua ini bermula pada 5 hingga 16 Juni tahun 1972. Jadi semua ini bermula pada tanggal 5 hingga 16 Juni di tahun 1972 saat PBB menggelar konferensi tentang lingkungan manusia di Stockholm, Swedia. Jadi pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 15 Desember di tahun 1972, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang secara resmi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, pendengar, selain menetapkan hari peringatan, konferensi Stockholm juga melahirkan United Nations Environment Program atau Program Lingkungan PBB, sebuah lembaga internasional yang khusus bertugas untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan global yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Sejak tahun 1987, jadi UNEP ini, pendengar, membuat kebijakan untuk menggilir lokasi pusat perayaan global di berbagai negara yang berbeda setiap tahunnya. Dan ini diambil tentu agar kesadaran akan lingkungan hidup bisa tersebar merata di seluruh benua dan melibatkan berbagai budaya serta pemerintah setempat. Ya, pendengar, tentu Hari Lingkungan Hidup ini mengharapkan kita agar lebih menjaga lingkungan kita, agar kita juga bisa hidup lebih nyaman dan aman begitu ya. Dengan lingkungan yang bersih, kita akan dapat tetap menikmati udara yang segar dan kesehatan kita pun juga tetap terjamin. Nah, pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi di hari ini yang lagi di jalan, lagi buru-buru, kayaknya tadi terlambat ya, habis begadang tadi malam. Ya, pendengar, kalau ngomongin begadang, kita selalu ingat kata Bang Roma ya kan. Jangan begadang kalau enggak ada kepentingan-kepentingannya ya kan. Yang pasti, pendengar, jangan lupa sarapan pagi di hari Jumat ini. Semoga menjadi hari Jumat yang penuh keberkahan dan semakin banyak rezekinya bagi pendengar, bagi Anda yang sejak subuh tadi sudah semangat 45 begitu ya, masak. Atau mungkin juga sedang mempersiapkan Jumat berkah yang akan dibagi-bagikan di hari ini. Semoga semangat ini tidak akan surut begitu ya, bahkan bisa menular kepada yang lainnya. Nah, pendengar, Jumat berkah Anda hari ini apa ya?

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Satu teruskanlah Agnes Monica. Single ini menemani kita hingga pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 3. Ragam informasi dari dalam dan luar negeri akan hadir dalam Warta Berita Pro 3. Pendengar Warta Berita jaringan berjaringan nasional, dan kami akan kembali dengan sajian program lainnya setelah Warta Berita RRI Pro 3. Hati-hati di jalan untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan baru berangkat untuk menuju tempat kerja, atau mungkin yang baru pulang setelah shift malam begitu ya pendengar, atau hari ini punya rencana untuk keluar kota Palangkaraya, hati-hati di jalan, cek kembali barang-barang bawaan Anda, cek kembali kendaraan Anda agar benar-benar yakin dan pasti bahwa kendaraannya sudah layak jalan begitu ya, mulai dari angin, bannya, kemudian remnya, ratingnya, dan koplingnya, dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman untuk Anda yang menggunakan mobil, dan juga pendengar patuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan saling menjaga dan menghargai satu sama lain dengan pengendara lainnya. Dan saya akan kembali setelah Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Kalau pertanyaannya apakah